0: kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusdus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Seragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini, karena nyuwun sewu, kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas. Maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Seragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Seragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Seragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Seragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Seragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Seragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Seragen. Selain sektor pertanian, Seragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh khidmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, di sinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
13: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya, seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Apa bedanya?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah kita ikuti bersama Warta Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Leichhardt & Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan aspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Pagi. Cerah bener ya di siang ini, di hari ini pendengar ya. Hampir jam 10, pendengar jam 9 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kalaupun tadi di perakiraan cuaca perakiraan cuaca untuk hari ini pendengar di wilayah Maluku Utara memang ada tadi ya, di mana tadi ya yang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan pendengar. Kita cek kembali ya. Oke, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Patani dan Weda. Benarkah Anda yang ada di seputaran Patani ataupun Weda dan sekitarnya, benarkah tadi sempat turun hujan di sana pendengar? Ini kabar dari BMKG ya pendengar ya. Oke, masih dengan kabar-kabar berita-berita dari portal RRI.co.id. Di sini ini kan hari libur ya pendengar ya. Besok sudah kembali beraktivitas gitu kan. Sudah balik ke setelan awal lagi. Hari Senin masuk pagi, apel pagi dan yang lainnya berangkat lebih awal ya. Yang duduk di bangku sekolah SD hari Senin pasti upacara terlebih dahulu gitu kan.

mendengarnya. Di sambil apa ya? Sambil mengisi waktu pagi Anda jelang siang kali ini mendengar ya, kami berkabar tentang tahu dulu deh. Suka makan tahu? Mungkin lebih ke gorengan kali ya, tahu isi gitu kan. Pendengar, tahu gak sih sebenarnya tahu itu boleh kita konsumsi tiap hari atau gimana sebenarnya, ada kabarnya buat Anda? Karena memang tahu ini kan menjadi salah satu makanan yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Lebih tepatnya lagi sih masyarakat di Jawa ya pendengar ya, Jawa, Sumatera mungkin, tapi kalau untuk Maluku Utara tidak sebanyak masyarakat yang di Pulau Jawa yang suka dengan tahu pendengar ya, yang mana tahu dijadikan makanan keseharian. Kalau di sini mungkin beberapa orang aja, tapi tetaplah tahu itu makanan yang dekat dengan masyarakat Indonesia dan mudah ditemukan ya dalam menu sehari-hari. Selain harganya yang relatif terjangkau, tahu juga bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan dan dikenal sebagai salah satu sumber protein nabati. Di balik teksturnya yang sederhana, kalau di Cina kita taunya tofu ya. Di balik teksturnya yang sederhana gitu pendengar ya, ada kandungan nutrisi yang dibutuhkan dalam tubuh kita dalam tahu tadi pendengar, di mana kandungan nutrisi di dalam tahu itu diantaranya ada jenisnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada kalsiumnya, ada isoflavonnya yang berasal dari bahan utamanya. Apa coba? Bahan utama tahu? Jagung. Nggak salah. Kedelai, mendengar ya. Protein dalam tahu itu punya peran yang penting sekali dalam membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita ya. Sementara kandungan serat bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membuat rasa kenyang di yang kita rasain itu bisa bertahan lama gitu loh. Jadi cocoknya untuk diet ya pendengar ya. Tahu juga ada kandungan isoflavonnya ya, tadi saya bilang ya, infokan, di mana isoflavon ini termasuk senyawa alami dalam kedelai itu. Senyawa ini banyak dikaitkan dengan berbagai macam manfaat bagi tubuh kita, termasuk bisa menjaga kesehatan jantung kita ya, bisa mendukung pengelolaan kadar kolesterol juga dalam tubuh kita pendengar ya. Di mana kandungan kalsium pada tahu juga bisa mendukung kesehatan tulang dan gigi. Tapi jumlah zat gizi dalam tahu itu beda-beda ternyata pendengar, enggak sama. Semuanya itu tergantung jenis tahunnya serta bahan dan proses pembuatan tahunya itu seperti apa. Lantas, apakah tahu itu aman kalau kita konsumsi tiap hari? Jadi gini, pada dasarnya ya, tahu itu bisa menjadi bagian dari pola makan sehari-hari kita selama konsumsi atau kita makan tahunya itu dalam jumlah yang sesuai dan disertai dengan makanan bergizi lainnya. Jadi bukan serta-merta tahu tok itulah ya. Ada makanan bergizi lainnya yang nemenin tahu pendengarnya. Dan yang tidak kalah penting adalah cara mengolahnya, cara memasaknya gitu loh. Tahu itu tahu yang dimasak dengan banyak minyak, tentu ini bisa menambah asupan lemak dan kalori. Apa itu tahu isi ya? Sehingga mengolah tahu dengan cara direbus, dikukus, ditumis, atau yang menggunakan minyak secukupnya itu bisa menjadi pilihan yang paling bagus ya. Jadi tahu itu bukan sekedar lauk yang sederhana yang mudah ditemukan di meja makan ya. Dengan kandungan protein dan berbagai macam zat gizi di dalamnya, tahu bisa menjadi salah satu pilihan sumber protein nabati dalam pola makan yang beragam dan seimbang. Tahu kalau di apa ya, enaknya apa ya olahan tahu itu pendengar ya, dimasak ini ya, dimasak kecap juga enak, tapi tetap harus digoreng juga. Oke, kalau atau di ini deh pendengar, di kuah ya, campur sama toge itu enak loh, jadinya lontong balap nanti. Oh deh, yang pasti terserah Anda mau ngolah tahunya seperti apa. Aman kalau kita konsumsi sehari-hari, tapi dalam jumlah yang sewajarnya. Selain itu juga cara masaknya jangan yang menggunakan banyak minyak gorengnya pendengar, itu yang aman sih ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 Ternate Pagi, dan nanti kita akan coba ini lagi ya,
Tahunya udah, biasanya tahu itu temenan saudaraan sama tempe ya. Oke, nanti kita coba cari informasi tentang tempe pendengar, sama-sama dari bahan kedelai. Ini ampasnya biasanya ya, bikin tempe ampasnya dibikin tahu gitu kan. Ya gak sih? Yang punya pabrik tahu sih ini ya. Oh deh, ada LDR, ada teh hijau untuk semuanya. Tetap di Pro 1 RRI Ternate.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

Masih kami temani Anda pendengar ya. Tadi sudah kita dengarkan satu lagu dari It Kitaf dengan rutinitas ya. Rutinitas Anda di hari Minggu apa pendengar? Olahraga atau tiduran santai aja karena memang pas libur. Ya apalah itu ya pendengar ya. Yang penting bukan halal ya, negatif lah pendengar. Tadi kita sudah berinfo tentang tahu ya, ternyata kalau kita konsumsi sehari-hari tidak ada masalah, asalkan apa itu, jangan berlebihan konsumsinya ya, dan cara masaknya juga jangan yang aneh-aneh gitu. Alangkah bagusnya konsumsi tahu boleh, tapi dengan cara masaknya direbus, dikukus gitu kan, bukan digoreng. Nah, sekarang waktunya kita bahas tempe pendengar. Saudara kandungnya tahu pendengar, tempe itu kan juga sama ya, salah satu jenis makanan yang mudah ditemukan dan ini paling dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Dan tahu lagi tempe juga sering menjadi pilihan lauk sehari-hari masyarakat kita. Di beberapa daerah sih, kalau di Maluku Utara sih lauk sehari-hari ya ikan, ya gak pendengar? Semahal apapun harga ikan, orang Ternate bilang kalau tara makan ikan itu tara kenyang nanti. Belum makan itu ya, begini itu ya. Selain, balik ke tempe ya, selain tempe itu harganya terjangkau, tempe juga dikenal sebagai sumber protein nabati juga yang bisa diolah menjadi berbagai jenis macam hidangan, sama halnya kayak tahu tadi. Tapi ternyata tempe juga punya masa simpan dan bisa mengalami perubahan setelah beberapa waktu, kan? Bisa jamuran kan? Jamuran, bukan jemuran ya. Menariknya, perubahan aroma atau warna pada tempe itu tidak selalu berarti makanan tersebut sudah busuk, ya. Karena ada kondisi yang dikenal sebagai tempe semangit akibat fermentasi yang berlanjut. Pada tempe yang masih seger, ada lapisan putih hasil fermentasi itu biasanya menutupi permukaan kedelai dan teksturnya cukup padat, ya kan pendengar ya. Sementara pada tempe semangit aromanya bisa menjadi lebih kuat, warnanya berubah menjadi kekuningan atau kecoklatan dan teksturnya bisa menjadi lebih lunak pendengar. Di sejumlah daerah, tempe semangit itu justru sengaja dimanfaatkan sebagai bahan masakan tradisional. Tempe yang mengalami fermentasi lanjutan ini bisa digunakan untuk berbagai hidangan karena memberikan aroma dan cita rasa gurih yang kuat. Apa ya? Apa sih namanya, sambal apa itu, sambal tumpang ya pendengar ya. Lantas gimana sih cara membedakan tempe semangit dengan tempe yang benar-benar udah rusak, kan gitu ya. Jangan sampai kita konsumsi sesuatu yang udah rusak, pasti akan ada dampaknya kan. Kalau sesuatu yang udah rusak kita tetap makan pendengar ya, kita itu perlu memperhatikan kondisi tempe secara keseluruhan, terutama kalau muncul lendir, terlalu banyak air, tekstur yang sangat lembek, atau perubahan warna dan aroma yang tidak wajar ya, baunya kayak busuk gitu ya. Tempe yang mengalami perubahan-perubahan tadi sebaiknya tidak dipaksakan untuk dikonsumsi, sebab kondisi tadi bisa menunjukkan bahwa tempe telah mengalami pembusukan, dan ini berbeda dengan proses fermentasi lanjutan yang terjadi pada tempe semangit. Jadi tempe yang udah berubah aromanya atau warnanya tidak selalu berarti harus langsung dibuang ya. Kita kenali terlebih dahulu apakah perubahan itu tadi merupakan bagian dari fermentasi lanjutan atau justru menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dan jika kondisinya meragukan, pilihan paling aman adalah tidak mengkonsumsinya. Gitu sih ya. Pastilah kita bisa ngebedain ini tempe semangit atau tempe busuk kan. Jangan sampai salah tafsir pendengar. Pokoknya kalau sampai Anda ragu-ragu, mendingan tidak usah dikonsumsi. Dipaksa konsumsi nanti malah ada penyakit yang datang, rugi dua kali kitanya, ya gak sih? Masih ada lagi gak kabarnya? Ada, kita masih berkabar-kabar lainnya untuk Anda pendengar ya. Kita ngomongin makanan aja ya hari ini ya pendengar. Berbagi kabar makanan aja. Nanti saya punya informasi tentang lobster. Suka konsumsi lobster? Hati-hati kolesterol. Tapi yang memang kolesterol sampai saat ini masih aman sih, gak apa-apa ya.
Jangan sampai sering konsumsi lobster, kolesterolnya aman sekarang, nanti tiba-tiba nggak aman. Yang pasti pakai otak ya kalau kita mau makan sesuatu gitu ya, benar-benar jangan sampai berlebihan dan yang lainnya. Tetap di sini dari hati dulu untuk semuanya di Pro 1 RRI Terdati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih kami temani Anda mendengar ya. Untuk Anda yang baru saja memilih 101,8 FM Pro 1 Ternate di siang hari ini untuk teman dengar Anda, pendengar Provinsi Maluku Utara meraih penghargaan Platinum Indeks Keinsinyuran Daerah IKD 2026 sekaligus menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam penilaian praktis keinsinyuran pemerintah daerah tahun ini. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Sarbin Sehe yang mewakili Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley Juanda, di mana dalam penghargaan IKD 2026 di Gedung B.J. Habibie Badan Riset Inovasi Nasional Jakarta pada hari Sabtu malam. Semalam berarti pendengar ya. Penghargaan IKD 2026 ini benar diberikan oleh Persatuan Insinyur Indonesia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. Pengukuran ini untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2026 dan diikuti sebanyak 327 pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selamat untuk kota, untuk wilayah Maluku Utara.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar lagu Ruang Rindu, Rakano. Ini lagunya Leto ya, Ruang Rindu ya, pendengarnya di cover ulang sama dia, pendengar ya. Dia itu siapa? Rakano. Untuk Anda, dan lagu ini ada di, kita putar tadi tepat pada pukul 44, pukul 10, jam 10 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Sekaligus pendengar, kami akan berbagi kabar terakhir di kebersamaan kita Ternate Pagi untuk hari ini ya, 30 Agustus 2026. Apa nih kabar terakhirnya? Kabar terakhirnya pendengar di Ternate Pagi kali ini, kita berbagi kabar nasional saja ya di pagi ini, di mana kabar pagi ini kita berbagi kabar dari dunia bola ya, dunia olahraga. Kita kemana nih kalau ngomongin bola? Kita ke Sevilla ya pendengar ya, di mana Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Sevilla pada lanjutan La Liga di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan di Sevilla pada hari ini juga, 30 Agustus 2026. Dua gol dari Alex Baena dan satu gol dari Ademola Lokman memastikan Atletico meraih 3 poin dari markas Sevilla. Kemenangan ini membuat Atletico Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksian 7 poin, sementara Sevilla harus turun ke posisi kelima dengan torehan 6 poin setelah menelan kekalahan di hadapan pendukungnya sendiri. Sakit loh ini loh ya. Di mana Atletico Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 4 menit. Umpan dari Lekangin berhasil dikonversi oleh Alex Baena menjadi gol untuk membawa Los Colchoneros unggul 1-0 ya. Atletico pendengar juga memberikan tekanan setelah mencetak gol pembuka dan kembali memperluas keunggulan pada menit yang ke-26. Ademola Lokman berhasil memanfaatkan umpan Pablo untuk mencetak gol kedua dan mengubah skor menjadi 2-0. Dominasi Atletico berlanjut hingga menit yang ke-33 ketika Alex Baena kembali mencatatkan namanya di papan skor. Gol kedua membuat Atletico Madrid unggul 3-0 dan semakin mengendalikan jalannya pertandingan sebelum turun minum. Jadi memasuki babak kedua, Atletico Madrid tetap mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah tekanan di pertahanan Sevilla. Tapi tim asuhan Diego Simeone pendengar tidak berhasil menambah gol meskipun memiliki beberapa peluang untuk memperbesar keunggulan ya. Oke, intinya hasil tadi menjadi tambahan 3 poin penting bagi Atletico Madrid dalam persaingan awal La Liga, sementara Sevilla ya harus memperbaiki perform mereka setelah kehilangan poin di kandang dan turun ke posisi kelima klasemen sementara. Itu mendengar kabar dari La Liga untuk pagi jelang siang kali ini. Kabar bola nanti bisa kita update kembali dalam penyampaian dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 nanti jam 1 siang ya. Dan pendengar kami yang tergabung di Ternate Pagi, saya Titi dan juga Bung Dani pamit, nantinya akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Siang ya. Ada Bung Iqbal yang nantinya akan menemani Anda di Ternate Siang hingga petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaannya. Selamat melanjutkan tidurnya kalau memang masih tidur. Selamat menjalankan aktivitas yang beraktivitas. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, kita lakukan di hari ini pendengar ya, kenapa tidak sia-sia. Mudah-mudahan ya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat pagi jelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau StrengthsFinder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck. Ia mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi, kita Indonesia sesungguhnya. Buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, adalah sebuah karya sastra yang memadukan elemen fiksi sejarah, realisme magis, dan simbolisme untuk menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita cantik sekaligus terluka bernama Dewi Ayu. Melalui narasi yang penuh dengan kekerasan, cinta, dan penderitaan, buku ini mengungkapkan sisi gelap kehidupan, ketidakadilan sosial, dan penderitaan yang seringkali dialami oleh perempuan. Di dalam cerita ini, Dewi Ayu adalah sosok yang menonjol, seorang wanita yang sangat cantik, namun keindahannya membawa derita yang mendalam. Keindahan fisiknya menjadi simbol dari ekspektasi sosial yang tinggi terhadap perempuan, serta menjadi alat yang digunakan untuk mengeksploitasi dan memperlakukannya dengan kejam. Dewi Ayu, yang menjadi pusat cerita, tidak hanya mengalami penderitaan pribadi, tetapi juga berfungsi sebagai cermin dari kondisi sosial dan politik yang lebih luas di Indonesia, khususnya pada masa-masa sulit seperti masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Dalam buku ini, Eka Kurniawan menggambarkan dengan tajam betapa ketidakadilan dan kekerasan yang terjadi di sekitar Dewi Ayu berhubungan erat dengan sejarah bangsa, memberikan konteks lebih dalam terhadap peristiwa-peristiwa sosial dan politik yang mempengaruhi kehidupan individu. Narasi yang penuh dengan kejutan, humor gelap, dan elemen-elemen magis membuat buku ini begitu kuat dalam menggambarkan perjalanan hidup seorang wanita yang tak hanya cantik, tetapi juga terluka oleh dunia di sekelilingnya. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema-tema tentang cinta yang tak terbalas, pengorbanan, kehilangan, serta penerimaan terhadap kenyataan hidup yang pahit. Penulis mengajak pembaca untuk merenung tentang konsep kecantikan dan kekuatan, serta apa yang sebenarnya dimaksud dengan kebahagiaan dalam konteks kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Secara keseluruhan, Cantik Itu Luka adalah karya yang sangat kuat dengan menggambarkan luka batin yang terpendam dalam kehidupan seorang perempuan, serta bagaimana luka-luka tersebut berhubungan dengan sejarah, kekuasaan, dan ekspektasi sosial yang lebih besar. Buku ini bukan hanya sekedar kisah pribadi Dewi Ayu, tetapi juga sebuah kritik terhadap struktur sosial dan budaya yang telah lama membentuk dan menghancurkan individu. Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

mentah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang ditelan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya,

makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan membuat kita

Selamat siang pendengar, saatnya lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, Provinsi Maluku Utara meraih penghargaan Platinum Indeks Keinsinyuran Daerah IKD 2026, sekaligus menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam penilaian praktik keinsinyuran pemerintah tahun ini. Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dalam malam penghargaan IKD 2026 di Gedung BJ Habibie, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Jakarta pada Sabtu malam 29 Agustus 2026. Penghargaan IKD 2026 diberikan oleh Persatuan Insinyur Indonesia PII bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN. Pengukuhan ini untuk pertama kalinya dilakukan pada 2026 dan diikuti 327 pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Selain penghargaan Platinum sebagai capaian tertinggi, Maluku Utara juga memperoleh penghargaan IKD Emas dalam kategori provinsi, sementara Provinsi Riau meraih penghargaan Perak dan DKI Jakarta memperoleh perunggu. Untuk kategori kabupaten dan kota, Kabupaten Sragen mendapatkan penghargaan Perak, sedangkan Kota Balikpapan meraih perunggu. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menyalurkan bantuan mesin kapal kepada nelayan. Sebanyak 18 mesin diserahkan kepada nelayan dari sejumlah kabupaten dan kota pada Sabtu 29 Agustus 2026. Penyaluran kali ini menjadi bagian dari program strategis Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk meningkatkan kapasitas nelayan sekaligus mendorong mereka memiliki sarana produksi yang lebih layak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Kadri Laeje mengatakan 18 mesin yang disalurkan terdiri atas 13 unit untuk nelayan Halmahera Timur, 5 unit untuk Morotai, serta masing-masing 1 unit untuk nelayan Tidore, Kepulauan, dan Halmahera Barat. Kata Kadri, ini merupakan salah satu program strategis dari Ibu Sherly Juanda dan ditargetkan di tahun ini ada 1.000 unit mesin yang diberikan kepada nelayan di seluruh Maluku Utara. Dengan penyaluran tersebut, total mesin kapal yang telah didistribusikan pemerintah Provinsi Maluku Utara mencapai 438 unit. Bantuan itu telah disalurkan dalam sekitar 11 tahap. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

pendengar, bencana memang tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Inilah yang disebut mitigasi. Menanam mangrove untuk menahan abrasi, membangun tanggul pengamanan, membuat zonasi rawan bencana, dan memberi edukasi risiko pada masyarakat. Mitigasi bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama dari kita untuk keselamatan kita semua. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa melindungi masa depan. Mari, bersama bangkit, membangun Indonesia yang

Baik, pendengar selamat siang untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami di pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga Mabah Halmahera Timur. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, di manapun Anda berada untuk di Ternate Siang, tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih setia menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini. Dan untuk Anda juga yang akan melaksanakan ya untuk makan siang ya, semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Selamat makan siang untuk Anda pendengar yang saat ini lagi menikmati makan siang, yang belum makan siang, ayo luangkan waktu untuk makan siang ya di siang hari ini. Tentunya pendengar untuk di hari Minggu, semoga segala rencana Anda di hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, dan selamat menikmati waktu libur Anda tentunya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani siang Anda. Dan kali ini pendengar ada lagu dari Utopia, Antara Ada dan Tiada. Tetap bersama kami.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skatmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan checkmate. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan checkmate berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Baik pendengar, makan siang merupakan salah satu waktu makan penting yang berfungsi mengembalikan energi setelah beraktivitas sejak pagi. Memilih menu makan siang yang tepat ternyata pendengar dapat membantu tubuh tetap bertenaga, menjaga konsentrasi dan meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Ada beberapa tips makan siang yang tentunya pendengar, tips makan siang yang sehat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, jangan melewatkan makan siang. Pendengar, banyak orang menunda makan, bahkan melewatkan makan siang karena kesibukan. Padahal tubuh membutuhkan asupan energi di tengah hari. Agar metabolisme tetap berjalan baik, melewatkan makan siang ternyata dapat menyebabkan tubuh lemas, sulit fokus hingga makan berlebihan pada malam hari pendengar. Kemudian pilih menu bergizi seimbang, usahakan makan siang mengandung karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Kombinasi ini membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh. Contohnya nasi secukupnya, ikan, ayam, ya, kemudian tahu atau tempe, sayur hijau, buah segar sebagai pencuci mulut pendengar. Kemudian kurangi makanan berminyak berlebihan. Ya, makanan yang terlalu banyak atau terlalu berminyak pendengar, ya, ini memang menggugah selera. Tetapi jika dikonsumsi berlebihan ternyata dapat membuat tubuh terasa mengantuk dan kurang nyaman saat beraktivitas. Apalagi untuk Anda pendengar ya di hari libur ini, ya, tentunya harus pilih makanan yang dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dipanggang. Kemudian perhatikan porsi makan pendengar. Makan terlalu banyak saat siang ternyata dapat membuat perut terasa penuh dan tubuh menjadi malas bergerak. Sebaiknya porsi terlalu sedikit membuat cepat lapar. Konsumsi makanan secukupnya sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian pendengar ya, minum air putih yang cukup. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan cairan yang cukup. Biasakan minum air putih saat makan siang agar tubuh tetap terhidrasi dan juga membantu proses pencernaan berjalan lancar pendengar ya. Kemudian makan dengan tenang ya. Kemudian tambahkan buah segar pendengar ya, karena buah mengandung vitamin dan serat yang baik untuk tubuh, seperti buah apel, pepaya, jeruk ya, atau pisang, ternyata bisa menjadi pelengkap makan siang yang sehat. Oke pendengar, menemani waktu minggu Anda ya di siang hari ini, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan ya. Kita dengarkan lagu dari Ari Lasso, Cinta Terakhir, spesial untuk Anda.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gula merupakan karbohidrat yang menjadi sumber energi bagi tubuh dan secara alami pendengar, gula bisa ditemukan pada buah-buahan atau produk susu. Konsumsi gula alami ini umumnya tidak berbahaya karena buah-buahan dan produksi susu juga mengandung nutrisi lain seperti serat dan kalsium yang diperlukan oleh tubuh. Sementara itu pendengar, gula tambahan yang biasanya dijumpai pada minuman dan makanan manis ini perlu diwaspadai. Jika dikonsumsi terlalu banyak, gula tambahan tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan. Pendengar, bahaya mengonsumsi minuman dan makanan manis berlebihan yang kami kutip dari alodokter.com. Pendengar, batasi untuk batas konsumsi gula yang dianjurkan adalah 54 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari. Batas ini merupakan total gula dari semua minuman dan makanan yang ada yang Anda konsumsi dalam satu hari. Termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, susu, teh manis, kemudian boba, minuman bersoda, donat atau cake. Pendengar, konsumsi gula harian yang melebihi batas dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit dan ada beberapa gangguan kesehatan yang mengintai di balik nikmatnya minuman dan makanan manis. Pendengar, ada obesitas. Konsumsi minuman dan makanan manis berlebihan pendengar, ya ini kerap kali menjadi penyebab utama kenaikan berat badan hingga obesitas. Kemudian obesitas akibat konsumsi minuman dan makanan manis diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya diabetes tipe 2. Tak hanya obesitas, asupan gula berlebih secara terus-menerus ini juga bisa menyebabkan resistensi insulin yang memicu terjadinya penyakit diabetes. Kemudian penyakit jantung, kulit berjerawat, penyakit kanker, kerusakan gigi, depresi. Ya, itu dia pendengar ya, bahaya mengkonsumsi minuman dan makanan manis berlebihan. Ya, tentunya pendengar ya, minuman manis memang menyegarkan ya, namun konsumsi gula berlebihan kurang baik pendengar bagi kesehatan ya. Sebaiknya pilih air putih ya atau jus tanpa tambahan gula berlebih. Hindari terlalu banyak minuman manis ya, apalagi di siang hari ini pendengar ya. Oke pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 12 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Kami menyapa juga ya untuk Mas Subiono ya yang ada di Madiun Jawa Timur ya, katanya Mas Iqbal. Ratas Jawa, Madiun, ini cuaca cukup panas ya, sedikit berawan, angin sepoi, lantas lancar, banyak orang mantu katanya ya, waduh. Ya selamat ya yang lagi mantu ya di hari ini. Hari terakhir lomba 17-an dari Mas Subiono, katanya salam sehat, salam pro satu. Oke, terima kasih Mas Subiono, sehat terus ya dan selamat menikmati hari libur ya di hari Minggu ini. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu religi dari Jivilia, Pintu Taubat. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12:35 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar menemani waktu siang Anda, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan dan juga informasi pendengar, dan nantinya juga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, pada pukul 13 waktu Indonesia Timur nanti akan kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga ya. Nanti juga Anda dapatkan informasi-informasi terupdate ya mengenai dunia olahraga. Bisa Anda dengarkan di dinamika olahraga pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga pendengar di siang hari ini yang belum makan siang, luangkan waktu untuk makan siang, jangan sampai terlambat tentunya. Dan selamat menikmati suasana libur di hari Minggu ini. Tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

di Republik Indonesia. Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangi sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Bar from our side,
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tetapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Kirasi!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaub,
1: jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita menyerang, mulai hari ini kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan dan jaga fokus. Untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain, kami dapat sampaikan bahwa kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengandalkan kalian dalam bertanding, maka kita memberikan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet, dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ke tiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Ini saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan ambil. Dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia, Tan Jia Che, dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
3: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevin Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han, Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tahukah kamu?
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
4: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
4: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
3: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
4: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kita kan bersama?
4: Tito Aditya, Lelah Hati.
5: Aku
4: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
5: Bukan yang terbaik.
3: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Kau yang ingin bersama.
3: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
4: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
7: Hati, kok di kanak kini.
3: Butet.
4: Kicir-kicir.
3: Sue Ora Jamu.
4: Es Lilin.
3: Cik Cik Periuk.
4: Si Patokan.
8: Sayang, sayang, si Patokan. Mati.
3: Wayawi Windawi.
4: Bule Lebo.
3: Dodoi si Dodoi.
4: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:37 waktu Indonesia Timur. Tadi juga pada pukul 13 waktu Indonesia Timur Anda sudah ikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, di Ternate siang ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda di suasana siang hari ini dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang Anda. Tetap bersama kami.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk di siang hari ini pendengar. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur.

Tentunya lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani waktu siang Anda. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, informasi nasional. Pendengar, BMKG mencatat sebanyak 9.765 gempa bumi susulan. Ini setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT. Data tersebut, pendengar, ini dihimpun BMKG berdasarkan hasil pemantauan hingga Minggu 30 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. BMKG juga mencatat sebanyak 35 gempa susulan memiliki kekuatan di atas magnitudo 5. Selain itu, sebanyak 155 gempa susulan dilaporkan dirasakan oleh masyarakat di wilayah terdampak, pendengar. Sebelumnya, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan aktivitas gempa susulan masih berpotensi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Berdasarkan analisis BMKG, rangkaian gempa susulan diperkirakan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 minggu setelah gempa utama. Tingginya aktivitas tersebut, ia juga menjelaskan, terlihat dari jumlah gempa yang tercatat setiap harinya. Pada hari pertama terdapat 704 kejadian, kemudian meningkat menjadi 746 gempa pada hari kedua. Kemudian, pendengar, tercatat sebanyak 668, 649, dan 627 kejadian gempa susulan terjadi pada hari ketiga hingga kelima. Memasuki hari keenam, jumlah gempa kembali meningkat hingga mencapai 102 kejadian dalam kurun waktu 24 jam. Kondisi tersebut, pendengar, ini menunjukkan bahwa aktivitas seismik di wilayah terdampak masih berlangsung secara dinamis. Kemudian, sejumlah gempa susulan juga menghasilkan guncangan cukup kuat dengan intensitas 4 hingga 6 MMI. Dan pendengar, beberapa di antaranya bahkan menimbulkan dampak kelanjutan terhadap bangunan dan infrastruktur yang sebelumnya telah berdampak gempa utama. Salah satu gempa signifikan ini terjadi pada 19 Agustus 2026 pukul 23.17 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,6. Kemudian pada tanggal 20 Agustus, gempa berkekuatan magnitudo 5,8 kembali terjadi pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat, kemudian disusul gempa dengan magnitudo yang sama pada pukul 9.47 waktu Indonesia Barat. Guncangan dari rangkaian gempa tersebut menyebabkan kerusakan tambahan pada sejumlah struktur bangunan dan jembatan yang sebelumnya terdampak. Di beberapa lokasi, pendengar, gempa juga memicu terjadinya longsor. Hasil relokasi BMKG menunjukkan persebaran gempa susulan tidak berlangsung secara merata. Aktivitas tersebut justru membentuk beberapa klaster dengan konsentrasi utama berada di sekitar sumber gempa utama, yaitu magnitudo 7,7 di wilayah utara Ngekeo. Klaster utama tersebut memanjang mengikuti arah Flores Backyard Trust, sementara klaster lainnya teridentifikasi di bagian barat zona sumber utama, tepatnya di wilayah sebelah utara Kabupaten Manggarai. Ya, itu dia, pendengar, BMKG catat BMKG catat 9.765 gempa susulan di NTT sampai hari ini. Untuk terbesar magnitudo yaitu 6,2, pendengar. Untuk informasi ini dan untuk informasi terupdate lainnya bisa Anda baca juga di laman resmi kami rri.co.id.

0: Baik, mendengar satu lagu bagus dari Raja Aku Ada Karena Kau Ada. Lagu lama ya, tapi masih asik untuk kita dengarkan di suasana siang hari ini, pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate Siang ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Pendengar, Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI pada 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menerima pataka MTQ KORPRI sebagai simbol estafet penyelenggaraan dari Sulawesi Selatan. Pataka tersebut, pendengar, diterima dalam acara penutupan MTQ KORPRI di alun-alun lapangan Citra Mas, Pangkajene, Sulawesi Selatan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Penyerahan pataka ini menjadi penanda beralihnya tanggung jawab penyelenggaraan MTQ KORPRI kepada Maluku Utara untuk pelaksanaan pada 2028. Dalam keterangannya, Sherly menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Judan Arif Fakrullah beserta seluruh jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara. Kata Sherly, terima kasih Prof. Judan dan seluruh jajaran KORPRI Nasional atas kepercayaan yang diberikan. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep serta seluruh panitia MTQ KORPRI atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Sherly, pelaksanaan MTQ KORPRI di Sulawesi Selatan memberikan banyak hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pembelajaran bagi Maluku Utara sebagai calon tuan rumah. Sherly mengatakan MTQ KORPRI tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran. Di dalamnya terdapat nilai integritas, amanah, keteladanan, persaudaraan, dan pengabdian yang dinilai penting bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan diterimanya pataka tersebut, pendengar, Sherly menegaskan Maluku Utara siap melanjutkan estafet penyelenggaraan MTQ KORPRI dan menyambut peserta dari seluruh Indonesia. Sherly memastikan Maluku Utara akan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang mampu memberikan pengalaman baik bagi seluruh kafilah. Dan pendengar, Maluku Utara siap menjadi rumah bagi seluruh kafilah dari penjuru Indonesia. Sampai jumpa di Negeri Rempah Maluku Utara 2028. Ya, demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, Gubernur Sherly terima pataka MTQ KORPRI Maluku Utara jadi tuan rumah 2028. Tetap bersama kami.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Pasto, Aku Pasti Kembali. Lagu Aku Pasti Kembali, pendengar, yang dipopulerkan oleh Pasto. Ternyata lagu ini menceritakan tentang kerinduan seorang ibu kepada anak-anaknya. Dan lagu ini, pendengar, dirilis sekitar tahun 2009. Pendengar, untuk penciptanya, apakah Anda sudah tahu? Dan pendengar, untuk lagu ini diciptakan oleh Maya Estianti, karena lagu ini dibuat khusus untuk anak-anaknya, yaitu Al, El, dan Dul. Dan alasan diciptakan, pendengar, Maya sering harus meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja keliling kota. Dan ide lagu ini muncul ketika ia sedang berada di dalam kereta api dan merasa sangat sedih karena harus berpisah sementara dari buah hatinya. Oke, itu dia, pendengar, lagu dari Pasto, Aku Pasti Kembali, dan semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Oke, pendengar, kita ke informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, dalam rangka memeriahkan kegiatan Festival Layanan Administrasi Hukum Umum atau AHU berdampak tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara membuka loket layanan percetakan sertifikat apostil fast track di akhir pekan di Kanwil Kemenkum Malut. Kanwil Kemenkum Malut Budi Argap Sitongkir mengungkapkan bahwa apostil adalah pengesahan tanda tangan pejabat, cap atau segel pada dokumen publik yang dikeluarkan oleh negara asal sehingga dokumen tersebut diakui secara sah di negara lain. Argap berujar bahwa layanan percetakan sertifikat apostil fast track tersebut ini dilaksanakan sebagai bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pemohon yang membutuhkan sertifikat apostil dalam waktu cepat. Kaitan dengan itu, pendengar, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Malut memberikan kemudahan layanan apostil untuk mempercepat dan menyederhanakan penggunaan dokumen seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen hukum di negara asing. Dan pendengar, bagi masyarakat Maluku Utara yang membutuhkan layanan apostil untuk keperluan pengesahan dokumen internasional dalam waktu cepat, bisa datang di Kanwil Kemenkum Malut pada Sabtu sampai dengan Minggu 29 sampai dengan 30 Agustus 2026 pukul 8.00 sampai dengan 16.00. Sementara itu, pendengar, Kepala Bidang Pelayanan AHU Muh Kasim Uma Sangaji mengatakan bahwa layanan apostil selain dapat digunakan oleh calon mahasiswa di luar negeri, juga dapat dimanfaatkan oleh pekerja atau masyarakat umum lainnya yang memerlukan pengesahan dokumen seperti akta nikah atau dokumen kependudukan untuk tujuan internasional. Sementara itu, pendengar, Fitria, salah satu pemohon layanan apostil, mengungkapkan bahwa layanan percetakan sertifikat apostil fast track di hari libur ini sangat membantu dirinya dan juga rekannya untuk memperoleh informasi terkait pengurusan. Terlebih, dirinya tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri. Ya, dan pendengar, untuk layanan apostil di hari libur menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Malut mampu memberikan layanan berdampak bagi masyarakat. Ya, itu dia, pendengar, informasi mengenai ingin ke luar negeri, Kemenkum Malut buka layanan percetakan sertifikat apostil. Untuk informasi ini dan informasi terupdate lainnya bisa Anda baca kembali di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Kita kan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

ibu ragu datang memaksaku.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari ini dan juga informasi-informasi terupdate. Pendengar, Kafilah Maluku Utara membawa pulang dua prestasi dari Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Tingkat Nasional 2026 di Sulawesi Selatan. Capaian tersebut, pendengar, ini menjadi modal awal bagi Maluku Utara yang akan menjadi tuan rumah MTQ Korpri Nasional pada tahun 2028. Dua prestasi tersebut, pendengar, diraih Lucy Melisa sebagai juara harapan 1 hafalan surat Al-Baqarah dan Ajun Puwadi sebagai juara harapan 2 dakwah Al-Quran. MTQ ke-8 Korpri Nasional yang berakhir pada Sabtu 29 Agustus 2026 diikuti 1.173 peserta dari 38 provinsi serta 77 kementerian dan lembaga. Sumatera Barat keluar sebagai juara umum dengan 160 poin, disusul Sulawesi Selatan dengan 125 poin, DKI Jakarta yaitu 103 poin. Maluku Utara mengirimkan 10 aparatur sipil negara untuk mengikuti sejumlah cabang perlombaan, antara lain tilawah, tartil, hafalan Al-Quran, dan dakwah Al-Quran. Kemudian khotbah Jumat dan azan. Pendengar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara Julkifli Bian yang hadir dalam penutupan mengapresiasi perjuangan seluruh kafilah. Menurut Julkifli, MTQ Korpri bukan sekedar arena mengejar gelar juara. Kegiatan ini, kata dia, menjadi bagian dari pembentukan karakter ASN yang religius, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain membawa pulang prestasi, keikutsertaan Maluku Utara di MTQ Korpri 2026 menjadi kesempatan untuk mempelajari penyelenggaraan ajang nasional tersebut. Sebab pada tahun 2028, estafet penyelenggaraan akan berpindah ke Maluku Utara. Julkifli mengatakan, pengalaman melihat langsung persiapan Sulawesi Selatan menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah. Penyerahan estafet penyelenggaraan dilakukan secara simbolis dalam acara penutupan MTQ ke-8 Korpri Nasional di alun-alun lapangan Citramas, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan. Pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda turut hadir dalam penutupan sekaligus menerima pataka MTQ Korpri sebagai tanda kepercayaan Maluku Utara menjadi tuan rumah pada tahun 2028. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, BGN Republik Indonesia melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima program MBG dengan tidak lagi mengalokasikan program tersebut ke sekitar 80 sekolah swasta elit. Alasannya, karena sekolah-sekolah tersebut dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan bergizi bagi siswanya secara mandiri. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah kembali mengevaluasi dan menyisir daftar sekolah yang mendapatkan program MBG. Sebagian sekolah swasta elit dinilainya tidak masuk dalam kelompok yang membutuhkan intervensi program pemerintah. Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, kata Sudaryono, saya kira tidak membutuhkan MBG. Beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya. Untuk itu, pendengar, selain sekolah swasta elit, kata Sudaryono, sejumlah sekolah berasrama juga tidak memperoleh alokasi MBG. BGN menilai sekolah-sekolah tersebut telah memiliki sistem internal dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi siswanya. Kemudian Sudaryono mencontohkan SMA Taruna Nusantara sebagai salah satu sekolah berasrama yang tidak mendapatkan MBG. Kebutuhan konsumsi para siswa di sekolah tersebut sudah menjadi bagian dari program pendidikan dan fasilitas yang disediakan sekolah. Kemudian pendengar, kebijakan pengecualian sekolah-sekolah tersebut, Sudaryono membeberkan, sudah mulai diterapkan dan dapat diketahui masyarakat melalui standar melalui radar MBG. Sudaryono menyebut Jakarta Inter
Kultural School atau JIS, kemudian Cikal, Taruna Nusantara, Kemala Bayangkari, dan Taruna Bayangkara tidak akan memperoleh alokasi MBG. Di tengah penyesuaian penerima manfaat, pemerintah juga tengah memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di tingkat SPPG. Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sebagian besar persoalan dalam program tersebut dapat diselesaikan sebelum 20 Oktober 2026. Pendengar, untuk pembenahan dilakukan mulai dari kedisiplinan kepala SPPG hingga pengawasan proses produksi makanan. Salah satu aturan baru mewajibkan kepala SPPG berada di lokasi sejak pukul 2.00 hingga 8.00 waktu setempat untuk memastikan proses pengelolaan makanan berlangsung sesuai standar. Kehadiran kepala SPPG juga dipantau menggunakan sistem absensi dan Zoom. Menurut Zulkifli, pengawasan tersebut diperlukan untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan makanan yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi penerima manfaat MBG. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai BGN lakukan penyesuaian daftar sekolah yang tidak dapat MBG. Oke pendengar, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini. Pendengar, selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pendengar, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti akan kami bergabung ya pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu dari Gigi 11 Januari. Tetap bersama kami.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Oh. Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana.
2: Secara tegas SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota.
0: Menteri Kesehatan mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Mulai dari penanganan pasien hingga pemulihan fasilitas kesehatan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan...
3: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan penanganan fasilitas kesehatan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, Kementerian Kesehatan memastikan pasien terdampak dapat dirawat, kemudian mengaktifkan kembali fasilitas kesehatan yang terdampak. Selanjutnya, Kemenkes mulai mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang rusak untuk menentukan penanganan hingga pembangunan kembali.
1: Tugas yang kita berikan adalah ke seluruh fasilitas kesehatan yang ada, rumah sakit dan puskesmas, untuk melakukan triase awal secara cepat. Sehingga kita tahu pasien yang kondisinya yang parah yang mana. Yang merah dan kuning ini yang harus kita garap.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan Kementerian Kesehatan di Flores. Namun, Irma menegaskan berbagai program tersebut membutuhkan dukungan anggaran agar dapat berjalan.
4: Dan saya menyarankan, kan masih ada anggaran BA pun, Pak. Kami Komisi 9, Bapak minta ke Komisi 9, kami akan bantu, Pak, support. Gunakan itu, Pak, untuk kepentingan-kepentingan yang Bapak bicarakan tadi. Kami Komisi 9 akan mensupport, Pak. BA pun yang masih ada, itu Bapak ajukan ke kami, dan kami yakin teman-teman Komisi 9 akan setuju.
3: Kementerian Kesehatan mencatat dua rumah sakit di Manggarai Timur dan Nagekeo mengalami kerusakan berat hingga berhenti beroperasi. Kemenkes kemudian mengirim rumah sakit lapangan pada 17 Agustus yang mulai beroperasi pada 18 Agustus malam. Sementara untuk pemulihan fasilitas, kerusakan ringan ditargetkan selesai dalam 1 hingga 2 bulan, kerusakan sedang 3 hingga 6 bulan, dan kerusakan berat 6 hingga 12 bulan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti menanggapi putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
5: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
6: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
5: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menyayangkan masih ada kelompok ataupun masyarakat yang menghalangi dan mengganggu kerja jurnalistik. Laporan disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing.
8: Ketua ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra mengatakan masih ada kelompok atau massa yang mengganggu jurnalis dalam menghimpun berita. Sebut saja salah satunya kasus pelarangan peliputan oleh warga kepada sejumlah media seperti Kompas TV, Berita 1, dan TV One di lokasi pembuangan sampah ilegal Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menurut Tatang, kerja jurnalistik wartawan Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Pelarangan peliputan itu merupakan pelanggaran Undang-Undang Pers dengan sanksi hukuman diancam pidana 2 tahun penjara atau denda Rp500 juta.
7: Kita dari ICTI Jakarta sangat menyayangkan peristiwa yang menimpa teman-teman jurnalis dari beberapa TV yang terjadi di Cilincing, di mana mereka dihalang-halangi saat melakukan peliputan dan bertugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini kita minta kepada aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang ada di situ untuk segera menertibkannya agar tugas-tugas jurnalistik ini dapat berjalan dengan baik. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwasanya penghalang-halangan tugas-tugas jurnalistik ini dapat dikenakan Undang-Undang Pers dan ada hukum pidana yang menanti di situ.
8: Ketua ICTI DKI Jakarta Tatang Ziza Putra menambahkan bahwa upaya menghalang-halangi sama saja dengan menghalang-halangi masyarakat untuk mendapatkan hak atas informasi. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menilai pelaku usaha kecil masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan. Sementara Kementerian Perindustrian menekankan pentingnya kesiapan agar pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat, saya kira, penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan.
10: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menilai akses pembiayaan perbankan bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat. Ia mengatakan karakter usaha UMKM yang tersebar dan jumlah pelakunya yang banyak menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pembiayaan. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat perbankan lebih mudah menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha besar.
9: Karena ini menjadi sesuatu yang sangat saya kira penting untuk target sasaran astacita presiden ya untuk menaikkan ekonomi masyarakat kita itu. Karena tanpa mengembangkan ekonomi kecil menengah dan mikro ini, saya tidak yakin kita bisa cepat bangkit tahun 2045.
10: Menanggapi hal ini, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka atau Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita menyatakan, optimalisasi pembiayaan harus diikuti kesiapan IKM dalam menjalankan usahanya. Ia menjelaskan Kemenperin memberikan pendampingan untuk meningkatkan daya saing IKM termasuk melalui literasi pembukuan keuangan dan sosialisasi kredit usaha rakyat atau KUR.
11: Kami juga menekankan bahwa yang namanya pembiayaan ini akan memang optimal ketika memang IKM-nya juga sudah siap untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi bukan berarti kami tidak mempunyai program kerja ataupun apa yang tidak kami tampilkan, karena memang ketika dia tidak siap, memang kan pembiayaan yang didapat bisa saja bukan untuk produksinya, tetapi dia lebih mungkin konsumtif.
10: Adapun menurut Saleh, mekanisme pembiayaan perlu memastikan pelaku usaha kecil memperoleh porsi yang memadai dari alokasi dana yang tersedia. Ia berharap kendala penyaluran pembiayaan tidak membuat UMKM dan ekonomi kreatif tertinggal dari pelaku usaha berskala besar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan menarik dilakukan melalui Green Generation dengan melibatkan peserta didik dalam pengelolaan lingkungan serta pengembangan kreativitas. Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan.
13: Pengelolaan lingkungan sekolah tidak hanya dilakukan dengan menjaga kebersihan, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kreativitas. Melalui Green Generation, siswa dilibatkan dalam pengelolaan sampah, penataan pertamanan, hingga mempercantik berbagai sudut di lingkungan sekolah. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah mengecat dan menghias bak sampah agar memiliki tampilan yang lebih menarik. Selain itu, sejumlah taman sekolah juga dipercantik melalui sentuhan karya siswa yang disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Pihak sekolah menyebut kegiatan tersebut mengusung tema Green Creative Challenge yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi. Koordinator Lingkungan Hidup SMKN 4 Banjarmasin, Silviana Jemi, mengatakan Green Generation merupakan organisasi intrasekolah yang berada di bawah binaan bidang lingkungan hidup dan sarana-prasarana. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu cara melibatkan siswa secara langsung dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan sekolah.
12: Green Generation itu adalah organisasi intrasekolah yang mana itu di bawah binaan dari lingkungan hidup dan juga sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan mereka pada hari ini mencat taman dan juga mencat bak sampah. Untuk bak sampah yang dikreasikan itu sesuai dengan rombel, Pak, jadi ada 13. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan keinginan mereka.
13: Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari lomba tahunan yang digelar bersamaan dengan rangkaian peringatan HUT sekolah. Beberapa perlombaan yang dilaksanakan meliputi melukis dan kebersihan kelas dengan antusias peserta didik yang dinilai sangat tinggi. Sementara itu, salah seorang siswa, Nijam, mengatakan seluruh peserta terlihat bersemangat mengikuti perlombaan dan telah melakukan persiapan dengan matang. Persiapan dilakukan mulai dari menyiapkan cat hingga berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan karya terbaik.
14: Dengan seluruh kegiatan ini, kami berharap taman-taman yang ada di SMK 4 dan bak sampahnya jadi lebih bagus, lebih menarik, enak dilihat gitu. Dan untuk memperbagus lingkungan sekolah lah.
13: Pihak sekolah berharap keterlibatan siswa dalam Green Generation dapat membangun kebiasaan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan secara berkelanjutan. Selain menciptakan lingkungan sekolah yang lebih asri, kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan potensi seni, kreativitas, dan rasa tanggung jawab peserta didik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Bocah 12 tahun asal Gunung Kidul, Yogyakarta, Theo Adia Pranaja, memiliki kecintaan berbeda dengan teman sebayanya. Anak ini lebih memilih kesenian tradisional pewayangan dan menjadikan kegemarannya ditekuni sejak usia dini. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
15: Sebuah wayang kecil yang dibawa pulang dari Gembira Loka menjadi awal perjalanan Theo Adia Pranaja mengenal dunia pedalangan. Kini bocah 12 tahun asal Dusun Ngeloro, Kalurahan Ngeloro, Kecamatan Saptosari, Gunung Kidul, duduk di kelas 1 SMP. Di tengah kesehariannya sebagai pelajar, Theo memilih menghabiskan waktu dengan sesuatu yang terasa asing bagi sebagian anak seusianya. Pilihan itu adalah wayang, kesenian tradisional yang kini menjadi bagian penting dalam keseharian Theo. Ketertarikannya bermula ketika Theo masih duduk di kelas 3 SD sekitar akhir 2022. Wayang berbentuk buto itu justru membuat Theo penasaran. Dari situlah keinginan tahunya muncul untuk mencari tahu sosok apa itu. Rasa penasaran itu kemudian berkembang menjadi kegemaran. Theo mulai mencari berbagai informasi mengenai wayang melalui internet dan juga YouTube.
16: Bahwa wayang dibeliin di Gembira Loka. Lah kakak kasih ke aku. Lah aku penasaran kan pas itu kan. Aku tuh masih bocil lah, gitu istilahnya. Kan bocil itu punya rasa ingin tahu yang besar. Lah aku cari-cari terus search, lama-lama jadi suka.
15: Dari sekedar melihat, ia mulai ingin memiliki wayang sendiri. Sang ayah Mulyono masih mengingat bagaimana keterkaitan anaknya tumbuh perlahan. Kecintaan Theo terhadap wayang tidak semudah dibagikan kepada teman-teman sekolahnya.
16: Suka tahu-tahu minta dibeliin wayang. Tak beliin wayang kertas kardus itu Pandawa, Pendowo Limo. Terus tahu-tahu minta dibikinin kelir, bikinin ya pokoknya perlengkapan pewayangan lah.
15: Meski memiliki kecintaan besar terhadap wayang, Theo belum membayangkan pedalangan sebagai satu-satunya pekerjaan ketika dewasa. Theo ingin menjadikan dunia pedalangan sebagai pekerjaan sampingan atau aktivitas yang tetap digeluti di luar pekerjaan utamanya. Namun, ada satu hal yang ingin tetap dilakukan Theo, yaitu mengenalkan wayang terhadap teman sebayanya. Theo menyadari mengenalkan wayang kepada teman sebayanya bukan perkara mudah. Menurutnya, tidak semua anak tertarik pada seni pewayangan karena diperlukan pemahaman terhadap cerita, pakem, dan cara memainkan wayang. Meski begitu, keinginan untuk ikut melestarikan budaya tersebut tetap ada dalam diri Theo. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kuliner Nusantara tidak hanya menyimpan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan pangan dan budaya Indonesia. Semangat tersebut dihadirkan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa di Yogyakarta. Melibatkan ratusan UMKM dan menghadirkan beragam kuliner tradisional hingga makanan langka Nusantara. Dian Parwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
17: Kenapa di Jogja ini? Karena di Jogja ini memang terkenal dengan kota budaya, pariwisata. Dan di sini makanan juga kulinernya bermacam-macam dan dengan harga yang bagus dan berat.
18: Ratusan UMKM turut serta dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan kepedulian sosial yang dituangkan PDI Perjuangan dalam Festival Pariwisata Mustika Rasa yang digelar di Alun-Alun Selatan selama 2 hari hingga hari Minggu ini. Ragam kuliner tradisional hingga kuliner langka Nusantara yang sulit ditemui hadir menjadi daya tarik generasi muda hingga wisatawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata, Wiryanti Sukamdi, mengatakan kedaulatan pangan merupakan warisan pemikiran Bung Karno yang terdokumentasi dalam buku Monumental Mustika Rasa, karya Presiden RI pertama ini. Melalui festival ini, masyarakat kembali dikenalkan dengan kekayaan bahan pangan Indonesia dan makanan berbasis pangan lokal yang lebih relevan dengan selera generasi muda.
17: Secara politik, ya, pariwisata kuliner itu termasuk berdaulat karena mendatangkan orang datang ke Jogja untuk berkunjung. Lalu kedua, berdikari dalam bidang ekonomi. Nah ini UMKM ini 62% ekonomi Indonesia itu ditunjang oleh UMKM.
19: Jadi oleh karena itu kita harus mendukung, ya kita harus membantu para pedagang-pedagang ini. Dan tadi kami nanti ada bimtek, antara lain mengajarkan makanan yang paling sehat, bergizi, tetapi juga terjangkau dan tentunya kita juga makanan itu harus enak.
18: Selain mendorong masyarakat untuk kembali menggalakkan senam dan olahraga yang didukung pangan sehat yang memiliki hubungan erat dalam membangun kualitas hidup masyarakat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti juga mengajak melalui semangat festival Mustika Rasa untuk berbagi kepada sesama yang dilanda bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu.
20: Setiap kegiatan yang kami laksanakan selalu kita menggalang donasi. Sedang ada bicara di NTT, kita menyelenggarakan donasi untuk NTT. Dan Bu Rika tidak hanya sekarang, Bu Rika sejak hari pertama bersama Bu Yayu, bersama Bu Risma, Mas Ganjar, sudah turun langsung. Dan diikuti oleh kader yang lain, termasuk oleh anak-anak muda kita. Bagian dari apa? Bagian dari kita menunjukkan bahwa kemanusiaan itu tanpa batas. Tidak ada batas partai politik. Tidak ada batas pilihan politik, tetapi ini adalah kemanusiaan yang memang harus dihadirkan untuk semua tanpa sekat.
18: Buku Mustika Rasa memuat lebih dari 1000 resep dari Sabang sampai Merauke yang tidak hanya mengungkap tentang tata cara memasak, tetapi juga kandungan gizi, teknik pemotongan, hingga peralatan tradisional yang digunakan. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Komisi Kolonisasi Palestina dan Perlawanan Tembok menyebut pemukim Israel bertanggung jawab atas hampir 89% kebakaran di tepi barat yang diduduki. Kebakaran menargetkan sejumlah properti milik warga Palestina, seperti melansir Anadolu Sabtu 29 Agustus. Dalam laporan yang dirilis, komisi tersebut mengatakan telah mendokumentasikan 900 kebakaran. Kebakaran terjadi terhadap rumah, bangunan, dan kendaraan milik warga Palestina antara Januari 2023 hingga 10 Juli 2026. Beralih ke informasi olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 3 2026. Kegiatan menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
21: KONI Jawa Timur menyambut baik terselenggaranya Kejuaraan Nasional Tarung Derajat Antar Pelajar BHS Cup 3 2026 di Surabaya. Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk pembinaan atlet muda menuju ke pentas olahraga lebih tinggi. Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi kaderisasi yang berjalan secara kontinu di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, ketersediaan atlet lapis kedua adalah kunci utama dalam menjaga mekanisme promosi dan degradasi atlet agar tetap sehat.
22: Saya bangga karena ini menunjukkan ada sebuah konsistensi pembinaan yang berjalan secara kontinu. Artinya bahwa teman-teman ini adalah masih pelajar dengan jumlah kepesertaan yang sementara menurut saya sudah cukup banyak. Artinya bahwa di masing-masing provinsi, khususnya Jawa Timur, ada konsistensi pembinaan, ada konsistensi kader di lapis kedua yang selalu siap menggantikan ketika ada perubahan atlet-atlet atau promosi dan degradasi atlet.
21: Sementara itu, Ketua Harian Kodrat Jawa Timur Erwin H. Pujono menjelaskan bahwa kejurnas pelajar ini juga sekaligus menjadi ajang pemanasan serta tryout strategis dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun depan. Lebih lanjut, Erwin mengatakan ajang ini diproyeksikan sebagai strategi jangka panjang menjelang integrasi seleksi Prapon hingga PON 2028 mendatang.
23: Ini kejuaraan memang kita adakan untuk 2 tahun ke depan. Setelah ini ada kejurnas senior bulan Desember. Dari sini tadi disampaikan mungkin ada seni gerak yang bisa turun. Tahun depan ada Prapon. Prapon pasti ada anak-anak ini yang ikut jadi pelapis. Kemudian 2028 ikut mohon. Itu alasan kenapa yang awalnya ini kejurnas senior dirubah menjadi kejurnas pelajar.
21: Dengan adanya kejuaraan ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Jawa Timur dapat semakin terpacu untuk membina atlet-atlet muda terbaiknya guna mendaur ulang prestasi olahraga Jawa Timur di kancah nasional. Faris Yerbo melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate siang ini pendengar ya. Dan tentunya pendengar sudah Anda ikuti untuk penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan program 100% Indonesia, Indonesia Banget untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026 nanti pada pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik pendengar, selamat sore untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pendengar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan pendengar, tetap semangat ya untuk di sore hari ini. Dan tentunya tetap setia ya menemani aktivitas sore Anda di hari Minggu ini pendengar. Saatnya kita hadirkan untuk Anda program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Program yang siap menemani pendengar dengan lagu-lagu Indonesia favorit ya, sekaligus tentunya lagu pilihan dari Anda. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu ya, jangan ragu ya, silahkan bergabung. Ya, dan untuk Anda juga yang ingin titip salam ya untuk siapa saja, silahkan ya di sore hari ini. Ya tentunya pendengar yang mau bergabung silakan kami aktifkan untuk di line telepon 0921-3125-521 dan juga Anda bisa bergabung melalui 0811-4001-1082 dan juga WhatsApp 0821-2037-5180. Ya untuk di Ternate sore ini tentunya Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Mbak Dini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Oke, kita terima. Sudah ada yang bergabung di penelpon pertama kita. Ada siapa? Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, ya 100% Indonesia.
0: Ini Iya, betul. Ko Ama apa kabar nih sore ini? Sehat? Alhamdulillah, sehat juga nih Ko Ama di sore ini. Oke, Ko Ama menemani waktu sore Anda mau dengar lagu apa nih?
1: Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
1: Apa?
0: Yang mana nih?
1: Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa.
0: Kini Baru Kau Rasa. Oke, iya, siap dibungkus ya untuk Ko Ama. Silakan lanjut salamnya untuk siapa Ko Ama?
1: Untuk
0: operator ada Mbak Dini.
1: Oh ya,
0: amin, amin ya.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ama yang ada di Tidore sana ya, yang sudah bergabung di program 100% Indonesia di sore hari ini. Ya, sehat selalu ya untuk Ko Ama ya di Tidore. Oke, kita terima lagi. Sudah ada yang bergabung. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Indonesia banget, Bu Iqbal.
0: Iya, Ibu Anggraini.
2: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar nih sore ini?
2: kabar selalu selalu baik.
0: Iya, baik ya, semoga selalu
2: baik. Baik baik saya, Bung Iqbal.
0: Iya, iya. Oke. Lagunya lagu apa nih?
2: Lagu dari apa itu Kang Panbers itu tuh siapa? Dari Salah Ke Aku.
0: Salah Ke Aku dari Panbers.
2: Iya.
0: Ya?
2: Okay. Panbers Kang. Oke.
0: Iya.
2: Oke, salam juga. Yang awal Ibu Anggeri ini mau menyapa ada Bung Iqbal yang lagi tugas ini Kang.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Tetap semangat. Dan tentunya selamat berhari Minggu. Salam sehat. Salam sukses terus buat Bung Iqbal. Tentunya amin. Salam buat keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Oke, lanjut. Ibu Anggeri ini mau menyapa ini ada Mama Indah di Ternate, selamat sore. Ada Bung Otis, ada Pak Din, ada Pak Ipin, selamat sore. Ada Pak Agus, ada Pak Andi, selamat sore, salam sehat. Ada Pak Junaidi, ada Nona Sita di Manado, selamat sore. Ada Ibu Farida, ada Bunda Els di Manado, selamat sore. Semuanya salam sehat dan salam sukses. Semua-semua saja Kang Ik. Semua sudah ada di hati Pak Ibu Anggeri ini. Tetap dapat salam semua tanpa terkecuali, tetap semua ada di hati dapat salam. Oke, kembali ke studio. Ada Bung Iqbal yang tugas. Terima kasih banyak. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, terima kasih ya untuk Ibu Anggra ini yang ada di Manado yang sudah bergabung di sore hari ini ya di 100% Indonesia, Indonesia banget. Ya, dan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan asar ini akan dikumandangkan pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur, dan nantinya juga menjelang kumandang azan asar ya akan kami hadirkan lagu religi. Tetap bersama kami.

Baik, mendengar satu lagu dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, yang sudah di-request oleh Ko Ama di Tidore ya. Semoga bisa terhibur, dan ini masih tersisa satu lagu dari Panber, Salahkah Aku ya. Nanti akan kami hadirkan ya, tapi setelah lintas informasi dan cek fakta ya pendengar. Oke, baik pendengar yang mau bergabung ditahan dulu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Anggra ini di Manado sudah bergabung ya. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu religi menjelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya yang akan dikumandangkan pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur dan saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat.

menjauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata, dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta, dan setelah itu kami akan hadir kembali ya untuk menemani Anda di program 100% Indonesia, Indonesia banget di sore hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, pembangunan jembatan Garuda yang berada di RT 6 Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan akhirnya rampung 100% pada Rabu 26 Agustus 2026. Rampungnya pembangunan jembatan tersebut disambut penuh rasa syukur dan antusias oleh warga serta para pelajar yang selama ini menantikan akses penghubung yang lebih aman, nyaman dan mudah dilalui. Kehadiran jembatan Garuda dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Sejumlah warga juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Rampungnya jembatan Garuda menjadi bukti bahwa pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung mampu memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas akses bagi warga. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengungkap adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditegaskan tindakan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan administrasi biasa karena dapat membawa pelakunya ke ranah pidana. Sudaryono mengatakan dugaan pemalsuan berkaitan dengan surat ketetapan kelompok penerima manfaat sementara yang diterbitkan BGN dari 27.022 SPPG yang telah menerima surat ketetapan tersebut. BGN menentukan belasan unit yang diduga melakukan manipulasi dokumen. Sudaryono menekankan SPPG tidak boleh memanipulasi atau mencantumkan tanda tangan dengan cara yang tidak sesuai prosedur dalam dokumen resmi BGN. Konsekuensi bagi pelanggaran tersebut tidak sebatas sanksi internal berupa pemecatan belaka. Demikian Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.
0: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, selanjutnya cek fakta. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok. Rokok di Indonesia, aturan tegas untuk kesehatan nasional. Pelanggaran untuk pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Sejauh ini larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Demikian cek fakta mengenai DPR buat RUU larang membeli rokok adalah hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Informasi dan inspirasi. Informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, satu lagu bagus yang sudah kita dengarkan sama-sama ya di sore hari ini dari Panber, Salahkah Aku. Ini spesial untuk Ibu Anggra ini yang sudah request tadi ya, dan terima kasih juga untuk Ko Ama yang sudah bergabung ya di program 100% Indonesia sore hari ini. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Masih di program 100% Indonesia, yang mau bergabung silahkan ya. Iqbal sudah aktifkan kembali untuk di line telepon 0921312521, 0811400110082. Sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia, banyak banget.
1: Iya, dengan siapakah di sana?
2: Bunda
1: Els, iya, tumben ya Iqbal tidak kenal suaranya nih. Oke, Bunda Els, kabar sehat?
2: Sehat, walaupun kurang banyak di udara di Ternate, tapi tetap sehat.
1: Sehat, iya, harus ya tetap sehat, tetap semangat juga ya di sore ini ya. Oke, Bunda mau dengar lagu apa, Bunda Els?
2: Bunda sebelum meminta lagi juga Christine Panjaitan, Perasaan.
1: Christine Panjaitan, Perasaan. Oke.
2: Soalnya kemarin Bung Iqbal ada orang bilang kata siang Bunda masuk Ternate katanya, dan dijemput nama pakai Kaila itu mau cari jodoh kata di udara di Ternate. Tuhan ampunilah dosa, kasihan Bunda 10 tahun menjanda. Bukan cuma pas 1 RRI Ternate Bunda telusuri, Sobaron yang lebih dekat RRI nomor 1. Bunda di udara tidak akan ingin mencari jodoh, cuma mencari teman untuk berteman di cuma telepon, apalagi perempuan kan Bu Iqbal. Jadi kalau ada orang namanya kemarin, itu dia berarti dia itu sebelah. Oh, kalau minum obat, kelihatan dosis dia minum obat.
1: Iya, ini lebih harus sabar lagi lah. Ya.
2: Bukan cuma di udara, cuma cari teman, bukan mencari jodoh. Tak mungkin Bunda mencari jodoh. Kalau cuma jodoh, kita di kampung Bunda ada kepentingan. Mama tapi Bunda kok satu kali almarhum meninggal satu kali saja, tidak ada berapa kali. Amin.
1: Oke, amin ya. Semangat ya Bunda ya, Bunda Els ya. Iya, harus semangat. Oke, iya. Oke.
2: Pertama buat Bung Iqbal yang sedang bertugas.
1: Iya.
2: Mengulang suatu salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia.
1: Amin ya.
2: Keluarga terlebih, istri tercinta, dan dua cantik manis yang ada di rumah. Salam sayang selalu.
1: Iya.
2: Lanjut. Oh, ada Ibu Anggraini, Ibu Ratna, Nona Fika, ketiganya salam sehat, salam manis. Di Sulawesi Barat juga ada siapa? Purnama Sari, salam sehat semuanya. Jadi Pak Din, apa kabar Pak Din? Pak Iin, Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdu, Andi di Batam juga ada. Siapa ya? Ko Ama, Ko Ay, Pak Yasin, Pak Tahir, juga ada Bang Pak Leo, Pak Santoso, Pak Bucek, semua salam sehat di keluarga masing-masing. Jadi untuk penggemar yang sedengar itu kemarin, jangan tak kira Bunda Elsa pribadi PHT tidak sampai ke situ, berdoa itu, begitu saja.
1: Okay.
2: Jadi buat Pak Iqbal, makasih, selamat sore buat Sporting Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke, terima kasih Bunda Els ya untuk di sore hari ini sudah bergabung ya. Oke, di belakang Bunda Els ada siapa lagi nih? Ini yang duluan ya. Oke, iya, kita terima. Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia. Indonesia banget, Bung Iqbal. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik nih, sehat nih. Mama Indah bagaimana kabar nih sore ini?
3: Alhamdulillah, kabar baik, kabar
1: Alhamdulillah. Iya, akhir bulan ini ya. Biasa cuaca ini sangat bersahabat ini ya. Ini bagaimana nih sore ini? Apakah air guraka, kopi atau teh nih?
3: Tidak, kopi. saja, Bung Iqbal.
1: Oh, air guraka saja. Waduh, sedapnya.
3: Nanti ya kalau aku undang ke sini ya, Bung Iqbal.
1: Insya Allah, ya mudah-mudahan Iqbal deng Kota Senim ini siap meluncur. Kau bagaimana Kota Senim?
3: Berapa kali Bung Iqbal absen terus?
1: Absen.
3: Mulai datang Bung Iqbal berhalangan terus.
1: Itu lagi pas jam siaran apa ini? Oke, mudah-mudahan nanti bisa hadir ya, Insya Allah ya. Oke, ya Mama Indah, Mama Indah mau dengar lagu apa nih sore ini nih?
3: Ya lagu Usah Kau Harap Lagi.
1: Usah Kau Harap Lagi. Ini yang menyanyi siapa ini?
3: Dari siapa ya? Pambers ya, bukan?
1: Oh, Pambers. Coba Iqbal cek dulu ya. Usah Kau Harap Lagi. Ya lanjut salamnya untuk siapa?
3: Oke, salam buat semua-semua pendengar setia. Ada Bunda Els yang baru lewat tadi. Bunda Els apa kabar? Terus ada Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Yayan juga ya, ada Bunda Natalia, ada Nona Vika juga. Ada Ibu Esther Rita, Bu Anggra ini, Bu Ratna juga di Manado, harapan sehat ya. Terus ada Putra Tenga di Pakpak, ada Ibu Ula di Lubanggai juga, Ibu Farida. Ada Caca Ayu juga, Bang Andi. Terus Mama Eba, Pak Haji Halil juga. Terus ada Ko Andi Alkali, Dakota Hermafia juga. Terus ada Ko Yasi, Mama Ulfa, iya. Mas Subiono, Mas Amso. Terus ada Pak Guru di Morotai. Terus yang di Tidore sana. Yaro, sudah bergabung, Bu Iqbal.
1: Sudah paling pertama tadi.
3: Oh, Masya Allah, iya. Buat Ko Ama, Pak harapan sehat bersama Mama Am, ada Ko Abid, ada Ko Ayu, ada Ko Din, ada Ko Buce, ada Bung Ipin, ada Abang Otis, ada Bung Beninja, Bung Ono, ada Abang Atut, dan sama-sama sudah Bung Iqbal.
1: Oke, semuanya dirangkul ya.
3: Buat dirangkul semua yang mendengar sore ini, selamat minum teh sore. Makasih Bung Iqbal, assalamualaikum,
1: selamat sore. Selamat sore juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya untuk Mama Indah. Ini ada juga Bunda Natalia nih, sudah bergabung tapi terputus nih ya. Nanti bisa dicoba kembali ya untuk Bunda Natalia. Oke, kita terima lagi. Halo 100% Indonesia. Dengan siapa? Betul sekali. Dengan Nona Vika nih. Apa kabar Nona Vika?
4: Alhamdulillah Tuhan, sehat, semangat, bahagia. Loh, cepana, sebut sehat cukup cepana.
1: Oh iya.
4: Panas saja nih malalanya.
1: Panas ya, oke. Iya. Oke, di sore hari ini mau dengar lagu apa Nona Vika?
4: Lagu apa penyanyi Sandrah Yen, Yogyakarta lagu Cinta Terbaik.
1: Cinta Terbaik, apakah sudah ya, didapatkan cinta terbaiknya?
4: Sudah no.
1: Oh, sudah no. Iya, oke. Okay. Iya, Kak Sandra ya.
4: Iya.
1: Oke, okay, lanjut salam buat untuk siapa?
4: Ya buat Ujang yang sudah selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Iqbal sekeluarga yang ada amin, di rumah.
1: Amin.
4: Hanya nyom salam Bapak yang lagi. Ya Amun, salam sehat sekeluarga Bunda juga di Manado. Salam sayang dan kita Bunda Anggangnya juga. Salam sehat sekeluarga Ko Ayi, Ko Ama, Pak Yajakar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Buce, Pak Tahir, Pak Isin, Pak Otis, Pun Nama Sadi, Andi, Yubatam, Liti Nade, Anda Mungin. Salam sehat keluarga dengan Pak Abdul dan Ibu. Aman juga,
1: Iqbal. Iya, aman lagunya. Ya. Lanjut, ya. Ada lagi?
4: Iqbal, Terima kasih. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Oke, terima kasih untuk Nona Vika yang ada di Manado. Ini sudah ada 3 penelpon ya pendengar ya. Ini ada juga yang bergabung ya. Ditahan dulu ya untuk Bunda Natalia ya, setelah lagu baru kita terima lagi ya penelponnya ya. Mohon bersabar ya Bunda Natalia dan yang lainnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu requestan yang sudah di request. Tetap bersama kami.
5: Membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik, yang sudah di request oleh Nona Vika yang ada di Manado sana. Ya, terima kasih Nona Vika sudah bergabung di sore hari ini ya, untuk lagu requestannya sudah kami hadirkan ya untuk dari pendengar. Ya, terima kasih untuk Nona Vika, kemudian terima kasih juga Mama Indah ya, lagunya sudah kami putar tadi. Katanya mau dengar lagu dari The Mercy, Usah Kau Harap Lagi. Tadi juga Perasaan sudah kami hadirkan ya, dari Christian Panjaitan yang direquest oleh Bunda Els di Manado. Terima kasih juga untuk Ko Ama yang ada di Tidore, untuk Ibu Anggra ini juga yang sudah bergabung ya. Oke, ini ada dari Mama Indah, katanya siapa request lagu ini? Nona Vika tadi ya. Untuk Bunda Natalia silakan bisa bergabung kembali ya. Oke, kita terima. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Halo. 100% Halo, Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abung Abdul nih. Apa kabar nih?
1: Saya. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, tadi ada dari Ko Ama katanya Bung Abdul di Tidore mana nih?
1: Saya di Tidore Timur.
0: Di Tidore Timur, Ko Ama nih sudah dijawab nih. Iya, oke. Okay. Bung Abdul.
1: Mau lagu dari Elsa Pitaloka, judulnya Tetaplah di Sini.
0: Tetaplah di Sini dari Elsa Pitaloka. Oke, okay. Lanjut salamnya untuk siapa?
1: Ya, untuk Kota Semih. Bung Iqbal sama operatornya, ya, salam sehat, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Oke, siap.
0: Iya, lanjut.
1: Oke, siap. Selamat untuk semua yang ada di Ternate, Mama Indah tadi.
0: Iya.
1: Saya mau request lagu tadi, bagus sekali Mama Indah, Usah Kau Harap Lagi.
0: Iya.
1: Jam begitu Mama Indah.
0: Iya, jam begitu Mama Indah.
1: Jam begitu kuat. Terus Pak Yasin di Mangga Dua, terus dengan ibunya, terus Bung Oti, terus semua yang ada di Ternate, terus yang di Tidore, Pak Ko Ama, Ko Din, Ko Buce, Ko Ipin, terus yang Abang Atus di hal-hal luar sana, Bung Ono, terus Bunda Esther Lita di Bitung. Ya, saya mau bertanya Bunda Esther Lita. Esther Lita kalau di Bitung, kampungnya, kalau kampung Gerian itu ada teman saya di situ, Bunda Esther Lita. Di situ. Jadi salam untuk Bunda Esther Lita, terus semua yang ada di sana di Manado, salam sehat Nona Vika, terus yang di Sulawesi Selatan di Polewali Mandar di sana. Terus semua yang ada di pendengar acara ini, salam sehat semuanya. Kalau salam kenal untuk Pak Junaidi, assalamualaikum. Terima kasih Bung Iqbal, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Abdul yang ada di Tidore sana, yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Sudah dijawab ya, Ko Ama di Tidore Timur katanya. Oke, yang mau bergabung silakan ya. Untuk Bunda Natalia silakan bisa telepon kembali, ini sudah berulang-ulang, ini sudah sekitar 10 kali ini ya bergabung ya. Oke, ini sudah, oke, sudah tersambung ya Bunda Natalia. Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore Bang Iqbal.
0: Selamat sore Bunda Natalia. Ini sabarnya luar biasa nih ya.
2: Iya, harus sabar Bang Iqbal.
0: Harus sabar, betul sekali.
2: Kalau sabar kan disayang Tuhan.
0: Iya, 100. Oke, Bunda Natalia sore ini mau dengar lagu apa ini?
2: Sama suka lagunya Fatin aja Mbak, Bang Iqbal.
0: Fatin, yang mana nih?
2: Aku memilih setia dong.
0: Aku memilih setia sama Pro 1 Ternate. Asik. Oke, iya tetap setia ya di dengan Pro 1 ya.
2: Pokoknya biar di mana-mana kalau sudah buka Ternate sudah siap-siap mau gabung.
0: Betul sekali.
2: Kalau dikasih bukan langsung aja. Oke, salam-salam ya Bang Iqbal.
0: Oh iya, silakan.
2: Enggak bisa lama-lama kita ngobrol ini nanti ada yang komplain.
0: Iya.
2: Oke ya, yang pertama buat Mama Indah, ada Ibu Haja Ida Joya, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin. Ipin udah lama ya saya nggak dengar suaranya Ipin.
0: Iya,
2: ini.
0: Ipin di mana nih ya suaranya nih?
2: Di kebun kayaknya.
0: Iya.
2: Halo Pak Arifin juga, ada Pak Leo, Pak Santoso, Kok Aiko Ama ya, Cijang, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan juga ya, Pak Taher, ada Kang Ahmad Irwan, di Batam, Pak Andi Siambu ya, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk, ada Putra Tengah Banglai juga, ada Pak Windy Tokyo, Bang Leman ya, ada di Lampung.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi buat sama-sama sudah ya Bang Iqbal.
0: Okay.
2: Di rangkul aja dari asam peset tanpa terkecuali. Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Iya.
2: Sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
2: Makasih ya Bang Iqbal. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung ya di sore hari ini. Oke, kita terima lagi satu penelpon. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Selamat sore. Assalamualaikum dari Ambon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ambon. Nah, Pak Junaidi.
3: Ambon.
0: Ambon.
3: Ya. Ambon
0: Lampung. Oh, Ambon apa?
3: Ambon 18 jam.
0: Ambon 18 jam. Itu apa itu?
3: Maksudnya dari Ternate sampai Ambon 18 jam.
0: Oh, gitu ya untuk perjalanannya ya. Iya.
3: Ya toh. Kalau tara salah.
0: Oh, kalau tara salah ya. Kalau salah lebih lama dari itu ya.
3: Kalau salah ya pasti tak kurang.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Nah, iya, bagaimana cuaca untuk Ambon? Cerah?
3: Ya,
0: cerah. Ya?
3: Aman terkendali,
0: mantap. Iya, mau dengar lagu apa nih sore ini nih Pak Junaidi?
3: Derita tiada akhir.
0: Derita. Derita tiada akhir dari siapa?
3: Black Brothers.
0: Oke, Black. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Untuk Bung Iqbal, terima kasih banyak, harapan sehat. Jadi acara so habis ya di Ternate.
0: Iya.
3: Tadi magma tadi malam supaya itu.
0: Awai, rame sekali nih sampai macet nih.
3: Iya. Itu dong jalan kaki ya, pas itu.
0: Tadi malam jalan kaki ya.
3: Iya, dekat saja tuh.
0: Dekat iya.
3: 700 meter saja sampai di RIT. Iya. Kedatung.
0: Iya. Pak Junaidi ada nonton ya tadi malam ya?
3: Ada, tenang saja. Oke.
0: Okay. Lanjut.
3: Iqbal, terima kasih dan selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati dia ya, oleh teman-teman. Apa sehat ya?
0: Iya.
3: Lalu kemudian pencer juga yang barusan tadi lewat itu, ada Ko Ama, Ko Ai juga, Bung Iping, lalu Pak Abdul juga ya. Pak Din juga, apa kabar? Harapan sehat juga Pak Acim Bangga 2, Muhammad Ufa, selamat sore dan harapan sehat juga. Ada Ibu Indah yang di Aceh Gale, Ibu Mama Indah, Ibu Indah. Mama Indah Sigale, kita jangan salah-salah sebut pada nama ini, dokter alamat. Mama Indah ya Sigale, ada Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Ida juga yang di Toloko Oscar ya. Selamat sore dan harapan sehat bersama masing-masing bersama keluarga ya. Ada juga punya siapa lagi, Ibu Andre ini di Manado, selamat sore harapan sehat juga. Ada Ibu siapa, Ibu Ida, Pak Nasrun juga ya di sana. Ada siapa lagi, Fika juga yang di Manado juga. Ada siapa-siapa, Andi Basam Bacan juga, Purnama Sari. Selamat sore dan harapan sehat selalu. Terakhir ada kita punya Bunda Elsie yang baru lewat itu.
0: Iya.
3: Iqbal.
0: Iya baru lewat tadi.
3: Iya. Bunda Els, harapan sehat-sehat ya. Pak Junaidi hanya mengasih lurus itu nama. Betul.
0: Nama.
3: Bukan berarti bilang apa-apa, cuma mau kasih lurus. Pak Junaidi itu tidak suka itu orang mau masuk-masuk dengan dompet nama-nama Semarang. Begitu. Maksudnya jangan pakai kailah di macam-macam. Ada dompet nama dari orang tua itu sudah ada. Kenapa sekarang mau ganti? Berarti dompet orang tua. Begitu. Jadi maaf ya. Jadi maaf, bukan apa-apa, cuma saya mau kasih lurus semua ini penama. Jangan situ di Ambon juga begitu, Bu Iwal. Dong dari Manado semua dong, sampai di Ambon dong, ganti dong penama di Ambon lah. Pak Junaidi bagi semua rata-rata.
0: Iya.
3: Nah, begitu, dong tak malu dong penama. Nama baik-baik pun dong diganti itu, aduh. Kita tidak suka itu mau dengar, telinga sakit.
0: Okay.
3: Begitu. Oke, iya. Itu dah. Cuma masukkan ya. Jadi, kalau ketemu utara itu terada yang tinggi penama, malu.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Oke, semoga sehat selalu ya Pak Junaidi di Ambon ya. Tetap semangat di sore hari ini ya. Iya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita dengarkan dulu ya untuk lagu-lagu yang sudah di request. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Pak Junaidi, ada juga Bunda Els ya, ada Ibu Anggraini, ada juga Ko Ama ya, ada Nona Vika, Mama Indah, Bunda Els ya, Bung Abdul juga. Ya, untuk Bung Abdul ini lagunya tetaplah di sini, yang ada hanya dari Arif Putra ini. Ya, boleh kan? Iya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
4: 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Fatin, Aku Memilih Setia, yang sudah direquest oleh Bunda Natalia yang ada di Palu sana ya. Terima kasih sudah bergabung, dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung, ada Pak Junaidi, Bunda Natalia, Bung Abdul ya, ada Nona Vika, Mama Indah, Bunda Els. Terima kasih juga untuk Ibu Anggra ini ya, Ko Ama juga terima kasih sudah meramaikan. Dan kita terima dulu yang sudah bergabung ya di sore hari ini sebelum kita akhiri. Halo 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ko Ama, ada yang tertinggal?
1: Tertinggal lagu.
0: Lagu. Ini sudah di penghujung nih, sudah mau selesai nih Ko Ama ya. Ikutan aja ya, Derita Tiada Akhir boleh dari Black Brother.
1: Okay.
0: Iya, ini sudah terbatas, sudah selesai ini, sudah mau ya. Selesai. Ya. Oke, salam-salamnya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi?
1: Tadi lupa saya salam pak saya. Oke.
0: Oke, iya, oke, terima kasih untuk Ko Ama ya yang ada di Tidore sana. Ya, untuk Mas Subiono silahkan sebelum kita akhiri ya untuk 100% Indonesia di sore hari ini. Halo, 100% Indonesia, Mas Subiono, apa kabar?
2: Baik, Mas.
0: Alhamdulillah, iya, baik ya.
2: Lagunya ikut aja, Mas.
0: Oke, siap.
2: Semuanya aja untuk Pak Junaidi, untuk Bunda El, Menado, semuanya aja. Ini, Mas.
0: Apa itu?
2: Nama samaran dalam udara itu boleh, Mas. Gak apa-apa itu, karena nggak dilarang di undang-undangnya itu, Mas. Gak apa-apa. Itu nggak masalah, itu tergantung orangnya aja gitu. Jadi nggak ada masalah kalau menggunakan nama samaran. Itu namanya disebut nama udara itu, Mas. Namanya dalam undang-undang disebut undang-undang nomor 2022, Mas. Tentang penyiaran ada. Terima kasih, Mas.
0: Oke, terima kasih Mas Subiono yang ada di Madiun Jawa Timur ya, katanya salamnya untuk semuanya ya. Oke, terima kasih ya untuk ini ya, Mas Subiono ya, untuk masukannya juga. Oke, pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya. Terima kasih juga untuk Mama Indah nih. Iya, aman ya Mama Indah ya. Oke, pendengar, tak terasa kebersamaan kita di 100% Indonesia, Indonesia banget, dan Ternate sore ini harus sampai di penghujung acara ya. Terima kasih sudah menemani sore ini dengan requestan lagu ya, dan berbagi juga

salam-salamnya ya untuk pendengar yang lain. Oke, pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Mbak Dini. Ya, kami pamit undur diri. Dan untuk di Ternate sore lanjutan dan Ternate malam, nanti Anda akan bersama dikawal oleh Bung Roni, pendengar ya, hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga sore ini meninggalkan cerita yang menyenangkan pendengar ya, dan semoga langkah pendengar setelah ini selalu dimudahkan ya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya terus cintai musik Indonesia. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati suasana sore hari ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Win.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Sumur, sebuah cerita menceritakan sebuah sumur di tengah hutan. Pohon-pohon ranggas, pegunungan pedas, nuansa langit kelam serta dua orang yang berhadapan-hadapan. Ada jarak ganjil antara keduanya. Tak bisa ditawar lagi pemandangan pada wajah buku ini sudah berujar tegas bahwa ini buku cerita bahagia. Dan banyak orang meyakini satu hal, nanti akan ada seseorang yang mati dalam sumur itu. Ketika kita berbicara perihal sumur, terlebih dengan visualisasi sedemikian terang, maka benar kita akan segera melayang ke film-film horor macam Sadako, The Ring, Annabelle, dan seterusnya. Satu tema besar muncul dari sana, hantu, misteri, dan tragedi. Apakah kali ini Eka, sang penulis buku, akan menulis sebuah cerita horor? Rupanya tidak, sebab fokus Eka dalam buku ini adalah kisah asmara, sepasang anak kecil yang bertetangga di desa yang kemudian berkembang menjadi kasih tak sampai. Sebab peristiwa yang muncul di awal cerita, tepatnya pada halaman pertama paragraf kedua, perseteruan orang tua Toib dan Siti, tokoh sentral dalam cerita ini. Sebagai latar dalam narasinya, Eka menerankan kehendak alam yang tak pernah bisa ditentang oleh manusia. Bencana kekeringan dan kekurangan air, bagaimana orang-orang putus asa terus bertahan, bagaimana harapan-harapan justru menghancurkan, setidaknya itu yang dibuktikan dengan apa yang dialami Siti juga Toib. Kota membuat Siti terjebak dalam harus hidup dengan lelaki beristri, sementara Toib harus kehilangan ayahnya sebab angan-angan nasib baik perihal kota. Pada akhirnya, setelah sebuah plot yang berkejar-kejaran, mereka harus balik kampung dengan sisa-sisa cerita yang tak sedikit pun menyisakan kebahagiaan bagi keduanya. Kecuali pertemuan-pertemuan ganjil pada pagi buta di hadapan sebuah sumur. Di sanalah Toib dan Siti mencoba menanam tunas harapan hidup mereka yang sudah kadung membusuk. Sepanjang membaca buku ini, tersenggal beberapa kali seolah sedang berlari. Eka menyusun plot-plot dengan sangat padat hingga seolah-olah terburu-buru. Wadah cerita ini adalah cerita pendek, cerita masa kecil Toib dan Siti hanya dijabarkan dalam satu alinea pendek pada halaman pertama. Plot berganti pada alinea kedua perihal perseteruan ayah Toib dan ayah Siti yang menjadi titik muasal kehidupan muram anak-anak mereka. Plot terus berjalan kejar-mengejar menerangkan kisah hidup Toib dan Siti yang seolah buntu. Kemudian, orang-orang di sekitar memunculkan tragedi-tragedi baru hingga akhirnya Eka menutup plotnya dengan hilangnya istri Toib dan suami Siti, yang belakangan keduanya ditemukan di dasar sumur itu, tanpa nyawa dan tanpa catatan. Kata tanpa catatan seolah sengaja dipakai Eka untuk mencukupkan cerita ini. Bagaimana cara suami Siti yang tak punya kaki bisa sampai ke sumur itu? Atau apa motif istri Toib pergi ke sumur itu? Semua dilemparkan ke pembaca. Bukankah bisa saja Toib dan Siti bersekongkol memanfaatkan sumur itu untuk mengakhiri pasangan buruk mereka? Dalam buku ini, pembaca bebas mengungkapkan apa yang tak terungkap dalam sumur Eka. Eka dengan versi masing-masing dan terlepas dari itu semua, tebakan akhirnya terjawab sudah. Harus ada seseorang yang mati dalam sumur itu.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Halo Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alamak. Bijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan.
3: Yang lama di sini, menjagamu tak patah hati.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
3: Ingin bersama-samamu.
0: Liodra, Teganya Kau.
3: Kau sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
3: Oh, tolong.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Adi, kok di kanak ini.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan komitmennya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebanyak 20 unit mesin kapal disalurkan kepada nelayan di 4 kabupaten dan kota. Bantuan ini menjadi bagian dari program strategis Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe. Seperti apa harapan pemerintah terhadap bantuan tersebut? Fasilitas pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Busori Ternate Maluku Utara mulai beroperasi setelah diresmikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda pada Jumat 28 Agustus 2026. Gedung 3 lantai ini dilengkapi fasilitas poliklinik, cath lab, ruang operasi hingga rawat inap. Saudara, informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026. Bersama saya, Roni. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menunjukkan komitmennya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebanyak 20 unit mesin kapal disalurkan kepada nelayan di 4 kabupaten dan kota. Bantuan ini menjadi bagian dari program strategis Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe. Seperti harapan pemerintah terhadap bantuan tersebut, berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kalau kemarin 18, hari ini 20. Ini adalah mesin-mesin bantuan terakhir untuk menuju kepada totalitas 438 mesin.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali menyalurkan bantuan mesin kapal kepada nelayan di sejumlah kabupaten dan kota. Sebanyak 20 unit mesin kapal Yamaha 15 diserahkan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program strategis Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Sehe untuk meningkatkan kapasitas nelayan sekaligus mendorong tersedianya sarana produksi yang lebih layak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Kadrila Ece mengatakan, dari 20 mesin yang disalurkan, 13 unit diberikan kepada nelayan Halmahera Timur, 5 unit untuk nelayan Pulau Morotai, serta masing-masing 1 unit untuk nelayan Kota Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat. Menurut Kadri, penyaluran bantuan dilakukan setelah para nelayan melalui sejumlah tahapan, termasuk proses kredit melalui perbankan dan pembangunan kapal bersama pihak galangan.
1: Untuk itu pada hari ini kami keluarkan bantuan lagi. Kalau kemarin 18, hari ini 20. Ini adalah mesin-mesin bantuan terakhir untuk menuju kepada totalitas 438 mesin.
2: Mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan ini berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas nelayan. Mesin kapal yang diberikan diharapkan mendorong nelayan lebih aktif melaut, sehingga hasil tangkapan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Ia juga mengingatkan agar bantuan tersebut dirawat dan dimanfaatkan secara maksimal, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan keluarga. Kadri mengatakan, program bantuan mesin kapal juga diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat di wilayah pesisir, sebab ikan yang ditangkap nelayan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
1: Anak-anak sekolah itu akan cerdas, akan sehat dan kuat kalau tiap saat makan ikan. Di kampung itu, kalau bapak-bapak menangkap ikan, lalu kemudian dijual atau dipasarkan, itu merupakan salah satu manfaat yang cukup besar buat masyarakat.
2: Kadri juga berharap bantuan dari pemerintah Provinsi Maluku Utara tersebut mampu memberikan nilai tambah terhadap pendapatan nelayan, sekaligus memperkuat sektor perikanan daerah. Ia meminta para penerima bantuan menjaga dan merawat mesin kapal yang telah diberikan, serta terus bekerja sebagai nelayan dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Penyaluran 20 mesin kapal ini menambah rangkaian bantuan pemerintah daerah dalam mendukung nelayan Maluku Utara menuju sarana produksi yang lebih memadai. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Fasilitas pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Busori Ternate Maluku Utara mulai beroperasi setelah diresmikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Jumat 28 Agustus 2026. Di gedung 3 lantai ini dilengkapi fasilitas poliklinik, cath lab, ruang operasi hingga rawat inap. Reporter Wahyudi Yahya kembali menurunkan informasinya.
3: Saat ini nanti akan segera dipindahkan jika sudah mendapatkan izin dari BPJS.
2: Gedung pelayanan jantung terpadu RSUD Hasan Bosori Ternate mulai dimanfaatkan setelah diresmikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Pembangunan gedung tersebut mendapat dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui alokasi anggaran secara bertahap sejak 2023 hingga 2025. PLT Direktur RSUD Hasan Bosori Ternate, Dr. Rosita Al-Qadidi mengatakan, setelah peresmian, pihak rumah sakit segera menyiapkan pemindahan pelayanan jantung yang selama ini masih berlangsung di gedung poliklinik lama. Namun, pemindahan layanan poliklinik jantung masih menunggu proses administrasi dan persetujuan dari BPJS Kesehatan.
3: Nah, saat ini nanti akan segera dipindahkan jika sudah mendapatkan izin dari BPJS.
2: Rosita menjelaskan, gedung pelayanan jantung terpadu memiliki 3 lantai dengan fungsi yang berbeda. Lantai pertama digunakan sebagai area poliklinik. Rumah sakit menyediakan 4 ruang poliklinik untuk melayani pasien rawat jalan. Sementara lantai 2 menjadi pusat tindakan medis, termasuk ruang cath lab serta ruang bedah dan operasi. Adapun lantai 3 difokuskan untuk pelayanan perawatan dan rawat inap pasien jantung. Saat ini, RSUD Hasan Bosori memiliki 4 dokter spesialis jantung, termasuk dokter spesialis jantung anak. Fasilitas cath lab yang tersedia di gedung baru tersebut juga telah digunakan untuk tindakan pemasangan ring atau cincin pada pembuluh darah jantung.
3: Ya, saat ini dilakukan pemasangan ring ya, atau cath lab ya, pemasangan cincin pada jantung. Tadi sudah dilakukan pada 5 orang pasien.
2: Rosita mengatakan, pengoperasian gedung jantung terpadu menjadi langkah awal pengembangan layanan jantung yang lebih lengkap di Maluku Utara. Rumah sakit menargetkan pada Desember mendatang sudah dapat melakukan operasi bedah jantung terbuka. Untuk mewujudkan target tersebut, RSUD Hasan Bosori masih membutuhkan tambahan sumber daya manusia, khususnya dokter spesialis bedah torus kardiovaskular. Usulan penambahan tenaga dokter tersebut telah dilakukan melalui program pendidikan dokter spesialis. Rosita menyebut, dari sisi infrastruktur, gedung pelayanan jantung terpadu telah siap digunakan. Pengembangan selanjutnya akan difokuskan pada pemenuhan alat kesehatan dan penguatan sumber daya manusia. Dengan beroperasinya gedung ini, pelayanan jantung di Maluku Utara diharapkan semakin terintegrasi, sekaligus mengurangi kebutuhan pasien untuk mendapatkan penanganan medis jantung di luar daerah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Korpri tahun 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menerima pataka MTQ Korpri sebagai simbol estafet penyelenggaraan dari Sulawesi Selatan. Penyerahan pataka berlangsung dalam acara penutupan MTQ Korpri di alun-alun lapangan Citra Mas, Pangkajene, Sulawesi Selatan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Acara penutupan secara resmi dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia. Penerimaan pataka ini menjadi peralihan tanggung jawab penyelenggaraan MTQ Korpri kepada Maluku Utara untuk pelaksanaan tahun 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Profesor Judan Arif Fakutullah beserta seluruh jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara. Sherly juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Makajene, dan Kepulauan serta seluruh panitia MTQ Korpri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Sherly, pelaksanaan MTQ Korpri di Sulawesi Selatan memberikan banyak pelajaran bagi Maluku Utara, terutama dalam menyampaikan standar penyelenggaraan sebagai tuan rumah pada 2028. Ia menilai MTQ Korpri tidak hanya menjadi ajang perlombaan pembacaan Al-Quran, namun juga memuat nilai integritas, amanah, keteladanan, persaudaraan, dan pengabdian. Nilai-nilai tersebut dinilai penting bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan diterimanya pataka, Gubernur Sherly menegaskan Maluku Utara siap melanjutkan estafet penyelenggaraan MTQ Korpri sekaligus menyambut peserta dari seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku Utara selanjutnya akan melakukan berbagai persiapan agar mampu menjadi tuan rumah yang memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh kafilah pada MTQ Korpri 2028 nanti. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Pemerintah daerah pun bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut. Berikut laporan Davi Baba.
4: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara menyebabkan 14 desa di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih. Sekretaris Daerah Sekda Halmahera Barat Julius Marau mengatakan 14 desa yang terdampak tersebar di 5 kecamatan dari total 9 kecamatan di daerah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing camat, krisis air bersih terjadi di 4 desa di Kecamatan Tabaru, 1 desa di Kecamatan Ibu, 4 desa di Kecamatan Ibu Selatan, 2 desa di Kecamatan Sahu, dan 2 desa di Kecamatan Jailolo. Untuk menangani krisis air bersih tersebut, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bekerjasama dengan PT Vipol untuk menyalurkan air bersih ke desa-desa terdampak. Julius mengatakan, PT Vipol menyediakan fasilitas dan air bersih yang kemudian disalurkan kepada masyarakat di desa yang membutuhkan. Selain berdampak terhadap ketersediaan air bersih, kemarau panjang juga mulai memengaruhi sektor pertanian di Halmahera Barat. Julius menambahkan, Pemkab Halmahera Barat tetap berusaha mencari langkah penanganan terhadap dampak kemarau pada sektor pertanian. Dengan demikian, penanganan krisis air bersih untuk kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas pemerintah daerah sembari menyiapkan upaya untuk membantu kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kemarau. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini saya sudah bersama perakiran Justia akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, selamat sore.
5: Iya, selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara dari Minggu 30 Agustus 2026. Dimana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara dengan angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 85%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari masih diperkirakan secara umum cara berawan. Dan untuk formasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang di wilayah perairan Maluku Utara dikirakan adanya potensi peningkatan ketinggian kecepatan angin di wilayah Maluku Utara. Dan himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi support masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Jutia, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, desa editor Bahyudi Yaya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Dengar baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Baik, hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studi ada Ari, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami akan menemani Anda di Ternate Malam hingga nanti selesai di jam 12 atau tepatnya di pukul 24.00. Dan serangkaian program-program akan kami hadirkan di hari ini, Minggu 30 Agustus ya, menemani waktu malam Anda. Dan setelah Anda sudah bersama program A1 sehari-hari ini dari pagi, siang hingga sore sekarang. Baik, dan gimana suasana Anda menikmati liburan dari kemarin akhir pekan, hari ini di hari Minggu, di minggu terakhir untuk bulan Agustus ini ya. Dan saatnya mungkin Anda yang sudah menikmati libur, sudah bersama keluarga, sudah bersama orang-orang yang Anda cintai seharian ini. Dan yang pasti ya sudahlah, Anda sekarang sudah kembali berkumpul menikmati suasana sore di rumah bersama keluarga ya. Baik, dan saya mau jumpa juga Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk yang sore ini akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini saya ambil dari surat At-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jeta.
1: أعوذ بالله

Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk kumandang azan maghrib wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahu Akbar, Allah.

0: والنعيمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan tuwaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas.

0: relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyat. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Bersatu RRI.
3: Berikan kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang. Anpaifa, informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama di media sosial. Muncul video yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang 60 juta rupiah. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video tersebut merupakan manipulasi berbasis artificial intelligence atau AI. Video yang mengklaim Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang 60 juta rupiah dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri, dicermati dalam video tersebut, watermark TVRI Parlemen. Hal itu menunjukkan jika video tersebut disiarkan media milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Namun setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid TVRI Parlemen memberitakan Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang. Tim cek fakta menelusuri, kemudian menelusuri video tersebut menggunakan teknik reverse image search. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa video yang beredar memanipulasi unggahan di kanal YouTube DPR RI pada 1 Juli 2025. Video tersebut merupakan rapat kerja antara Badan Anggaran Banggar DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Video diambil saat Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Setelah disimak sampai tuntas, dalam video itu ditemukan pernyataan Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang. Mengecekan penggunaan hype moderation menunjukkan suara Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang terdeteksi dihasilkan AI. Setelah mengambil kesimpulan bahwa video Sri Mulyani menawarkan bantuan modal usaha dan bayar utang 60 juta rupiah merupakan hasil manipulasi, Sri Mulyani dalam video terdeteksi dihasilkan AI. Informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ternate malam, kita punya banyak program ya untuk Anda, menemani waktu malam Anda. Dan pendengar, di saat Anda menikmati suasana berkumpul bersama keluarga di rumah, kita sudah di minggu terakhir sekali lagi untuk minggu ini ya, 30 Agustus 2026. Baik, menyiapkan kembali semua apa yang harus Anda siapkan di awal pekan besok di hari Senin. Yang pasti punya stamina yang baik malam ini. Anda harus, kalau ingin stamina besok baik ya, malam ini harus istirahat sepenuhnya ya, untuk kembali dengan tugas-tugas yang harus dijalankan di awal pekan besok di hari Senin. Kami akan mengawal Anda pendengar di Ternate Malam dengan sejian lagu-lagu hiburan, juga berbagai informasi kami akan berikan untuk Anda.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi Bapak juga gak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama.

101,8 FM Pro 1 RB Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan lagu-lagu untuk Anda di malam hari ini, menemani waktu malam Anda di rumah ya. Dan selamat makan malam saya ucapkan untuk Anda yang selagi menikmati menu makan malam bersama keluarga. Ini sepertinya jam makan malam ya, jadi pas sekali. Jangan sampai Anda tunda-tunda yang namanya makan malam ya. Apalagi sekali lagi Anda yang menderita penyakit mah. Jadi ada jam makan malam harus tepat waktunya ya. Nah ini sebagai Anda sebagai orang tua di rumah lah ya, untuk memberi asupan protein yang baik bagi anak-anak juga di rumah. Salah satu yang harus yang diberikan yang terbaik lah, karena protein menjadi salah satu zat gizi penting yang dibutuhkan anak selama masa pertumbuhannya. Jadi bicara kalau asupan protein yang cukup, tentu saja ini berperan dalam pembentukan yang namanya otot dan tulang serta mendukung sistem kekebalan tubuh. Itu dia ya. Jadi karena itu orang tua ini perlu memastikan bagaimana kebutuhan protein harian anak terpenuhi melalui makanan bergizi seimbang. Nah, sumber protein pun tidak selalu harus berasal dari makanan yang mahal gitu ya. Banyak bahan makanan yang mungkin atau pangan lah yang mudah ditemukan dan dapat diolah menjadi menu yang disukai anak-anak. Namun kebutuhan protein setiap anak itu berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari usia dan tahap pertumbuhannya, begitu ya. Jadi pendengar, kalau kita tahu bahwa kebutuhan protein untuk anak ini secara umum dapat diberikan berdasarkan kelompok usia lah. Misalnya anak usia 1 sampai dengan 3 tahun membutuhkan sekitar 13 gram protein per hari. Berikutnya anak usia 4 sampai dengan 8 tahun membutuhkan sekitar 19 gram protein per hari. Dan anak usia sekitar 9 sampai dengan 13 tahun juga membutuhkan sekitar 34 gram protein seharinya. Jadi angka tersebut ini merupakan gambaran umum loh ya. Nah disinilah pendengar, kebutuhan setiap anak itu berbeda, sehingga pola makan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Nah kira-kira lantas apa ya, apa saja makanan yang bisa menjadi sumber protein untuk anak? Nah ini katanya diberikan apa yang baik untuk anak, yaitu salah satunya telur loh ya. Karena kenapa? Telur ini menjadi salah satu sumber protein yang mudah ditemukan dan relatif terjangkau ya. Jadi bahan makanan ini juga mudah diolah menjadi berbagai menu, mulai dari bisa direbus atau telur rebus, terus juga didadar hingga campuran nasi ataupun mie juga boleh ya. Satu butir telur berukuran besar, nah ini pendengar, mengandung sekitar 6 gram protein. Telur juga dapat dipadukan yaitu dengan bahan makanan lain agar menu anak lebih beragam lagi. Itu dia, salah satunya telur itu baik bagi sumber protein bagi anak ya. Terus juga ada produk olahan susu. Nah produk olahan susu juga dapat menjadi pilihan untuk menambah asupan protein anak. Beberapa diantaranya ya pasti Anda tahu sebagai orang tua ya. Ada susu, ada keju, ada yoghurt. Yoghurt ini misalnya dapat disajikan bersama buah atau oatmeal ya. Sementara itu susu dan keju bisa ditambahkan apa ya, di berbagai menu juga boleh, menu anak lah. Untuk anak yang mengkonsumsi produk susu, pilih jenis sesuai dengan kebutuhan dan usia mereka. Kandungan gula tambahan juga perlu diperhatikan, terutama pada produk yang memiliki rasa. Nah itu dia, selain telur, produk olahan susu juga baik untuk kesehatan anak ya, tumbuh kembang lah. Terus begitu juga ikan. Nah ikan ini merupakan sumber protein yang baik juga, sekaligus dapat memberikan berbagai zat gizi lain. Tidak harus salmon, ikan lokal seperti ada di Bandeng, gurami juga dapat menjadi pilihan terbaik ya. Selain protein, jumlah jenis ikan mengandung asam lemak omega 3, vitamin B dan mineral. Ini yang dibutuhkan dalam masa pertumbuhan mereka ya. Termasuk untuk mendukung perkembangan otak agar anak tidak bosan. Nah ikan ini diolah menjadi berbagai menu sesuai dengan disukai anak-anak Anda, seperti di sup, di pepes, di buat bakso dan dicampurkan ke dalam nasi. Itu dia ya. Nah selain yang tiga tadi, ada telur, ada susu, ada juga ikan. Daging juga pasti ya bisa ya. Daging ayam, daging sapi, daging kambing juga dapat menjadi sumber protein dalam menu harian anak Anda. Jika memilih daging, daging bagian yang tidak terlalu berlemak dan dapat menjadi itu pilihan yang terbaik. Berdasarkan data yang dikutip dari Headline ini, dalam setiap 100 gram terdapat sekitar 18 gram protein pada daging sapi
31 gram pada daging ayam tanpa kulit, dan 16 gram pada daging kambing. Nah, daging juga bisa diolah menjadi berbagai menu yang lebih menarik bagi anak-anak Anda. Bisa seperti tumisan, dibuat sop, dibuat daging, ataupun isian nasi juga boleh ya. Nah, itu dia. Selain itu dia yang mungkin bisa saya bagi lagi, salah satunya yaitu katanya ada di selai kacang. Selai kacang juga dapat membantu katanya, yaitu menambahkan asupan protein anak. Satu sendok makan selai kacang mengandung sekitar 4 gram protein. Jadi selain kacang dapat dioleskan pada rasa roti gandum, bisa dicampurkan ke dalam oatmeal ataupun yogurt ya, maupun digunakan sebagai pelengkap pancakes. Saat memilih selai kacang, perhatikan label nutrisinya dan pilih produk yang tidak mengandung terlalu banyak gula tambahan atau garam. Itu dia. Itu dia beberapa hal yang mungkin harus saya bagi untuk Anda malam ini ya, apalagi di saat makan malam begini. Bagaimana Anda sebagai orang tua di rumah memilih menu yang terbaik yang untuk diberikan pada anak-anak. Nah, ini kalau ada kebanyakan kan anak harus dipaksakan makan. Bagaimana? Mungkin salah satu Anda sebagai orang tua membuat selera anak makan anak Anda itu apa istilahnya, makan banyak lah begitu ya. Tapi jangan kebanyakan juga loh ya, sesuai dengan porsi mereka, sesuai juga dengan umur yang mungkin ada pada anak-anak. Begitu. Nanti kita berbagi lagi informasi untuk Anda pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Nanti saya intip sebentar informasi terkait dengan pelaksanaan rapat kerja nasional Rakernas ke-12 yang berakhir ya tadi malam. Oke, nanti saya berikan informasi selengkapnya bersama program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

dari Glenn Fredly ya, dengan sekali ini saja untuk Anda di malam ini di program A1 untuk Ternate Malam. Sudah di menit ke-36 dari pukul 19 malam. Pendengar, pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate resmi berakhir dengan sukses. Seluruh rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 26 hingga kemarin ya 29 Agustus berjalan lancar dan membuat antusiasme tinggi dari masyarakat maupun para delegasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Panitia Rakernas JKPI ke-12 Dr. Rizal Marsawali ya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh delegasi terus juga jajaran panitia, sponsor serta masyarakat Kota Ternate yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan agenda nasional tersebut. Ia mengatakan keberhasilan Kota Ternate sebagai tuan rumah tidak terlepas dari kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak. Dukungan masyarakat ini menjadi salah satu faktor penting yang terus mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Berbagai agenda telah dilaksanakan mulai dari opening ceremony, terus ada jamuan makan kebudayaan, terus juga pasar malam dan pesta rakyat, simposium internasional, ada sidang-sidang Rakernas, ada seminar nasional, terus juga Nusantara Raya Ron hingga pawai budaya dan karnaval yang terakhir semalam ya. Jadi atas panitia pemerintah Kota Ternate yang menyampaikan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya sehingga kepada seluruh delegasi yang telah berpartisipasi aktif dan serta masyarakat Kota Ternate yang ikut mendukung agenda nasional hingga berakhir sukses dan lancar. Ya juga memang mengapresiasi kepada seluruh kepala daerah, pejabat, perwakilan kota dan kabupaten anggota JKPI Senusantara yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam berbagai agenda. Nah, kehadiran para delegasi ini pendengar dinilai memberikan kontribusi penting dalam pertukaran gagasan, yaitu mengenai pelestarian dan pengembangan kota pusaka di Indonesia. Ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada masyarakat Kota Ternate sekali lagi ya, yang telah menyambut para tamu dengan hangat, menjaga keamanan dan kondisivitas, serta ikut meramaikan berbagai kegiatan selama Rakernas JKPI berlangsung. Antusiasme masyarakat dan keramahan warga Ternate tentu saja menjadi salah satu kesan yang paling membekas bagi para peserta yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras sejak tahap persiapan hingga seluruh rangkaian Rakernas JKPI ke-12 resmi berakhir. Nah, berakhirnya Rakernas JKPI ke-12 tidak hanya menjadi penanda suksesnya Kota Ternate sebagai tuan rumah, tetapi juga menjadi momentum penting ya untuk bagaimana memperkuat jejaring antara kota pusaka di Indonesia. Jadi melalui perhelatan tersebut, pendengar Ternate kembali menunjukkan kekayaan sejarah dan budaya yang sekaligus memperkokoh posisinya sebagai salah satu kota yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pelestarian warisan budaya di Indonesia.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate mendengar dari Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa. Lagu-lagu hiburan di malam hari untuk Ternate malam kami cukupkan dulu ya, dan kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat di malam ini akan kembali menunaikan sholat Isya. Kami informasikan untuk waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19:47 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitar. Satu lagu religi kami hadirkan untuk Anda.

Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya untuk komandan Ajan Isa untuk wilayah Kota Ternate, dan sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat Isya.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 20 malam ini. Kembali dua informasi melalui portal rri.co.id. Sebagai informasi nasional, Kementerian Kehutanan Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan tokar hutla. Ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Priyadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian.

pihaknya terus memantau data SPONGI Kemenhub yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua SNPP dan NOAA 20. Berdasarkan hasil tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus terhitung mencapai 2.378 titik. Ini berarti naik dibandingkan 18.092 titik pada 28 Agustus dan 14.788 titik pada 27 Agustus 2026 pada 6 provinsi prioritas. Ristianto mengatakan penurunan hotspot di sejumlah wilayah termasuk turunnya hujan di sebagian wilayah Riau menjadi perkembangan positif. Namun, kondisi tersebut belum merata hingga potensi karhutla masih harus diwaspadai. Kemenhub bersama tim gabungan terus melakukan patroli, ground check, dan pemadaman darat. Selanjutnya dilakukan penjalaran api, mopping up, hingga pendinginan untuk mencegah api kembali menyala. Satu informasi daerah, penutupan MTQ Kopri Nasional turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Haja Fatmawati Rusdi, Kepala BKN Sudan Arif Fakuhla, Penasihat DWP Kementerian Agama RI Haja Helmi Halimatul Utama Nasruddin, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati Pangke Wali Kota Makassar serta Bupati Goa. Dalam sambutan, Menteri Agama menegaskan bahwa MTQ Korpri tidak semata-mata menjadi ajang kompetisi untuk meraih prestasi. Lebih dari itu, kegiatan ini harus menjadi momentum untuk menghidupkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan aparatur sipil negara, khususnya dalam menjalankan tugas birokrasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai Al-Quran harus bercermin dalam sikap integritas dan pelayanan ASN kepada masyarakat. Dan pada ajang nasional ini, dua ASN ini selingkup kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang mewakili Provinsi Maluku Utara berhasil menorehkan prestasi. Ajun Purwandi berhasil meraih juara harapan 2 cabang dakwah, sementara Lucy Melisa meraih juara harapan 1 cabang hafalan Surya Al-Baqarah. Prestasi tersebut menjadikan kebanggaan tersendiri bagi kontingen Maluku Utara, sekaligus menunjukkan bahwa ASN Kementerian Agama tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugasnya di dinasan, tetapi juga memiliki kapasitas dan kecintaan terhadap nilai-nilai Al-Quran. Demikian lintas informasi pukul 20 malam ini.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Sudah pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate untuk Ternate Malam. Baik, selanjutnya untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, kita ikuti selanjutnya ada mimbar agama Katolik ya, bersama Aleta Christina Atibi SAG. Dan topik malam ini mengenai hati yang berkelas kasih, begitu ya. Sebelumnya kami akan hadirkan dulu untuk Anda persembahan lagu-lagu rohani Kristen, dan kita selanjutnya untuk mendengarkan khotbah dari Alita sebentar dalam mimbar agama Katolik.

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya, Alita Kristina Atibi SAG, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam siaran mimbar agama Katolik Minggu 2 Agustus 2026. Dalam liturgi gereja Katolik, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-18 dan tema yang diangkat pada saat ini yakni tentang hati yang berbelas kasih yang didasari pada Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk itu marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat mimbar agama Katolik di malam hari ini. Dan marilah kita membuka mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung pembuka yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Karena Aku Kau Cinta.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, maka marilah kita satu dalam doa pembuka. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha baik dan maha murah, di malam yang berbahagia dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala suka duka yang telah kami rasakan dan lalui dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami percaya bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami tak lepas dari penyelenggaraan tangan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga ya Bapa karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu dan memuji kebesaran nama-Mu, serta mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan sampai membuat kami semakin jauh dari-Mu. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak dan pantas di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang maha baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan berita firman-Mu yang terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut dan hati kami agar kami mampu meresapi dan mewartakannya serta melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga di saat ini dan di masa yang akan datang, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Kiranya kami selalu dapat menjadi pribadi-pribadi yang setia seperti keluarga kudus di Nazaret dalam melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Jadikanlah kami saksi firman-Mu di mana saja kami berada, agar kehadiran kami selalu membawa berkat, kedamaian dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Nikita dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita buka dan membaca bersama-sama dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Secara manusiawi, apa yang dimiliki para murid sangatlah sedikit dan tampak tidak mungkin cukup untuk memberi makan orang sebanyak itu. Namun, Yesus mengajarkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi Allah untuk berkarya. Ketika para murid mengusulkan agar orang banyak disuruh pulang mencari makanan sendiri, Yesus justru berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Sabda ini mengajak kita untuk tidak menutup mata terhadap kebutuhan sesama. Kepedulian tidak selalu diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari kerelaan hati untuk berbagi. Yesus kemudian mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur kepada Allah, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid untuk dibagikan. Dari tangan Yesus, yang sedikit menjadi berlimpah, sehingga semua orang makan sampai kenyang, bahkan masih tersisa 12 bakul penuh. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa setiap talenta, waktu, perhatian maupun rezeki yang kita serahkan kepada Tuhan akan dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tidak menuntut kita untuk memiliki segalanya. Dia menghendaki hati yang percaya, bersyukur, dan rela berbagi.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kita dapat melihat bahwa Yesus juga mengalami hari yang buruk. Ia baru saja menerima kabar bahwa orang yang paling memahaminya, yaitu sepupunya, sang Nabi Yohanes Pembaptis, telah dibunuh untuk memenuhi sebuah janji yang dangkal dari seorang raja yang dikuasai oleh hawa nafsu. Yesus adalah Allah, tetapi ia juga sepenuhnya manusia yang dapat merasakan emosi manusiawi. Ketika ia menerima kabar yang tragis ini, ia hanya ingin undur diri dari segala sesuatu. Dalam Injil diceritakan bahwa setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Matius 14 ayat 13a. Kita semua pernah berada dalam sebuah situasi yang di dalamnya segala masalah duniawi ini menerjang kita bagai ombak yang bergulung-gulung, dan hal yang paling ingin kita lakukan saat itu hanyalah undur dari semua itu dan menyendiri bersama Tuhan. Yesus bisa saja mengutus Petrus atau Yakobus untuk berbicara kepada orang banyak itu bahwa ia sedang tidak ingin diganggu. Atau ia bisa saja menyuruh Yohanes untuk mengumumkan kepada mereka bahwa Yesus sedang tidak dapat ditemui. Akan tetapi, Alkitab bersaksi kepada kita bagaimana tanggapan Yesus terhadap orang-orang ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Karena itu dengan jelas Yesus mau menyatakan bahwa Tuhan tidak hanya memiliki belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Ia juga ingin agar kita pun memiliki kasih yang sama kepada mereka yang dikasihinya. Ia ingin mengubah hati kita yang keras, yang penuh dengan luka batin, pengkhianatan, sinisme, dendam atau keegoisan menjadi hati yang lembut. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah tantangan hidup, jangan pernah berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Tetapi milikilah iman untuk menyerahkan apa yang ada di tangan kita kepada Tuhan. Sebab bersamanya, keterbatasan dapat diubah menjadi kelimpahan, keputusasaan menjadi harapan, dan kepedulian kita menjadi saluran kasihnya bagi sesama. Serahkanlah apa yang kita miliki kepada Tuhan dengan penuh iman, sebab di tangannya yang sedikit menjadi cukup, yang terbatas menjadi berkat, dan yang sederhana menjadi mujizat bagi banyak orang. Untuk itu, marilah kita menyediakan waktu untuk meminta kepada Allah hati yang berbelas kasih untuk mereka yang terhilang. Berdoalah supaya melalui hati yang penuh belas kasihan itu, kita digerakkan untuk menjadi bagian dari karya Allah untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang terluka di seluruh penjuru dunia. Berdoalah agar kasih Allah mengalir di hati kita, sehingga kita dapat menjadi serupa dengan Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Inilah hati Allah, dan dengan anugerahnya, biarlah hati kita pun menjadi seperti hatinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan permenungan di saat ini, marilah kita mendengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul
jadikan hatiku istana cintamu.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan kita masuk dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan tangan kasih-Mu bagi kami semua, khususnya yang telah mengikuti mimbar agama Katolik pada hari Minggu Pekan Biasa ke-18 di saat ini. Semoga firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan bersama-sama tadi dapat menjadi kekuatan rohani bagi kami dalam menjalani setiap proses kehidupan dimanapun kami berada. Tuntunlah selalu langkah kami dan terangilah jalan kami, agar kami senantiasa menjadi pembawa damai dan sukacita bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Tanamkanlah selalu dalam hati kami sikap saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku dan agama, karena pada hakikatnya kami semua sama di mata Tuhan. Bimbinglah kami selalu kepada kebenaran, agar segala yang kami katakan dan kami perbuat sesuai dengan yang Engkau ajarkan kepada kami. Semoga kami dapat menjadi orang yang selalu setia mendengarkan dan melaksanakan segala kehendak-Mu yang baik di dunia ini. Ya Bapa yang Maha Baik, di saat ini juga kami mau berdoa bagi para pegawai yang ada di RRI Ternate ini, mulai dari pimpinan sampai kepada para staf bawahannya. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka semua dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya dalam membantu penyiaran pewartaan sabda-Mu bagi seluruh umat-Mu yang ada di Maluku Utara ini. Berkatilah segala harapan, pergumulan dan niat baik mereka, dan kiranya berkat-Mu selalu dan senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pribadi mereka, teristimewa dalam setiap pekerjaan dan usaha yang mereka jalankan demi menafkahi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin agama yang ada di Provinsi Maluku Utara. Semoga mereka semua diberikan kesehatan yang baik selalu, serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan toleransi di antara umat beragama, sehingga kedamaian dan ketentraman selalu tercipta di provinsi ini. Bapa yang baik, tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Semoga segala kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, kiranya dapat mereka laksanakan dan jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang sementara terjadi di tanah air kami ini dengan bijak demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya Bapa yang Maha Kasih, setelah ini kami akan mengakhiri segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon
utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan badan dan jiwa yang baik adanya, dan dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, agar di mana saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa berkat serta damai dan sukacita, dan juga pembawa kabar baik dan kebenaran bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dengan segala pergumulan hidup, usaha dan pekerjaan, cita-cita dan masa depan kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada, terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik hari Minggu biasa ke-18 di malam hari ini. Semoga kita selalu dapat menjaga toleransi antar umat beragama sebagai kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan harmonis di tengah keberagaman. Dan marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Persembahan.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih di Pro 1 RRI Ternate malam ini, dan pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti mimbar agama Katolik bersama Alita Christina Atibi SAG ya, dengan judul yaitu Hati yang berbelas kasih. Baik, sudah pukul 20:53 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita jelang pukul 21, mendengar, jangan lewatkan berbagai informasi nasional, mancanegara, juga olahraga dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Setelah itu nanti kami akan kembali melanjutkan serangkaian program di Ternate malam ini. Kita jelang pukul 21.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung,

0: bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
1: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
2: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Selangi sampai tersumbat.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Arif menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
5: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
4: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lumbuk Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
0: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
6: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
4: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: We'll be right back. TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
7: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan 0 rupiah, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah Nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Loli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Loli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
7: kalau
6: yang
7: di dokter... Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
8: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
9: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
10: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
11: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
9: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2006 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kebersamaan kita di Ternate malam ini, kita lanjut lagi untuk Anda.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
2: Bersama di Pro 1 RRI Ternate malam ini, sajian lagu-lagu untuk Anda menikmati suasana istirahat di malam ini ya. Segala aktivitas harus Anda selesaikan kembali, yaitu di besok hari, tepatnya di hari terakhir di bulan Agustus, 31 Agustus 2026, besok di hari Senin. Jadi persiapkan semua menyangkut dengan kelengkapan Anda ya, yang nanti beraktivitas kembali di besok hari. Selamat malam untuk Anda yang selagi bersama kami, yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Selamat malam saya ucapkan untuk Anda semuanya. Begitu juga melalui FM di 101,8. Selamat malam juga untuk Anda. Anda di Maba Halmahera Timur, selamat malam, saya menyapa Anda juga di sana. Gimana suasana Anda malam ini di sana ya? Selamat menikmati suasana berkumpul Anda bersama keluarga di rumah. Begitu juga di Morotai ya, ada stasiun relay kami juga di sana. Selamat malam semuanya juga di sana, semoga sehat-sehat selalu. Ya, namanya kesehatan, ya sehat itu mahal pastinya ya. Pepatah itu benar adanya. Karena ketika terserang penyakit apalagi yang berbahaya, banyak orang harus mengeluarkan banyak uang tentulah untuk kembali sehat. Padahal banyak penyakit dapat dicegah hanya dengan apa? Menerapkan kebiasaan hidup yang bersih dan sehat tanpa mengeluarkan biaya yang mahal. Kalau kita tahu pendengar, memang menjalani hidup sehat tidaklah sulit dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Kunci salah satunya hidup sehat terletak pada bagaimana konsentrasi dan komitmen untuk hidup lebih baik. Mulailah kebiasaan hidup yang sehat, yaitu apa? Dengan melakukan berbagai hal yang membuat Anda hidup lebih bahagia, lebih sehat lagi begitu ya. Apa kira-kira yang mungkin perlu Anda tahu? Bagaimana kita bisa menjaga pola hidup sehat yang baik? Apa salah satunya mungkin di saat Anda makan, cuci tangan yang bersih. Itu dia yang paling utama sebenarnya ya. Mencuci tangan dengan benar merupakan cara yang paling efektif dalam mencegah penyebaran kuman penyakit. Jadi cucilah tangan dengan air bersih yang mengalir dan selalu gunakan sabun. Karena air saja tidak cukup. Mencuci tangan dengan sabun terbukti efektif dan mengurangi jumlah bakteri di tangan hingga 82%. Ada lagi yaitu menjaga kebersihan makanan. Karena makanan yang terkontaminasi tentu saja dapat menjadi penyebab utama penularan penyakit. Jadi untuk mencegah kontaminasi tersebut, Anda harus mengolah makanan dengan benar begitu ya. Cuci tangan dengan sabun air mengalir sebelum memasak ataupun menyiapkan makanan. Terus juga cuci tangan makanan dengan air mengalir sampai bersih sebelum Anda masak atau dikonsumsi. Jangan menyimpan bahan makanan terlalu lama dalam kulkas ataupun lemari penyimpanan. Jauhkan makanan yang akan dimakan secara mentah seperti sayuran, salad, dari dan daging mentah, itu dia ya. Nah, apa yang Anda makan terkait dengan tentu saja ya, kesehatan tubuh kita. Makanan yang sehat dan bernutrisi yang seimbang sangat penting bagi tubuh, khususnya pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Terus apa, lupakan gorengan. Terus ya, sedikit apa ya, mengurangi lah istilahnya begitu ya. Anda juga harus mencukupi kebutuhan air. Jadi air putih yang cukup, yaitu minimal 8 gelas per hari. Karena manfaat dari tercukupinya asupan air dalam tubuh menjadi segar, tentu saja otak berfungsi lebih baik serta terhindar dari sakit kepala, sembelit, dan tentu saja batu ginjal. Disertai dengan apa? Berolahraga yang teratur, itu dia yang harus Anda tanamkan juga dalam pola hidup yang sehat untuk kesehatan Anda.

Save the Best for Last, itu dari Venetia Williams. Mendengar malam ini lagu-lagu yang kami persembahkan menemani waktu malam Anda. Pendengar, Provinsi Maluku Utara ini kembali mengukir sejarah dengan meraih prestasi di tingkat nasional. Daerah dipimpin Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Seh ini berhasil meraih penghargaan Indeks Insinyuran Daerah IKD Emas serta Platinum Award IKD 2026. Penghargaan tersebut diberikan Persatuan Insinyur Indonesia PII bersama Kementerian Dalam Negeri Kemendagri dalam penghargaan IKD 2026 di Gedung B.J. Habibie Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN pada Sabtu kemarin. Maluku Utara menjadi provinsi dengan capaian IKD tertinggi dalam pengukiran tahun 2026, dan Maluku Utara mencapai IKD 1,44 sekaligus menempatkan daerah Kepulauan di Timur Indonesia sebagai peraih Platinum Award. Untuk kategori Provinsi Maluku Utara sendiri meraih medali emas disusul Provinsi Rio dengan medali perak ya, dan DKI Jakarta di medali perunggu. Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Sarmin Seh dan Wakil Gubernur Sherly Juanda. Mewakili Gubernur Sherly Juanda dalam kesempatan tersebut. Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus catatan penting ya, bagi daerah kita Maluku Utara. Sebab kenapa? Penghargaan itu membuktikan bahwa Maluku Utara mampu bersaing dengan daerah lain dalam penerapan praktik insinyuran untuk mendukung pembangunan daerah. Nah, ini tentu saja bukan sekedar angka, ini adalah bukti nyata bahwa daerah yang secara geografis berada di ujung timur Indonesia mampu berdiri di barisan terdepan dalam tata kelola keinsinyuran daerah. Nah, dalam penghargaan tersebut juga merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, para insinyur, aparatur sipil negara, perencanaan pembangunan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Maluku Utara. Karena itu Pemprov Maluku Utara berkomitmen bagaimana menjadikan penghargaan tersebut bukan hanya sebagai pencapaian, tetapi juga sebagai amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Seh juga menyampaikan 3 poin komitmen Pemprov Maluku Utara, yaitu yang pertama, memperkuat peran insinyur di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pengambilan kebijakan hingga pelaksanaan pembangunan. Berikutnya, meningkatkan keterlibatan Maluku Utara dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan PII, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan ketiga itu, meningkatkan kualitas dan kompetensi insinyur melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi profesi dalam pembinaan secara berkelanjutan. Nah, pendengar, penghargaan ini bukan hanya sebagai piala ataupun predikat saja ya, tapi melainkan sebuah amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijaga dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Seperti itu, Ketua Umum PII Ihman Akbar Habibie juga mengatakan bahwa pengukiran IKD merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Nah, itu tentang keinsinyuran. Jadi IKD ini digunakan untuk mengukur praktek keinsinyuran dalam penyelenggaraan pembangunan di pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Jadi pengukuran IKD 2026 ini merupakan kerjasama PII dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Kemendagri. Tahun ini menjadi pelaksana perdana dengan melibatkan 327 pemerintah daerah yang terdiri dari atas provinsi, kabupaten dan juga kota. Jadi diketahui selain Provinsi Maluku Utara, penghargaan tertinggi juga diberikan kepada sejumlah kabupaten kota Maluku Utara lain, yakni Kota Tidore dan Kabupaten Pulau Morotai. Penghargaan IKD 2026 juga menjadi bagian dari rangkaian menuju penyelenggaraan Conference

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Pendengar ketika sedang menghadapi masa-masa yang berat, nah apakah itu yang berkaitan dengan masalah pribadi ataupun pekerjaan? Seseorang biasanya berada pada mode bertahan hidup dalam menjalani hari-harinya. Nah disitulah seseorang yang berada dalam mode pertahanan hidup seringkali terlihat apa? Baik-baik saja kan? Nah, namun di dalam hatinya sedang dalam berada dalam tekanan ya. Nah ini kita sedikit melihat terkait dengan bagaimana sih sebenarnya tanda-tanda yang Anda sedang memasuki mode bertahan hidup seperti itu ya. Ada seorang pekerja sosialis klinis berlisensi dan pendiri Temperance Psikoterapi, Nicholas Fitz, ia mengatakan bahwa salah satu tanda otak sudah kelelahan adalah menjadi pelupa. Gejala yang umum terjadi, seseorang lupa arah cerita yang ingin disampaikan ataupun lupa di mana meletakkan barang begitu ya. Nah, kadang-kadang juga dokter spesialis gawat darurat, persepsi ahli pemulihan kelelahan kerja dan kepala petugas kesehatan di Wellness Solution Arca Sensa MD, ia menyampaikan terbangun secara konsisten dan sulit untuk kembali tidur di tengah malam bukanlah hal yang normal. Menurutnya, ini merupakan bahwa tanda meski fisik sudah beristirahat, pikiran dalam kepala tidak sepenuhnya berhenti. Seseorang, mungkin sehingga seseorang terbangun dengan perasaan cemas ataupun khawatir tentang berbagai hal. Itu sering terbangun di dini hari. Kadang-kadang mudah tersinggung. Nah, Intelvens menambahkan, ketika mengalami kelelahan kerja dan sistem saraf menjadi tidak teratur, disitulah seseorang menjadi lebih mudah marah. Hal ini disebabkan oleh amigdala menjadi lebih reaktif dan korteks prefrontal menjadi kurang berperan. Apakah dulunya hanya gangguan kecil, kita kini dapat memicu emosi negatif. Jadi pada dasarnya mungkin ada sudah berada di angka 6. Misalnya sehingga tidak ada kenyamanan kecil membuat Anda mencapai angka ke 10 begitu. Nah, jika berada dalam mode bertahan hidup seperti ini, seseorang mungkin mendapati yang namanya diri merenungkan emosi negatif lebih dari biasanya. Jadi pendengar, saat sedikit emosi positif yang muncul, meskipun tidak apa-apa untuk merasakan emosi ini di waktu ke waktu. Jadi kalau merenungkan emosi tersebut terlalu lama, dapat menyebabkan stres kronis dan masalah kesehatan lain yang timbul pada diri Anda. Ketika segala sesuatu dalam hidup terasa kacau, nah disitulah seseorang cenderung mencoba mengendalikan situasi untuk menghilangkan yang namanya potensi ancaman begitu. Jadi seseorang biasanya cukup santai ketika dalam mode bertahan hidup tersebut, mungkin mulai merasa lebih profesionis ataupun merasa perlu segala sesuatunya berjalan persis seperti yang direncanakan. Jadi ini bukan hanya upaya untuk mengendalikan orang lain, tetapi upaya bagaimana pendengar untuk menciptakan yang namanya prediktabilitas. Jadi sebenarnya terdapat sebuah cara untuk keluar dari mode tersebut. Anda biasakanlah untuk berkata pada diri sendiri bahwa semuanya tetap membuat diri Anda nyaman, sambil menarik napas dalam-dalam dan melalui hidung dan menghembuskan kembali melalui mulut. Jadi perhatikan apa yang ada di sekitar ketika sambil melihat, mendengar, merasakannya, lalu ulang kembali, berkata pada diri sendiri bahwa kita aman, begitu ya. Dengan sangat efektif untuk membantu orang beralih dari mode bertahan hidup, lawan ataupun lari di mana sistem saraf simpatik merasa atau mereka diaktifkan dan mengalihkan mereka ke sistem saraf yang parasimpatik begitu ya. Itu dia sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Anda. Ada beberapa hal ya, bagaimana tanda diri sedang masuk dalam mode bertahan hidup. Ada apa Anda? Salah satunya di dalam

0: ini pas buka kesayangan mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Dua puluh dua menit sekarang. Oh bukan ya, 12 menit lah dari pukul 22 malam. Untuk malam ini masih dengan lagu-lagu untuk Anda ya, menemani waktu istirahat yang Anda lakukan di rumah. Baik, dan sebentar nanti Anda pencinta drama radio akan hadir drama radio di malam ini ya, persembahan dari RRI Bandar Lampung. Tapi sebentar nanti saya berikan terkait dengan judul drama radio di edisi 30 Agustus. Kita lihat dari portal rri.co.id, pendengar, pemerintah Nepal ini meminta Meta dan TikTok menghapus konten bermasalah terkait bencana banjir yang melanda negara tersebut. Ini mencakup gambar korban, video buatan AI, hingga kode QR donasi palsu. Permintaan tersebut disampaikan pada pertemuan antara pemerintah dan perwakilan kedua platform media sosial. Itu di Nepal. Pemerintah Nepal menginginkan penanganan lebih cepat terhadap konten yang dapat menyesatkan masyarakat dan mengganggu proses bantuannya di sana. Mengutip dari Kathmandu Post, pemerintah Nepal juga meminta Meta dan TikTok segera menghapus konten menyesatkan setelah dilaporkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah bagaimana kepanikan dan tekanan tambahan bagi keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas Pengelolaan Media Sosial, Bijay Kumar Roy, yang langsung bertemu perwakilan kedua platform tersebut. Pemerintah Nepal juga mendorong Meta dan TikTok memperkuat sistem algoritma mereka. Tujuannya di sini untuk lebih cepat, yaitu mendeteksi dan memblokir konten palsu maupun gambar yang mengandung unsur kekerasan. Otoritas menemukan sejumlah rekaman lama kembali disebarkan seolah-olah berasal dari bencana terbaru. Selain itu, terdapat video dan gambar buatan AI yang diklaim sebagai dokumentasi aslinya. Kode QR palsu juga menggalang donasi bagi korban banjir juga ditemukan beredar di media sosial. Pemerintah Nepal menilai konten tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat penyaluran bantuan di sana. Meta dan TikTok dikabarkan membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 48 jam ya untuk menanggapinya. Waktu respon itu dinilai terlalu lama untuk menangani konten bermasalah dalam situasi bencana. Nah, di sana pemerintah Nepal juga kemudian meminta kedua platform mempercepat proses penanganan laporan masyarakat. Jadi langkah tersebut diharapkan dapat membatasi penyebaran informasi palsu selama proses pencapaian dan penyelamatan. Jadi pendengar, permintaan itu disampaikan ketika jumlah korban meninggal di Nepal dan Tiongkok mencapai 543 orang. Kemudian 1.281 orang masih dinyatakan hilang, termasuk 856 warga negara asing. Banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah utara dan di tengah Nepal tersebut pada Rabu 26 Agustus. Bencana tersebut menerjang permukiman di sepanjang sungai Batekosi dan Trishuli. Sejumlah rumah, jembatan, dan ruas jalan di wilayah terdampak mengalami rusak parah, bahkan sampai hancur. Kondisi tersebut juga menyulitkan akses menuju lokasi untuk keperluan pencarian juga bantuan. Nah, di wilayah Tiongkok, material lumpur dan puing menerjang pelabuhan Giorok di Kabupaten Giorok. Bencana tersebut memutus akses jalan serta jaringan komunikasi dan aliran listrik di sana. Ratusan warga, terus juga pekerja konstruksi dan wisatawan di sana telah dievakuasi. Mereka dipindahkan menuju lokasi yang lebih aman selama operasi pencarian dan penyelamatan berlangsung. Informasi silakan lebih jelasnya Anda bisa akses di portal kami rri.co.id.

0: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bersama di Pro 1 RRI Ternate malam ini dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda. Berikan sudah pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Anda lagi mendengarkan Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
3: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
4: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
3: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
4: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman deh.
5: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
3: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
5: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
4: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
3: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
2: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
3: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
6: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
3: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
6: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
3: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
6: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
3: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
5: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
3: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
5: Rugi? Maksudmu apa?
3: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
5: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
3: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
5: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
3: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
5: Kita mulai dari nol lagi, tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
3: Jadi, masih ada harapan?
5: Bukan hanya harapan, Raka. Justru sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
5: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
3: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka mereka pun bangkit kembali. Kali ini, langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
3: Lihat, Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
4: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu? Ternyata benar kata kalian. Ekonomi digital itu peluang besar. Asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
5: Dan ingat, kuncinya tetap sama. Kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya. Tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
3: Masih di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Sudah pukul 22 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur, Ternate Malam masih setia menemani Anda. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita jelang sebentar di pukul 23 ada program terakhir kita, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Beta nyong Ambon.
1: Neng orang Betawi.
2: Aden orang Minang. Fajaru Mancia Ternate.
3: Sa orang Papua.
4: Iya tahu Pulau Oge.
5: Galela manyawa bay.
6: Kami Indonesia
7: tetap di puja-puja bangsa.
8: Kita terlahir berbeda suku, agama, dan ras. Namun kita adalah satu. Satu ibu pertiwi, satu bangsa, satu cita, dan satu cinta untuk satu Indonesia.

terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah tepat di pukul 23 atau jam 11 malam ya. Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Menyisakan 60 menit tersisa untuk kebersamaan kita di malam ini. Hadir di malam ini kembali untuk Anda, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, kita sisakan hingga nanti di jam 12 ya, atau tepatnya di pukul 24.00 kebersamaan kita. Selamat malam sekali lagi untuk Anda, saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang masih saja memilih program Satu hingga saat ini ya, sebagai pilihan dengar Anda dimanapun Anda berada, yang dekat, yang jauh, yang bisa menangkap siaran kami. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya ya, baik melalui FM, melalui aplikasi R Digital, ataupun melalui streaming Anda di Morotai, di Maba ya, stasiun relay kami di sana semuanya. Selamat malam, selamat menikmati suasana istirahat Anda di malam ini ya, bersama keluarga. Dan ada yang masih bekerja, wah ini sepertinya hari ini kan libur semuanya ya. Ya, mudah-mudahan yang sudah bekerja, yang dari pagi hingga siang sore, ya udah menikmati suasana istirahat di malam ini sepenuhnya lah ya, untuk memulihkan stamina Anda yang mungkin besok akan kembali lagi dengan tugas-tugas yang dijalankan di tempat kerja masing-masing. Saya harap untuk staminanya dijaga ya, mudah-mudahan besok Anda bangun dengan stamina yang baik begitu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Seperti biasanya juga, Anda yang mau ingin mendengarkan lagu-lagu sebagai pengantar tidur, boleh kita buka di line telepon 0921312551, juga 08212037518 ya, sebagai lagu-lagu yang sedikit mellow lah ya, karena sudah larut malam, sesuai dengan suasana kita malam ini. Jadi silakan, saya undang Anda di sini ya, satu persatu nanti lagunya kita putarkan, biar Anda juga bisa terhibur di tempatnya

0: masing-masing. Sudah membuka perjumpaan kita malam ini di ujung telepon ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam Bang Roni.
0: Selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu juga buat Bunda Natalia. Amin. Sehat selalu Bunda.
1: Apa
0: ya.
1: Kabar Bang Roni?
0: Baik selalu. Amin. Sama seperti Bunda juga baik nih.
1: Harus sehat-sehat Bang Roni.
0: Betul, karena sehat itu mahal harganya ya.
1: Memang sehat itu mahal.
0: Betul sekali.
1: Jadi harus jaga kesehatan ya. Kalau Bang Roni tidak sehat berarti kita tidak nyiar malam ini.
0: Nah makanya berkat doanya Bunda Natalia sehat terus begitu ya. Oke, kira-kira mau lagu apa nih malam ini?
1: Saya suka lagunya John Serran, Seandainya Masih Mungkin.
0: Seandainya masih mungkin. Yuk kita duet yuk, ayo kita duet.
1: Boleh, kalau karaoke bagus ya Mas Ron.
0: Betul, ya. Oke, Seandainya Masih Mungkin John Serran ya.
1: Ya.
0: Baik, silakan lagunya dibingkiskan pertama buat siapa ya, nih? Ron. Ayo.
1: Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam. Ibu Haja Ida di Kaditalia, Bu Purnama Sari ya, Pak Din, ada Ipin. Ipin udah lama gak gabung Bang Ron.
0: Ipin tuh biasanya cuma lewat chat saja, lewat chat.
1: Ayo gabung ini sama Bang Ron.
0: Sekali-sekali
1: dong, telepon.
0: Betul.
1: Ada Pak Arifin ya, Pak Leo, Pak Santoso, Pak Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmar Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi Batan, Pak Andi Jambi juga, Pak Laras, Bung Abdul. Ada Ibu Ila di Luwuk Putra Tengah Bangla ya. Ada Bang Reman di Lampung juga ya. Pokoknya buat semua-semua sudah Bang Ron yang lagi monitor. Bang Roni tetap semangat ya.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Tetap.
1: Selalu doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Ron.
0: Terima kasih. Ada Bunda Natalia di Toli-Toli sudah bersama kita malam ini. Di belakang ada siapa? Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Suaranya semangat sekali di ujung telepon sana ya.
2: Harus dong.
0: Iya, siapa? Bunda Anggriani atau siapa nih?
2: Ya, betul sekali.
0: Oh, Ibu Anggriani ya?
2: Iya.
0: Betul, Ibu Anggriani di Manado. Ibu Anggriani, Manado udah hujan belum nih?
2: Aduh, belum ini.
0: Belum?
2: Iya.
0: Yaudah deh, nanti tak datangkan hujan di sana ya. Baik, Bunda Anggriani mau lagu apa nih?
2: Untuk sebuah nama, Jo.
0: Untuk sebuah nama, siapa namanya? Iya. Untuk namanya siapa itu yang bisa diukir di hati begitu? Oh begitu dang, ya udah nggak ada yang larang lagi. Silakan. Untuk sebuah nama buat siapa nih?
2: Iya, untuk sebuah nama.
0: Silakan lagunya buat siapa?
2: Yang paling spesial malam ini adalah lagu ini adalah Bunga yang Tukar. Selamat bertugas. Tetap semangat dan tentunya selamat berhari Minggu.
0: Iya.
2: Selalu sukses dan salam sehat. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Roni bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
0: Yap.
2: lanjut. Salam-salam ini ada. Mama Indah di Ternate, apa kabar? Selamat malam bersama keluarga. Ada Ibu Farida di Palu, apa kabar? Ada Bung Oti, selamat malam. Ada Pak Widi di Tokyo, apa kabar? Selamat malam. Ada Pak Agus, ada Pak Din, ada Isin juga, selamat malam. Ada Kuama, apa kabar? Selamat malam. Ada Pak Andi yang ada di Batam. Selamat malam semuanya, salam sehat. Dan ada Bunda Elsi Manado. Ada Sika di Manado. Ada Pak Junaidi di Ambon, selamat malam. Ada Ibu Ratna di Manado juga, selamat malam. Semuanya salam sehat.
0: Oke, okay, baik.
2: Dorang itu aja dulu, Pak.
0: Itu judul ya. Oke.
2: Lupa gugup udah masuk ini malam nih.
0: Bikin apa mau gugup?
2: Iya, bagaimana ada kok di background ini, Sota?
0: Oh begitu dah. Oh, oke okay deh, bye.
2: Ada teman di sini.
0: Bye, terima nah, kasih Bunda, terima kasih Bunda Anggriani ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
0: Selamat
2: malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay, itu dia. Sudah ada. Ibu Anggreni ya di Manado. Di belakang ada siapa? Selamat malam, halo.
3: Selamat malam.
0: Nah, ini dia. Dari Manado lagi?
3: Dari Manado muncul.
0: Oh iya, oh, oke okay. Bagaimana nih orang Manado lagi? Ini temannya Bu Anggreni ya? Iya, betul. Oke okay. Bunda Els ya, Bunda Els.
3: Iya, betul.
0: Oke, Bunda Els di Manado. Baik, gimana kabar orang? Oh, di apa? Tondano, bukan Manado ya? Tondano.
3: Tondano. Manapun di mana kalau di Sulawesi, kalau di daerah lain mesti dari mana? Oh, dari Manado.
0: Dari Manado. Sama no semua.
3: Di mana? Harusnya Manado.
0: Oh, begitu.
3: Kalau okay. Orang tanya kok Manado? Posisi tempat tinggal di mana? Tondano.
0: Oh iya, kalau di Manado baru mau tanya, di mana tinggalnya? Di Tondano, di Bitung, di Gorontalo.
3: Di
0: Malalayang, di Tuminting, di Karombasan.
3: Di Talaut lagi.
0: Oke, lagu apa nih Bunda Els?
3: Aku tak ingin mengemis cinta.
0: Supaya ngemis cinta pas apa lagi no?
3: Aku tak ingin mengemis cinta.
0: Aku tak ingin mengemis cinta. Itu lagunya siapa tuh?
3: Iis Sugianto.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa Bunda Els?
3: Ini pertama-tama buat orang penyongkap penyong Roni. Selamat malam. Salam sehat tuh kesejahteraan damai selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga, terlebih orang tua kedua mama dan papa di rumah. Salam sehat selalu. Selamat hari Minggu.
0: Oke, betul.
3: Lanjut. Mau menyapa aja yang ada di Sulawesi Barat. Di sana ada Purnama Sari. Di mana ada Ibu Anggraini, Ibu Rana Nonca. Semuanya selamat, salam sehat, diberkati. Yang ada di mana, di mana-mana. Ada Bung Din, Bung Ipin, ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Abdul, apa leh, Pak Taher, Ko Ama, Ko Ai, Pak Yasin, ada siapa leh, semua.
0: Iya.
3: Tidak yang terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Yang tidak dapat sebut semua sedih hati orang bilang.
0: Betul sekali. Aku tak ingin mengemis cinta. Yang nyanyi itu Rita Butar-Butar di sini. Boleh, Rita Butar-Butar ya.
3: Yang mengemis cinta, betul
0: iya.
3: Sekali.
0: Oke.
3: Butar-Butar, Sujan, kemana-mana.
0: Baik, oke.
3: Kayak melengking gitu suara kan.
0: Baik, oke.
3: Semoga Roni pernah bertugas yang ganteng. Makasih ya. Selamat malam ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bunda kok memang cuma ceria-ceria.
0: Iya. Harus ceria. Oke, baik. Terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat ya. Buat Bunda Els, ada Ibu Anggriani, ada Ibu Natalia di Toli-Toli, sama di Manado, sama di Tondano tadi sudah. Saya lepas dulu dari John Seran dengan Seandainya Masih Mungkin. Nanti menyusul di belakangnya. Jadi Anda tetap di sini di program 1 untuk Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu.

0: lagunya dari Rita Butar-Butar ya, dengan Aku Tak Ingin Mengemis Cinta buat Bunda El, semoga terhibur. Dua lagu sebelumnya juga sudah kita putarkan, requestan Ibunda Natalia dan Ibu Anggriani ya. Baik, kita melangkah terus perjalanan kita malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sudah 24 menit berlalu nih dari pukul 23 malam. Kita masih tunggu lagi untuk Anda yang ingin mau mendengarkan lagu-lagu di malam ini sebagai pengantar tidur ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bung Roni yang ganteng.
0: Oke, selamat malam Ko Ama, apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, sehat Ko Ama ya?
1: Ya.
0: Ko Ama sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sehat, baik. Baik Ko Ama, mau lagu apa malam ini saya putarkan? Yang mana? Apa judulnya?
1: Batubara.
0: Batubara. Oke deh. Ayo silakan. Lagunya buat siapa nih?
1: Untuk Bung Roni dan acara
0: pantai. Amin. Oke.
1: Ayo minta nama itu di hati. Karena kasih mengenal bagi orang tua.
0: Oh begitu.
1: Ya, cinta rambutan tuh.
0: Rambutan katanya gagal panen.
1: Iya. Jangan terlentai lagi.
0: Oh, oke.
1: Kenapa Bung Roni nanti saya dengan Bung Roni deh.
0: Baik.
1: Tongke nona bidang di Taliabo sana rapatnya.
0: Oke.
1: Lalu nona bidang ini.
0: Nona bidang siapa tuh, nona bidang tuh?
1: Tahu kita. Yang masih senior lagi tuh Bung Roni.
0: Oh iya, saya lupa tuh nona bidang tuh siapa sebenarnya.
1: Ketemu Tongke. Penyiar ini paling ganteng juga.
0: Wih. Oke, lanjut lagi buat siapa nih?
1: Bung Din di Selat Tidore, Kecamatan Tidore Selatan. Saya di Kelurahan Tegia, Kecamatan Tidore Selatan. Nanti di Jalan Metal Tidore Utara.
0: Ya.
1: Om Edua itu Kecamatan Tidore Utara juga. Aku
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ko Ama sama keluarga ya yang ada di Tidore. Semoga sehat-sehat lalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Banyak istirahat Ko Ama ya. Lagu ini nanti kita siapin buat Ko Ama. Di belakang lagi ada siapa di sana? Selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Abdul.
2: Iya, selamat malam.
0: Baik, Pak Abdul, silakan. Mau request lagu apa kira-kira malam ini?
2: Lagu judulnya Tetaplah Di Sini.
0: Tetaplah Di Sini. Yang nyanyi siapa tuh Tetaplah Di Sini?
2: Kalau Elsa Pitaloka.
0: Oh, Elsa Pitaloka. Oke deh, silakan. Lagunya buat siapa Pak Abdul?
2: Ya, untuk Bung Roni sama operatornya. Salam sehat. untuk kita semua.
0: Tetap, amin.
2: Sesuai dengan kondisi ini kita jaga kesehatan.
0: Betul sekali, ya.
2: Terus ya, yang baru lewat tadi Pak Ama, saya Abdul di Tidore Timur Pak Ama.
0: Tidore Timur ya?
2: Saya.
0: Oke, okay, itu dia Pak Ama. Pak Abdul sudah konfirmasi
2: saya,
0: di Tidore Timur.
2: Timur. Saya ini di Tidore Timur.
0: Oke. Okay.
2: Oke, okay, salam buat yang ada di Ternate semuanya, penggemar acara ini, Mama Indah, terus Bung Yasin, Pak Yasin di Mangga Dua, terus Bung Otis. Assalamualaikum Pak Haji Halil, salam sehat Pak Haji, semoga Pak Haji sehat-sehat. Terus di Bunda Esterlita, Bunda Natalia, terus ada Anggra ini, Nona Fika, Bunda El, yang dimana Bu Esterlita di Bitung ya?
0: Di Esterlita di Bitung.
2: Saya Bunda Esterlita di Bitung, Ibu Esterlita. Ada Ibu Esterlita, saya punya kenalan satu ada di situ di Bitung juga.
0: Di Bitung.
2: Di Grian namanya.
0: Oh di Grian ya? Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan Esterlitanya dengar.
2: Baik. Ya kalau Esterlita dengar, Ibu Esterlita di mana? Kalau di Grian ada kenalan saya satu di situ.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Esterlita mau konfirmasi, nanti saya bagi, saya kasih tahu nomor saya baru. Saya tahu namanya di situ ada
0: baik.
2: Di Grian Kampung.
0: Oke, okay, baik.
2: Okay. Lagunya ada Bu Roni.
0: Tetaplah di sini itu kayaknya dari Elsa Pitaloka tidak ada nih Pak Abdul. Bisa diganti yang lain?
2: Ya ada satu laki-laki satu yang bawa.
0: Oh iya kalau yang laki-laki ada, boleh ya?
2: Ya oke.
0: Oke okay, baik. Oke okay, baik.
2: Senang lagu itu bagus.
0: Betul. Oke.
2: Okay, sayangnya bagus.
0: Baik.
2: Untuk semua-semua yang ada yang dengar Pak Junaidi kalau masih ada, assalamualaikum Pak Junaidi.
0: Oke.
2: Okay. Terus yang di Papua, Pak Sapa Pak Putra Tengah.
0: Betul.
2: Ya Pak Putra Tengah di Papua di Pakpak Papua sana. Selamat sehat, salam sehat untuk semuanya yang mendengar acara ini. Andi, trio Andi di Bacam, Batam sama di Kalimantan sana. Oke, terima kasih.
0: Baik, Moroni, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul ya di Tidore Utara, tadi sudah dijawab, cukup informasi, tadi sudah ditanya sama Pak Ama ya, jadi Pak Abdul sudah jawab tadi di Tidore Utara. Oke, selamat malam Ruang Rindu, halo.
3: Selamat malam Abang Ganteng.
0: Aduh, saya ketemu lagi bersama teman saya. Ya. Laki-laki
3: luka-luka yang belum pernah laku-laku.
0: Yang penuh luka-luka.
3: Pak Ama yang paling ganteng, cuma sayang.
0: Oh begitu ya, oke.
3: Okay.
0: Oh ya, oke. Okay. Harus sebut nama saya 3 kali baru bisa tembus tuh.
3: Oh baru tepuk HP-nya.
0: Sampai hancur tuh HP. Wah gimana kabar nih Pak Bung Andi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Baik sama seperti Bung Andi juga.
3: Wow. Okay. Itu yang paling utama.
0: Iya betul. Oke okay, lagu apa nih? Tabirta siapin nih?
3: Pop ya.
0: Lagu pop boleh, mancanegara boleh, boleh.
3: Ini aja, Rani Simbolon dah.
0: Rani Simbolon.
3: Iya. Apa aku judulnya? Aku bukan pendusta.
0: Oh, aku bukan pendusta. Oke. Okay. Iya. Emang Bung Ani emang orangnya baik, jujur, jujur sekali. Saya jamin itu.
3: Jangan terlalu dipuji nanti.
0: Betul, saya jamin dengar dari suaranya saja begitu ya. Tapi orangnya saya tidak tahu.
3: Dan dari tadi monitor abang yang paling ganteng,
0: uis, uis, ganteng itu tuh ya. Mulai lah
3: tanyain kata-kata laki-laki di kulit gue yang tak pernah laku.
0: Ganteng katanya yang tidak pernah laku-laku, kok bisa, kok bisa begitu ya? Ada yang bilang katanya habis suka memilih sih. Oke, okay. Ayo Bung Andi lagunya buat siapanya? Halo, mana nih Bung Andi nih? Ya ampun. Halo Bung Andi. Oke deh. Baik Bung Andi nanti bisa masuk lagi ya.

0: ada lagu-lagu yang sudah kami siapkan di sini. Oke, kita lepas dulu kayaknya ya lagu dari Lula Drakir tadi, requestannya Ko Ama. Nanti ada Pak Abdul juga lagunya tak siapin. Oke, sudah ada di sini ya. Mudah-mudahan ada Bung Andi nih ya.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, Bung Andi ya?
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Oh, kenapa putus tadi?
1: Iya, terputus. Ada ini, ada tamu spesial masuk.
0: Makanya. Oh, begitu. Oke, silakan lanjut Bung Andi.
1: Apa tadi sampai saya lupa? Saya ingat cuma laki-laki di kulikan
0: tadi lagunya juga saya lupa. Tadi lagu apa yang dipilih tadi ya?
1: Nah, itu dia, sama-sama lupa kita.
0: Belum ya, lagunya belum ya?
1: Sudah tadi.
0: Apa sih lagunya tadi ya?
2: Aku bukan pendusta katanya.
0: Oh, aku bukan pendusta dari Rani Simbolon, betul ya? Ya ampun.
1: Oke, karena untung ada tamu yang tahu Bang.
0: Karena Roni, tiba-tiba ya hilang, jadi saya juga lupa nih. Oke, silakan, mau jumpai siapa malam ini Bung Andi?
1: Yang ada di sini aja yang sambung.
0: Boleh, ayo silakan.
2: Iya, Sharon Salmi ya. Ada Mama Ida.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bunda Er, Bunda Natalia juga, Pak Junedi. Ada hari itu Pak Abdul ya.
0: Betul.
1: Ibu Farida deh, Farid sampai Uidi.
2: Farida, Pak Uidi, Pak Junedi.
1: Pak Junedi di Ambon gitu. Iya, tidak ada request lagu.
0: Request lagu apa nih ya? Purnama Sari.
2: Masih bisa ya lagu.
0: Boleh, boleh, kota. Masih boleh.
2: Ya, di batas kota.
0: Di batas kota. Tommy J Pisa ya?
2: Iya. Iya,
0: lagu okay. Ini
2: tadi buat satu
0: saya. Baik.
2: Oke.
0: Oke. Baik, terima kasih sama-sama. Oke, semoga langgeng berdua ya. Aduh, ini romantis sekali ini ya. Udah, kita lepas dulu lagunya ya yang sudah dipilih oleh penelpon yang baru saja berlalu. Tapi saya putarkan dulu dari Lula Drakir, Batu Bara untuk Ko Ama. Nanti Bung Abdul sebentar lagunya kita putarin, Bung Andi juga Purnama Sari. Saya akan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Aku bukan pendusta, itu dari Rani Simbolon.
1: Rani Simbolon sudah ya, untuk yang sudah request mudah-mudahan terhibur. Lagu-lagu yang sudah Anda request semuanya ya sudah kita putarkan. Dan tinggal satu lagu terakhir dari Tommy Jepisa dengan Di Sini Di Batas Kota Ini, sekaligus menutup kebersamaan kita juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekaligus Ternate malam ini ya, di hari Minggu, hari ini 30 Agustus 2026, kami akhiri dulu sampai di sini. Sekaligus saya, Roni, juga ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas pemancar kamera, kami juga harus pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, atensi Anda yang sudah bersama program Mas Satu Si Harian ini di Minggu 30 Agustus 2026. Baik, dan selamat menyiapkan semua menyangkut dengan kelengkapan Anda besok yang harus Anda segera kembali di tempat kerja masing-masingnya. Terus istirahat yang cukup malam ini biar bangun dengan tubuh yang segar di esok hari. Sekali lagi juga Anda sebelum beristirahat periksa semua menyangkut apa yang ada di rumah Anda ya, biar tidurnya juga bisa aman, tidak terganggu dengan apapun yang mungkin selalu mengganggu Anda di rumah begitu ya. Kadang-kadang kalau kita terabaikan, tiba-tiba yang terjadi, wah, menyesalnya dari belakang begitu ya. Jadi semuanya beristirahat ya, periksalah semua menyangkut dengan keamanan di rumah Anda. Baik pendengar, terima kasih semuanya dan kami harus akhiri dulu kebersamaan kita malam ini di Ternate Malam. Sebelum kami berpisah, saya mengingatkan juga dimanapun, kapanpun, dan bersama siapapun, Anda sekarang tetaplah menjadi yang terbaik. Terbaik dalam melaksanakan tugas, terbaik dalam bersikap, dan terbaik dalam menanggapi berbagai persoalan. Jika semua itu sudah dilakukan, bukan tidak mungkin Anda juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, sampai jumpa.

Mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5:12 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Asyuci Al-Quran dengan Quran Surat Ibrahim ayat 28 hingga 35 yang dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:12 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wata'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal."
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, mohon maaf untuk kuliah subuh pada hari ini edisi Senin 31 Agustus tidak bisa terselenggara karena Ustadz ada berhalangan hadir ya untuk hari ini karena ada acara lain. Insya Allah kami akan hadir di lain kesempatan. Pendengar, dan kami kembali hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Layanan operasi jantung terbuka di RSUD Hasan Bosori Ternate belum dapat dilakukan, meski gedung pelayanan jantung terpadu rumah sakit tersebut telah diresmikan. Sebanyak 63 tim dari 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara

0: Warta Berita selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama. Saudara, layanan operasi jantung terbuka di RSUD Hasan Bosori Ternate belum dapat dilakukan meski gedung pelayanan jantung terpadu rumah sakit tersebut telah diresmikan. Laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Kita targetnya di Desember sudah bisa melakukan operasi jantung terbuka.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan operasi jantung terbuka mulai bisa dilakukan pada Desember 2026 setelah seluruh kesiapan alat dan sumber daya manusia dipenuhi. Layanan jantung di RSUD Hasan Bosori Ternate memasuki tahap persiapan untuk dapat melakukan operasi jantung terbuka. Saat ini, RSUD di bawah pimpinan PLT Direktur Rosita Al-Katiri ini sudah melakukan pemasangan ring jantung. Gubernur Maluku Utara, Sherly Choanda mengatakan, secara umum fasilitas dan peralatan untuk pelayanan jantung terpadu telah tersedia. Namun rumah sakit masih membutuhkan sejumlah penguatan, terutama melalui pelatihan dan uji coba sebelum operasi jantung terbuka dapat dilakukan secara mandiri.
1: Bahwa secara fasilitas dan alat kita sudah lengkap, kita sudah melakukan beberapa uji coba, tapi masih ada pelatihan-pelatihan yang harus ditingkatkan lagi untuk kita targetnya di Desember sudah bisa melakukan operasi jantung terbuka.
2: Menurut Sherly, target Desember 2026 menjadi tahapan penting agar masyarakat Maluku Utara tidak harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan tindakan operasi jantung terbuka. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Iwan Dakota mengatakan, operasi bedah jantung terbuka merupakan tahapan akhir yang menandai kemampuan rumah sakit memberikan layanan jantung secara mandiri. Pihaknya telah melakukan pemetaan kesiapan RSUD Hasan Bosori termasuk sarana dan prasarana serta kebutuhan tenaga kesehatan. Dari 7 profesi yang dibutuhkan untuk layanan bedah jantung, saat ini baru 3 profesi yang telah tersedia. 4 profesi lainnya masih harus dipenuhi. Untuk memastikan layanan dapat berjalan, dukungan dari pengampu nasional dan regional akan diberikan, termasuk bantuan tenaga medis sebelum tersedianya dokter spesialis definitif di Maluku Utara.
3: Kalau memang kita akan lakukan nanti, kan ada pengampu dari pengampu nasional dan pengampu regional yang akan siap turun di sini untuk membantu.
2: Dan intensivis definitif tersedia, rumah sakit akan mendapatkan perbantuan melalui skema pengampuan. Langkah tersebut diharapkan memastikan kesiapan tim medis sekaligus transfer pengetahuan dan keterampilan kepada tenaga kesehatan lokal. Targetnya pada Desember 2026, RSUD Hasan Bosori Ternate sudah dapat melakukan operasi jantung terbuka dengan dukungan pengampu nasional dan regional, sembari menyiapkan tenaga spesialis dari Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, sebanyak 63 tim dari 8 kabupaten dan kota di Maluku Utara mulai bersaing memperebutkan gelar juara dalam kejuaraan sepak bola Gubernur Cup usia berjenjang 2026. Kompetisi yang dipusatkan di lapangan Guraping Safifi Kota Tidore Kepulauan resmi dibuka Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir pada Minggu 30 Agustus 2026. Kejuaraan ini berlangsung hingga 9 September mendatang. Selain menjadi arena perebutan gelar juara, turnamen tersebut menjadi wadah bagi pesepak bola muda untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, dan meningkatkan jam terbang. Ketua Panitia Gubernur Cup Harun Ahmad menyebut 63 tim yang berpartisipasi terbagi dalam 3 kelompok usia. Sebanyak 20 tim berlaga di kategori U13, kemudian 21 tim bersaing di kategori U15, serta 22 tim berlaga di kelompok U17. Sekprov Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir menegaskan sepak bola tidak hanya berbicara tentang kemenangan dan kekalahan. Menurutnya kompetisi usia muda juga menjadi sarana membentuk karakter atlet melalui disiplin, kekompakan, persaudaraan, dan juga sportivitas. Samsudin meminta seluruh peserta menjaga sportivitas selama kompetisi berlangsung. Ia juga berharap turnamen ini dapat mempererat hubungan antara pemain, pelatih, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Kita ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara menggandeng program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Khairun atau UNHIR untuk memperkuat pembelajaran berbasis teknologi di satuan pendidikan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program magang berdampak yang menyasar 19 sekolah di Maluku Utara. Berikutnya laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Dapat meningkatkan pembelajaran yang berbasis STEM, tuh.
2: Sebanyak 32 mahasiswa program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate dilepas untuk mengikuti program magang berdampak tahun akademik 2026-2027. Pelepasan mahasiswa dilakukan

0: Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Sofian, di Aula SMK Negeri 1 Kota Ternate, Jumat 28 Agustus 2026. Program magang yang berlangsung sekitar 4 bulan ini diarahkan untuk mendukung penguatan pembelajaran coding, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, serta optimalisasi pemanfaatan papan interaktif digital di sekolah. Sebanyak 19 satuan pendidikan menjadi lokasi penempatan mahasiswa. Sebelum diterjunkan, para mahasiswa telah mengikuti pembekalan dan orientasi mengenai materi coding, AI, serta pinggulan papan interaktif digital dalam proses pembelajaran. Sekretaris Dikbud Maluku Utara, Sofian, mengatakan, keberadaan mahasiswa diharapkan tidak sekadar menjadi bagian dari program akademik, tetapi juga memberikan pendampingan langsung kepada guru dan sekolah dalam mengoptimalkan teknologi pembelajaran.
1: Ikan banyak yang belum mengoptimalkan dalam proses pembelajaran, maksudnya jadi hadirnya teman-teman mahasiswa.
0: Sofian menyebut, program magang berdampak ini juga menjadi sarana memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan. Sebanyak 32 mahasiswa yang terlibat nantinya akan mengonversi kegiatan magang tersebut menjadi 20 satuan kredit semester atau SKS mata kuliah. Sofian berharap kerjasama dengan Universitas Hairon Ternate dapat terus diperluas, khususnya untuk mendorong pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, dan mathematics atau STEM.
1: Ya, jadi ya, harapannya nanti ke depan kerjasama ini lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan pembelajaran yang berbasis STEM, toh. Jadi pemanfaatan ini itu pembelajaran yang berbasis teknologi, engineering, and matematik, STEM.
0: Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman praktik di satuan pendidikan, tetapi juga diharapkan membantu sekolah memperkuat ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Reporter Wahyudia yang melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara mendapat pemahaman tentang kemudahan legalitas usaha melalui perseroan perorangan. Sosialisasi digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara di Hotel Marahai Park pada Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi inovasi perahu layar yang dibangun untuk mempercepat pendirian perseroan perorangan bagi pelaku UMKM di Maluku Utara. Melalui sosialisasi ini, peserta mendapat penjelasan mengenai pengertian, manfaat, persyaratan, hingga tahapan pendaftaran perseroan perorangan. Kemenkum menjelaskan legalitas usaha menjadi fondasi penting bagi UMKM untuk berkembang karena memberikan kepastian hukum, perlindungan aset pribadi, pemisahan keuangan, serta mempermudah akses permodalan dan membangun kepercayaan konsumen. Perseroan perorangan juga dinilai memudahkan masyarakat memformalkan usaha dengan biaya terjangkau, bahkan mulai dari Rp50.000. Inovasi perahu layar dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah daerah, kampus, dunia usaha, dan masyarakat dengan pendekatan digitalisasi serta pendampingan. Melalui program ini, Kemenko Maluku Utara bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendorong UMKM memiliki legalitas, lebih profesional dan mampu naik kelas serta menjangkau pasar yang lebih luas. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Teni Mutase Bung Adrian dengan DS Editor Wahyu Diaya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, masih bersama dengan Safira dan juga ada Bunga Trian yang akan menemani Anda di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tadi kita sudah ikuti Warta Berita Pagi. Kemudian juga selain itu kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Tentunya kami akan temani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan untuk pagi ini ya, pendengar, edisi Senin 31 Agustus 2006. Hari Senin, lebaran terakhir di bulan Agustus ya, pendengar, hari ini. Tidak terasa ya, cepat sekali waktu berlalu gitu. Kayaknya baru kemarin tanggal 17 gitu ya, menjelang hari kemerdekaan, tahu-tahu udah 31 aja. Nah, besok kita sudah mau masukin lembaran baru di bulan September begitu. Semoga hari ini Anda semuanya yang bekerja ataupun yang punya kegiatan lain ya, pendengar, semoga diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala aktivitas Anda hari ini. Amin. Tentunya juga untuk menemani aktivitas Anda, pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan tentunya informasi ini juga menarik ya, dan juga Anda bisa mengaksesnya di portal kami adari.co.id. Untuk itu pendengar, kita hadirkan dulu ya lagu hiburan untuk Anda dari Utha Likumahua dengan Sesaat Kau Hadir.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI 2026 resmi berakhir dengan rangkaian pawai budaya dan juga karnaval pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Nah, pawai budaya dan karnaval tersebut dimulai dari Taman Fitness dan juga berakhir di depan Kedaton Kesultanan Ternate atau kawasan Ngaralamo Salero. Kegiatan ini diikuti para delegasi dari berbagai daerah peserta Rakernas JKPI juga dengan menggunakan pakaian-pakaian adatnya dari daerah masing-masing ya, pendengar beragam busana tradisional, tarian, musik, hingga kreativitas komunitas turut memeriahkan rangkaian penutupan Rakernas JKPI ke-12. Kemudian pendengar, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman dalam sambutannya mengatakan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan JKPI di Ternate menyisakan kegembiraan, kebanggaan, sekaligus rasa haru bagi para peserta. Menurutnya, pawai budaya dan karnaval menjadi ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat mulai dari tarian, musik, busana tradisional, kreativitas anak muda, komunitas, hingga masyarakat umum, semuanya berpadu dalam satu perayaan keberagaman Indonesia. Nah, sementara itu, Direktur Eksekutif JKPI Nanang Asfarinal juga mengatakan pawai budaya dan karnaval tidak hanya diperuntukkan bagi peserta Rakernas JKPI, tetapi juga menjadi hiburan bagi masyarakat Kota Ternate. Nah, pada sambutannya, Nanang juga mengajak seluruh anggota JKPI mempersiapkan diri untuk mengikuti Rakernas JKPI berikutnya. Ini yang akan digelar di Kota Bandung ya, pendengar, pada tahun 2027 mendatang. Nah, siapa pendengar di antara Anda juga yang mungkin melihat ya, menonton karnaval kemarin Sabtu ya. Kalau saya kebetulan juga menonton sebentar ya, dan itu sangat ramai sekali, apalagi di sepanjang jalan dari Benteng Oranye atau depan Jalan Fitness itu ya, sampai di lapangan Salero Ngaralamo sini, itu dipenuhi masyarakat yang antusias ya, menonton adanya rangkaian pawai budaya dan juga karnaval. Memang seru sekali ya, pendengar, kita bisa melihat nih beragam kebudayaan yang ada di Indonesia, dari pakaiannya begitu ya, dari kreativitasnya begitu. Dan walaupun malam ya, malam hari, tetapi tidak menyurutkan semangat atau antusiasme masyarakat yang ingin melihat. Dan nantikan ya, ini tahun depan ini tuan rumahnya adalah Bandung ya, pendengar, tahun 2027. Kita juga ucapkan selamat ya untuk panitia yang sudah menyelenggarakan acara JKPI ke-12 di Ternate ini dengan sukses gitu ya, dan juga sangat meriah tentunya. Baiklah pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Pendengar kita selanjutnya akan hadirkan informasi mengenai Gubernur Cup 2 Maluku Utara 2026. Ini yang pertama ada bola basket ya, turnamen bola basket Gubernur Cup 2 Maluku Utara 2026 kembali digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dan Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia di lapangan basket Stadion Ternate pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Turnamen yang dibuka oleh staf ahli Gubernur Maluku Utara Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Burnawan diikuti tim bola basket dari sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Direktur Lalu Lintas Polda dan juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kepala Bidang Prestasi Olahraga Dispora Maluku Utara, Rahmat Joy Sangaji. Ketua Perbasi Maluku Utara Muhammad Sarmina Sadam mengatakan Gubernur Cup 2 tidak sekedar menjadi kompetisi untuk memperebutkan gelar juara. Nah, turnamen tersebut dirancang sebagai bagian dari pembinaan dan pemetaan atlet bola basket Maluku Utara. Menurut Sarmin, turnamen tahun ini mempertandingkan 3 kelompok usia, yakni U15 putra dan putri, U20 putra dan putri, serta kategori umum. Kategori U15 diarahkan menjadi ruang pembinaan sekaligus persiapan atlet pelajar menuju Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau POPNAS. Perbasi berharap turnamen ini dapat membantu menemukan atlet potensial yang nantinya mengikuti proses seleksi. Sementara itu, pendingan kategori U20 diproyeksikan menjadi bagian dari persiapan atlet menghadapi jenjang kompetisi yang lebih tinggi, termasuk prapon dan juga pon. Sarmin juga mengatakan atlet U20 mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan performa sebagai modal menuju proses seleksi pada masa mendatang. Adapun kategori umum diperuntukkan bagi atlet yang telah melewati kelompok usia pembinaan U15 dan U20. Menurut Sarmin, kategori ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi bagi atlet senior yang tetap aktif dalam kompetisi. Kemudian kita beralih, pendengar, ini dalam kejuaraan sepak bola ini, di mana sebanyak 63 tim dari 8 kabupaten kota di Maluku Utara mulai memperebutkan gelar juara dalam kejuaraan sepak bola Gubernur Cup usia berjenjang 2026 ya. Kompetisi yang berlangsung di lapangan Guraping Sofifi dibuka Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Kemudian kejuaraan yang berlangsung hingga 9 September mendatang tersebut tidak hanya menjadi arena perebutan gelar juara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikannya sebagai ruang bagi pesepak bola muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Kemudian Ketua Panitia Gubernur Cup Harun Ahmad mengatakan 63 tim yang ambil bagian terbagi dalam 3 kelompok usia. Rinciannya adalah 20 tim berlaga di kategori U13, 21 tim pada U15, dan 22 tim di kelompok 17. Samsudin juga mengatakan sepak bola tidak semata-mata tentang kemenangan dan kekalahan. Menurutnya, kompetisi usia muda harus menjadi sarana pembentuk karakter atlet melalui disiplin, kekompakan, persaudaraan, dan juga sportivitas. Dia meminta seluruh peserta menjaga semangat sportivitas selama kompetisi, dan turnamen juga harus dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara pemain, pelatih, maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan olahraga. Samsudin mengapresiasi panitia dan masyarakat yang turut menggagas penyelenggaraan turnamen tersebut. Ia menilai ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat dan juga kemampuan di bidang olahraga perlu terus diperluas. Dan pendengar, laga perdana kategori U17 mempertemukan Persiter melawan Smankor. Pertandingan tersebut sekaligus menjadi tontonan masyarakat yang memadati area lapangan Guraping. Antusiasme warga terlihat sejak laga pembuka, dan masyarakat bersama dengan jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara menyaksikan pertandingan sekaligus memberikan dukungan kepada para pemain muda yang berlaga. Demikian pendengar untuk informasi mengenai kejuaraan sepak bola Gubernur Cup usia berjenjang 2026 dan juga
ada Gubernur Cup 2 jadi panggung atlet muda basket Maluku Utara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peninggal Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memahami perhatian serta kekhawatiran masyarakat terkait dengan perkembangan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menjawab keresahan tersebut, BNPB memastikan pemerintah tidak tinggal diam dan terus berupaya maksimal di lapangan. PLT Kapusdatin BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan menegaskan bahwa penanganan karhutla saat ini terus dilakukan secara terpadu dan juga masif. Guna mencegah perluasan dampak karhutla, BNPB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dan meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Selain pencegahan kebakaran, aspek kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Mengingat kondisi udara di beberapa wilayah terdampak, warga diimbau untuk membatasi ruang gerak di luar ruangan. Kita beralih ke informasi daerah. Peninggal respon cepat ditujukan Babinsa Koramil 15-14-01 Daruba. Koptu Jamaluddin Abdullah bersama dengan masyarakat saat menangani kebakaran hutan dan lahan di Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Mendapat informasi adanya kepulan asap dan kobaran api, Babinsa bersama dengan warga langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Dengan memanfaatkan peralatan seadanya dan mengedepankan semangat gotong royong, mereka berupaya mengendalikan api agar tidak merambat ke permukiman maupun perkebunan warga. Berkat kesigapan Babinsa dan masyarakat, api berhasil dipadamkan hingga tidak lagi menyisakan titik api. Kawasan yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian material. Keseluruh personel dan warga yang terlibat dalam proses pemadaman juga dilaporkan dalam kondisi aman. Dan di 15-14 Morotai, Letkol Infanteri Deni Rustandi Hidayat mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Babinsa bersama dengan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran meluas serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan permukiman. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan untuk menemani pagi hari Anda. Dan kami sapa kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Halo, selamat pagi pendengar semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Hari Senin ya, ini di lembar terakhir di bulan Agustus begitu ya pendengar. Sudah tidak terasa kita di penghujung Agustus. Besok kita sudah ada di bulan September begitu. Tentunya hari Senin ini pasti banyak yang sedang sibuk-sibuknya ya untuk berangkat bekerja ataupun juga yang sedang siap-siap mengantar anaknya sekolah gitu ya. Ataupun juga ada yang sudah ini siap-siap ke pasar gitu ya. Pendengar kami ucapkan selamat pagi baik Anda yang juga mendengarkan kami melalui siaran FM maupun digital maupun streaming ya. Dan semoga hari ini pendengar hari Senin Anda semuanya diberikan kemudahan kelancaran ya untuk segala aktivitas yang Anda jalani. Dan terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai ruang dengar Anda untuk menemani segala aktivitas Anda. Pendengar, ini nampaknya ya di Ternate ini agak-agak mendung gitu ya. Terlihat agak mendung tapi juga sudah mulai ada sinar matahari. Nah, ini kira-kira bagaimana untuk perkiraan cuaca hari ini? Kami sampaikan informasinya pendengar untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara pada hari Senin 31 Agustus 2026. Untuk pagi hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Mangoli, Gane Barat, dan juga sekitarnya. Kemudian siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Obi, Taliabu Barat, dan juga sekitarnya. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, pendengar waspada potensi peringatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 50 hingga 85%, angin tenggara ke barat 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk gelombang 0,5 hingga 2 meter dan peringatan dini gelombang waspada potensi peringatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Nah, itu demikian ya pendengar, ini perkiraan hari ini ada beberapa daerah yang ada potensi hujan ringan gitu ya, tadi di wilayah Mangoli, Gane Barat dan juga sekitarnya. Kemudian ya di siang hingga sore hari juga ada di wilayah Obi, Taliabu Barat juga potensi hujan ringan. Oh ya, ngomong-ngomong hujan ringan pendengar, kemarin kayaknya di Ternate juga sempat hujan ringan ya, sebentar aja ya. Kirain bakal lama dan juga lumayan deras, ternyata cuman hujan ringan dan itu pun juga sangat singkat gitu. Apakah di wilayah Anda pendengar mungkin yang di luar Ternate ya ataupun di luar Maluku Utara juga, apakah sudah mulai turun hujan gitu ya atau malah belum sama sekali hujan nih? Nah, ini pendengar, nanti kita juga hadirkan informasi lainnya ya. Untuk itu masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mat, ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya Put, laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi Put, laut kita terancam polusi. Perusakan terumbu karang dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita.
3: Jaga laut untuk masa depan kita.

Pendengar, selanjutnya kami ada dengan informasi dari Nasional, di mana ini ada sebuah informasi Kyai Haji Miftahul Akhyar kembali ditetapkan sebagai Rais AAM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU masa khidmah 2026-2031. Pendapatan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 ulama yang tergabung dalam Ahlul Halil Wal Akdi atau AHWA. Keputusan diumumkan dalam sidang pleno 5 Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Sebelumnya, pendengar, 9 anggota AHWA menggelar rapat tertutup di kediaman Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan musyawarah berlangsung sekitar 1 jam mulai dari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Ketua Umum MUI Anwar Iskandar yang merupakan salah satu anggota AHWA menyampaikan langsung hasil musyawarah tersebut. Anwar menjelaskan AHWA menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam penetapan Rais AAM PBNU 2026-2031. Menurutnya mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip musyawarah dalam Islam maupun nilai permusyawaratan dalam Pancasila. Dan kemudian Anwar mengatakan mekanisme tersebut sekaligus menunjukkan konsistensi NU dalam mempertahankan tradisi keulamaan dan keadaban dalam berorganisasi. Dengan kembali ditetapkannya Miftahul Akhyar sebagai Rais AAM PBNU, rangkaian muktamar ke-35 NU memasuki tahapan selanjutnya, tahapan krusial yaitu pemilihan Ketua Umum Tanfiziyah PBNU untuk masa khidmah 2026-2031. AHWA adalah majelis atau dewan yang beranggotakan 9 ulama, 10 pilihan dalam muktamar NU, pendengar. 9 ulama sepuh ya maksud kami pilihan dalam muktamar NU. Pada muktamar tahun ini tugas AHWA antara lain adalah memilih Rais AAM pemimpin tertinggi Syuriah NU, dan mekanisme AHWA diterapkan pertama kali pada muktamar ke-33 NU di Jombang tahun 2015 lalu. Dan pemilihan Rais AAM atau pemimpin tertinggi Syuriah PBNU tidak lagi menggunakan pemungutan suara langsung peserta atau one man one vote ya. Kemudian pendengar, pada muktamar NU ke-35, para peserta menyepakati bahwa AHWA juga berwenang memilih Ketua Umum PBNU. Pemilihan Ketua PBNU tidak lagi menggunakan sistem one man one vote. Kemudian pada bursa calon Ketua Umum PBNU muncul nama-nama antara lain adalah Kyai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Kemudian ada petahana Ketua Umum PBNU, calon lain adalah Kyai Haji Abdul Salam Syohib atau Gus Salam, pengasuh pada pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Dan yang mendengar, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama, juga dikabarkan masuk bursa Ketua Umum PBNU ya. Belum jelas soal pencalonan Menteri Agama karena Ketua Umum PBNU dilarang merangkap jabatan dengan jabatan politik. Itu dia pendengar informasinya mengenai Kyai Haji Miftahul Akhyar yang kembali terpilih sebagai Rais AAM PBNU 2026-2031.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijs karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah merupakan novel yang diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini bercerita tentang kisah cinta antara Jainuddin, seorang pemuda dengan cita-cita yang tinggi. Dengan Hayati, seorang gadis cantik, keduanya berasal dari Minangkabau. Namun, kisah mereka dipenuhi dengan intrik. Haji Abdul Malik Karim Amarullah mengisahkan tentang kehidupan Jainuddin yang kurang beruntung karena menjadi anak yatim piatu sejak kecil. Haji Abdul Malik Karim Amarullah mengisahkan tentang kehidupan Jainuddin yang kurang beruntung karena menjadi anak yatim piatu sejak kecil dan diasuh oleh Mak Base. Ketika beranjak dewasa, Jainuddin memutuskan pergi ke kampung asal ayahnya di Batipuh, Minangkabau. Sayangnya, saat Jainuddin sampai di sana, ia tidak disambut dengan baik oleh sang nenek. Tidak diterimanya Jainuddin bukan tanpa alasan. Meskipun mendiang ayahnya berasal dari Minangkabau, tapi mendiang ibu berasal dari Tanah Bugis. Sementara struktur kekerabatan Minangkabau berasal dari garis keturunan ibu. Akibatnya, Jainuddin pun terasing di negeri ayahnya sendiri. Kesedihan Jainuddin akhirnya terobati dengan hadirnya Hayati, seorang wanita cantik Minangkabau. Cinta mereka terpatri lewat surat-surat yang mereka kirim satu sama lain. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama, karena lamaran Jainuddin ditolak mentah-mentah oleh keluarga Hayati, bahkan ia pun diusir dari Batipuh. Pria dengan nama Pena Hamka ini pun melanjutkan kisah tenggelamnya kapal Van der Wijs, di mana Hayati dijodohkan dengan lelaki lain bernama Aziz. Mendengar kabar buruk itu, Jainuddin merasa putus asa dan akhirnya pindah ke Surabaya. Dan di sana ia menulis berbagai karangan dan menjadi penulis yang sukses. Ternyata setelah menikah, Aziz dan Hayati juga pindah ke Surabaya. Di kota itu, rumah tangga mereka hancur berantakan hingga sampai ke perceraian. Hayati dengan segenap jiwa berusaha kembali kepada Jainuddin. Namun karena sakit hati di masa lalunya, Jainuddin menolak Hayati. Karena kecewa, Hayati kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dengan menumpangi kapal Van der Wijs, tapi naas kapal tersebut malah tenggelam. Hayati sempat diselamatkan. Namun naas, ia menghembuskan nafas terakhirnya ketika berada di rumah sakit. Kematian Hayati membuat Jainuddin begitu terpukul. Ia pun menjadi sakit-sakitan dan akhirnya menutup usia setahun setelah kematian sang mantan kekasih. Jasad Jainuddin dimakamkan di dekat pusara Hayati.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira ya di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi yang masih kami kutip dari portal rri.co.id. Ini mengenai Gubernur Sherly Juanda yang menerima pataka MTQ Korpri Maluku Utara jadi tuan rumah 2028. Pendengar, Maluku Utara resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri pada tahun 2028. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menerima pataka MTQ Korpri sebagai simbol estafet penyelenggaraan dari Sulawesi Selatan. Pataka tersebut diterima dalam acara penutupan MTQ Korpri di alun-alun lapangan Citra Mas Pangkajene, Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 29 Agustus kemarin. Penutupan secara resmi dilakukan oleh Menteri Agama RI dan penyerahan pataka menjadi penanda beralihnya tanggung jawab penyelenggaraan MTQ Korpri kepada Maluku Utara untuk pelaksanaan pada tahun 2028. Dalam keterangannya, pendengar, Sherly menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Profesor Yudan Arif Fakrullah beserta seluruh jajaran atas kepercayaan yang diberikan kepada Maluku Utara. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep ya, serta seluruh panitia MTQ Korpri atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Sherly, pelaksanaan MTQ Korpri di Sulawesi Selatan memberikan banyak hal yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Maluku Utara sebagai calon tuan rumah. Sherly juga mengatakan MTQ Korpri tidak semata-mata menjadi ajang perlombaan membaca Al-Quran. Di dalamnya terdapat nilai integritas, amanah, keteladanan, persaudaraan, dan juga pengabdian yang dinilai penting bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dengan diterimanya pataka tersebut, pendengar, Sherly menegaskan Maluku Utara siap melanjutkan estafet penyelenggaraan MTQ Korpri dan menyambut peserta dari seluruh Indonesia. Sherly memastikan Maluku Utara akan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah yang mampu memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh kafilah. Demikian pendengar ya informasi di mana Maluku Utara akan menjadi tuan rumah MTQ Korpri 2028. Dan masih ada satu informasi lain ya pendengar, masih seputar MTQ Nasional 2026 di mana ada ASN Kemenak Maluku Utara yang meraih prestasi pada ajang tersebut. Bagaimana informasinya? Nantikan informasi selanjutnya, jadi tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, peningkat Kementerian Kehutanan terus memantau kualitas udara dan sebaran asap di 6 provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Seiring masih tingginya aktivitas titik panas di sejumlah wilayah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi mengatakan pemantauan dilakukan secara terpadu dengan melihat perkembangan hotspot, kondisi api di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang. Dan berdasarkan pemantauan terakhir, kualitas udara di 6 provinsi prioritas masih bervariasi. Di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sejumlah titik pemantauan bahkan mencapai kategori berbahaya. Sementara di Kalimantan Selatan, kondisi tertinggi terpantau sangat tidak sehat. Adapun di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan, sejumlah titik pemantauan berada pada kategori tidak sehat. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, dalam rangka memeriahkan kegiatan Festival Layanan Administrasi Hukum Umum berdampak tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara membuka loket layanan pencetakan sertifikat apostil fast track di akhir pekan di Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Kanwil Kemenkum Malut ini Budi Argap Situngkir mengungkapkan bahwa apostil adalah pengesahan tanda tangan pejabat, cap atau segel pada dokumen publik yang dikeluarkan oleh negara asal sehingga dokumen tersebut diakui secara sah di negara lain. Arga berujar bahwa layanan percetakan sertifikat apostil fast track tersebut dilaksanakan sebagai bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi pemohon yang membutuhkan sertifikat apostil dalam waktu cepat. Dan kaitan dengan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Maluku memberikan kemudahan layanan apostil untuk mempercepat dan menyederhanakan penggunaan dokumen seperti ijazah, akta kelahiran, atau dokumen hukum di negara asing. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Anda baru saja

Pendengar, dalam situasi bencana, setiap orang berhak mendapatkan keselamatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Berikut tips evakuasi aman untuk penyandang disabilitas agar proses penyelamatan berjalan cepat, nyaman, dan tetap aman. Yang pertama, akses jalan yang aman. Pastikan jalur evakuasi bebas hambatan, tidak ada barang besar, kabel, atau air yang menggenang. Gunakan jalur landai untuk pengguna kursi roda. Sediakan pegangan atau railing menuju pintu keluar agar memudahkan penyandang disabilitas daksa atau lansia. Terangi jalur evakuasi dengan senter atau lampu darurat jika listrik padam. Yang kedua, komunikasi isyarat yang jelas. Gunakan isyarat tangan sederhana, tulisan atau sentuhan ringan untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas rungu atau tuli. Untuk penyandang disabilitas netra, arahkan dengan sentuhan lembut pada lengan sambil memberi arahan suara yang tenang dan jelas. Hindari berteriak atau menarik secara tiba-tiba. Pastikan komunikasi aman, sopan, dan membuat mereka

0: mereka merasa nyaman. Jika memungkinkan, tunjuk satu orang pendamping untuk memandu agar tidak membingungkan. Ketiga, peralatan darurat yang aman. Siapkan kursi roda, tongkat bantu, walker, atau alat pendukung mobilitas di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan peralatan dalam kondisi baik, rem berfungsi, dan tidak licin. Bawa obat-obatan pribadi yang dibutuhkan, termasuk inhaler, insulin, atau alat medis lain. Untuk penyandang disabilitas netra, pastikan tongkat lipat selalu dekat dan tidak tertinggal.
1: Pendengar, keselamatan adalah hak semua orang. Dengan memahami kebutuhan penyandang disabilitas, kita dapat memastikan proses evakuasi berlangsung lebih cepat, tepat, dan manusiawi. Mari saling menjaga, karena yang kuat adalah yang saling menguatkan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini tepat pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya tidak sendiri di studio Pro 1. Saat ini sudah ada Bung Davi di sini ya. Selamat pagi Bung Davi.
1: Iya. Selamat pagi, gimana kabar Fira?
0: Alhamdulillah, baik ya, yes. Di hari terakhir di Agustus ini ya, semangat terus ya.
1: Iya, terpancar dari wajahnya kan.
0: Masih semangat. Nah pendengar, ini kita masih dalam musim kemarau begitu ya. Untuk mengantisipasi kemarau panjang, tentunya BPBD Kota Ternate tengah membuat penampung air di 3 tempat, yakni di Kulaba, Tobololo, dan juga Loto. Nah bagaimana informasi selengkapnya ya, ini Bung Davi akan berbincang langsung ini dengan, meskipun by phone ya, dengan Bapak Ferry Hamdani Wole. Beliau adalah Kepala BPBD Ternate. Untuk itu dipersilahkan Bung Davi.
1: Baik, terima kasih Fira dan pendengar Pro 1 RRI Ternate. Benar sekali pendengar, saat ini Maluku Utara dan tentunya Indonesia secara umumnya tengah menghadapi musim kemarau panjang, yang mana berdasarkan prediksi dari BMKG ini akan berlangsung hingga September akhir maupun memasuki bulan Oktober tahun 2026. Dan tentunya dengan adanya musim kemarau ataupun kekeringan yang melanda Maluku Utara saat ini, beberapa titik-titik ya hutan mengalami kebakaran, dan tidak hanya di Maluku Utara, namun juga ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Khusus untuk Kota Ternate sendiri pendengar, beberapa waktu lalu di area Tubo ini sempat juga mengalami kebakaran hebat, namun tentunya oleh pemerintah daerah setempat dan juga stakeholder dengan sigap segera melakukan pemadaman api, walaupun memang kebakaran hutan menjadi tidak terelakkan, tidak dapat ditahan-tahan begitu ya. Dan berkaitan dengan hal tersebut pendengar, menghadapi kemarau panjang dan juga menghadapi potensi terjadinya kebakaran hutan atau kebakaran lahan di Kota Ternate, kami akan berbincang dengan Pak Ferry Hamdani Wole, merupakan Kepala Pelaksana BPBD Kota Ternate. Saya langsung menyapa beliau. Halo, selamat pagi Pak Ferry.
2: Ya, selamat pagi Bung Davi, Bu Fira, dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate.
1: Ya, Pak Ferry, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah, baik Pak.
1: Iya, agendanya apa nih Bapak hari ini nih?
2: Untuk hari ini terkait dengan kebakaran dan kekeringan ini, kami tetap melakukan pemantauan. Kami menerjunkan tim di beberapa titik untuk melihat, memonitoring perkembangan situasi terkini Pak.
1: Baik, baik. Kita langsung berbincang masuk ke topik berkaitan dengan karhutla di Kota Ternate Pak Ferry ya. Kalau kita berbicara mitigasi, tentunya di beberapa pekan kemarin kebakaran hutan atau kebakaran lahan telah terjadi di Kota Ternate, khususnya di area Tubo. Sejauh ini apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, dalam mengantisipasi kejadian-kejadian serupa? Karena berdasarkan prediksi dari BMKG, kemarau panjang ini masih akan terjadi hingga Oktober 2026 Pak Ferry.
2: Iya Pak, Bung Dan. Tentu pemerintah sudah mengambil langkah sejak awal musim kemarau ini. Dengan yang pertama, kami melakukan sosialisasi baik BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, dan stakeholder lainnya. Untuk langkah antisipasi, BPBD sendiri sudah membangun bak air sementara atau embung di beberapa titik lokasi, di antaranya di Kelurahan Kulaba, Kelurahan Tobololo, dan Kelurahan Loto.
1: Baik, jadi ada 3 lokasi yang telah dibangun embung, dan embung ini diperuntukkan bagi mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan atau kebakaran hutan di area-area tersebut, begitu Pak Ferry?
2: Iya, sesuai instruksi wali kota pada saat meninjau beberapa titik lokasi kebakaran, di samping beliau segera menginstruksikan BPBD untuk membangun bak penampung atau embung sementara tersebut dengan tujuan bisa digunakan untuk pemadaman api apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, ataupun kalau memang tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan bisa dipakai oleh masyarakat untuk menyiram tanamannya, karena kita tahu ini musim kering ini kan sudah panjang. Kita Maluku Utara umumnya kan mengalami hari tanpa hujan ini sudah 3 bulan.
1: Iya.
2: Nah, ini masih berkepanjangan sampai September Oktober. Bahkan prediksi BMKG itu kita mulai masuk hujan mulai datang mungkin di awal Januari, kira-kira seperti itu.
1: Baik, kira-kira hujan baru akan terjadi sekitar Januari 2027. Pak Ferry, ya, kalau boleh informasinya disampaikan kepada masyarakat untuk embung sendiri masing-masing di 3 lokasi ini dengan kapasitas berapa liter, Pak Ferry?
2: Oh ya, kami membangun embun di setiap di 3 titik yang sudah ada itu dengan kapasitas terpasang kurang lebih 8 kubik, karena ukurannya 4, panjang 4, lebar 2, dengan tinggi 1 meter. Jadi totalnya mungkin 8 kubik. Cuman karena ini strukturnya, konstruksinya dari kayu sama terpal, tentu kita tidak bisa mengisi sampai penuh.
1: Yeah.
2: Paling setengahnya dari itu, jadi mungkin sekitar 4 kubik yang, 3 sampai 4 kubik yang terisi air. Dan ini nanti di kami pantau secara kontinu, apabila airnya sudah habis kita isi lagi. Dan beberapa kelurahan sudah kami isi dari mulai dari hari Sabtu sampai hari Minggu kemarin, kita sudah mengisi kembali yang sudah kosong itu.
1: Baik, Pak Ferry, selain dari embung, fasilitas yang sudah disiapkan mengantisipasi ancaman kebakaran, dari stakeholder lainnya tentunya apa saja yang mungkin sudah dikoordinasikan dengan BPBD sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan, ini bersama-sama dapat melakukan penanganan dan juga pencegahan di lapangan mungkin, Pak Ferry?
2: Oh iya, tentu kami sejak awal sudah berkoordinasi, yang paling penting itu dengan Dinas Pemadam Kebakaran karena mereka yang langsung terjun ke lokasi. Kemudian ada TNI dan Polri yang memang sudah ditugaskan untuk secara nasional ya.
1: Yeah.
2: Jadi Satgas itu kami selalu berkoordinasi dengan TNI maupun Polri secara rutin, bahkan sama-sama turun ke lapangan untuk melihat situasi. Dan setiap kejadian bencana itu tentu TNI Polri bersama masyarakat maupun relawan pemadam BPBD turun ke lokasi untuk melakukan pemadaman, walaupun kadang-kadang lokasinya akses agak sulit, tidak bisa dimasuki oleh kendaraan roda 4, sehingga pemadaman itu dilakukan secara manual ya.
1: Iya. Tentunya mungkin itu, Pak. Tentunya bersama warga setempat juga begitu, Pak Ferry, ya?
2: Iya. Sama warga setempat ya, karena mereka yang paling tahu bedanya, iya, yang menguasai daerahnya.
1: Ya. Baik, Pak Ferry, apa faktor yang paling banyak menjadi pemicu kebakaran di Ternate sejauh ini yang terjadi di Tubo? Apakah ada mungkin kesengajaan masyarakat untuk membakar misalnya dedaunan, rumput dan sebagainya, apa ataukah memang karena faktor alam yang membuat kemudian hal itu terjadi?
2: Iya, kalau faktor alam tentu sangat berperan ya, karena ini kan musim kemarau, situasi suhu sangat panas, sehingga dedaunan pohon jadi kering, apalagi di daerah belakang Tubuh atau Kulab itu kan banyak pohon bambu dan sebagainya yang pada saat ada angin kencang terjadi gesekan, itu bisa menimbulkan percikan. Beberapa kasus lain juga memang kita lihat ada kelalaian sih sebenarnya, mungkin ada yang merokok terus membuang puntung rokoknya sembarang jalan, itu yang memicu kebakaran. Tentu dalam kesempatan ini kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati, jangan membuang untuk rokok sembarang. Kalaupun melakukan pembakaran sampah ataupun dedaunan, mohon dikontrol, ditunggui, jangan ditinggalkan. Pastikan apinya sudah padam baru kita tinggalkan tempat.
1: Baik, Pak Ferry, berkaitan dengan titik-titik yang menjadi perhatian BPBD atau pemerintah daerah Kota Ternate sendiri di luar dari Tubo dan Kolaba, kira-kira yang urgensi menjadi titik-titik yang perlu diperhatikan, rawan terjadi kebakaran di area mana saja selain dua wilayah tadi, Pak Ferry?
2: Berdasarkan historis kejadian tahun-tahun sebelumnya, Pak Dev, kita memang lebih konsentrasi ke Tubo, Kolaba, Bula, Tobololo, karena memang itu yang paling sering terjadi kebakaran hutan pada saat musim kemarau panjang. Yeah. Memang ada potensi di daerah-daerah lain juga seperti Moya, Marikurubu, Dupa-Dupa, Takome. Bahkan Takome pada awal Agustus itu sudah berlangsung kebakaran, tapi cepat dipadamkan oleh masyarakat setempat. Terus kemudian Loto. Tapi yang paling sering terjadi memang daerah sekitar Tubo, Kolaba, Bula, Tobololo.
1: Baik. Pak Ferry, berikutnya mungkin dapat Anda sampaikan juga seberapa penting peran masyarakat dalam mendeteksi dan melaporkan kebakaran sejak dini, dan kira-kira apakah BPBD memiliki saluran untuk masyarakat menyampaikan laporan ketika terjadi kebakaran lahan atau kebakaran hutan?
2: Peran masyarakat tentu sangat penting ya, karena mereka yang berada di lokasi tersebut, terutama pemilik lahan, perkebunan dan sebagainya. Bahkan kita itu sudah mensosialisasikan kepada lurah maupun masyarakat untuk situasi seperti ini harus meningkatkan kewaspadaan. Dan kondisi saat ini berdasarkan pemantauan kami, koordinasi dengan lurah, pemilik lahan itu rata-rata mereka bermalam di kebunnya. Karena jangan sampai ada kebakaran yang tidak mereka ketahui. Jadi mereka sendiri sudah melakukan pengamanan atas aset-aset mereka. Terus kalaupun terjadi kebakaran, mereka bisa langsung mengantisipasi segera. Mengenai saluran ataupun kanal yang bisa dihubungi, kami tentu di BPBD punya grup WA dengan lurah dan camat-camatnya yang bisa menyampaikan informasi. Di samping itu kami juga punya pusdal office yang bisa dihubungi, bukan cuma BPD, bisa Pemadam juga sudah menyebarkan hotline servisnya untuk bisa dihubungi segera mungkin apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik, Pak Ferry, mungkin terakhir apa pesan BPBD kepada warga Kota Ternate agar tentunya bersama-sama mencegah terjadinya karhutla ataupun kebakaran di Kota Ternate, bukan hanya hutan saja namun di area pemukiman penduduk juga tentunya perlu diperhatikan, begitu Pak Ferry? Imbauannya, pesannya?
2: Iya, imbauan kami ya tentu di masa kekeringan yang berkepanjangan ini yang dipicu juga dengan fenomena El Nino yang support El Nino kuat ataupun sangat kuat yang bisa terjadi, himbauan kami pada masyarakat ya tentu berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan terutama di pemukiman yang padat penduduk. Sudah beberapa kali kasus kebakaran dimulai dari Agustus, Juni, Juli, Agustus itu memang banyak dipicu oleh kelalaian, terutama korsleting listrik. Yeah. Untuk itu kami menghimbau pada masyarakat untuk berhati-hati memeriksa instalasi listriknya. Kalau memang sudah di atas 5 tahun bisa mungkin diganti. Terus himbauan kami juga terkait dengan fenomena El Nino ini yang sekarang, yeah, cuaca ekstrim ini yang berlangsung. Tentunya karena cuaca sangat panas, kemudian biasanya disertai dengan krisis air. Jadi kita lebih bijak menggunakan air ya. Mm-hmm. Air, jangan sampai nanti kita kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Kemudian di musim kemarau seperti ini, musim kekeringan juga, itu banyak debu berterbangan. Biasanya ada penyakit yang datang, terutama penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Tentu kita menjaga diri masyarakat untuk sebisa mungkin terhindar dari penyakit yang biasanya menyertai di musim kemarau. Untuk warga masyarakat yang tinggal di dekat pohon yang tinggi ataupun masyarakat nelayan yang berprofesi sebagai motoris, berdasarkan rilis BMKG sudah satu bulan ini, bahkan mungkin sampai bulan ke depan, cuaca ekstrim ini disertai dengan angin kencang ya, dan kita sendiri merasakan beberapa saat ini di Kota Ternate anginnya cukup kencang yang memicu kebakaran, juga berpotensi merubuhkan pohonnya kalau kemungkinan apa rumah kita berdekat dengan pohon yang besar yang tinggi, mohon berhati-hati. Kemudian yang beraktivitas juga di luar, berhati-hati juga menjauhi pohon dan nelayan atau motoris, karena dengan angin kencang ini biasanya memicu gelombang tinggi sehingga potensi kecelakaan di laut itu juga menjadi tinggi ya. Mungkin itu himbauan kami ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ferry Hamdani, Kepala BPBD Kota Ternate. Baik, mudah-mudahan semua kerja-kerja BPBD di musim kemarau ini apabila terjadi bencana bisa berjalan dengan lancar, semuanya dapat dicegah, semuanya dapat diantisipasi, begitu Pak Ferry ya. Kami berharap juga masyarakat tentunya turut serta bagaimana menjaga lingkungannya sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama di kondisi saat ini tidak terjadi. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry. Mudah-mudahan ada informasi-informasi terbaru yang akan kami update bersama Anda, bersama BPBD Kota Ternate. Baik pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala BPBD Kota Ternate Pak Ferry Hamdani Woli. Pendengar, tentunya kami juga ikut mengajak, mari bersama-sama untuk menjaga lingkungan dan juga meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering seperti saat ini. Jika Anda menemukan titik api, tentunya segera laporkan kepada petugas. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry, BPBD memiliki kanal saluran WA dengan para lura-lura di Kota Ternate. Jika terjadi kebakaran atau menemukan titik api di daerah Anda, segera laporkan kepada lura atau pemerintah kelurahan. Lalu kemudian informasi itu akan disampaikan kepada BPBD Kota Ternate dan petugas akan segera tiba di lapangan. Dan tentunya pendengar, saya bersama dengan Safira Safitri pamit untuk sesi wawancara kali ini. Kita akan berlanjut dengan informasi-informasi terkini dan terbaru lainnya di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Masato Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, tentunya ditemani dengan lagu-lagu hiburan juga ya di pagi hari ini. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Kali ini adalah sebuah tips kesehatan ya. Ini peralihan musim atau pancaroba sering ditandai dengan perubahan suhu dan kondisi cuaca yang cukup drastis begitu ya biasanya. Nah, kondisi tersebut nih dapat membuat tubuh kita lebih rentan terhadap berbagai penyakit termasuk influenza. Oleh karena itu, pendengar, menjaga daya tahan tubuh menjadi hal penting agar tubuh tetap sehat saat menghadapi perubahan musim. Melansir dari laman Health Tourism Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada, menjaga imunitas tubuh dapat dimulai dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian perbanyak konsumsi buah dan sayur karena keduanya merupakan sumber vitamin, mineral, dan antioksidan. Selain itu, pendengar, pilih sumber protein berkualitas seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan kacang-kacangan yang dapat membantu membangun serta memperkuat sel-sel imun. Nah, tidak hanya makanan ya, pendengar, kesehatan saluran pencernaan juga perlu diperhatikan dengan mengonsumsi probiotik yang terdapat dalam yogurt ataupun makanan fermentasi lainnya. Bakteri baik tersebut dapat mendukung kesehatan saluran cerna yang turut berperan dalam menjaga imunitas tubuh. Sebaliknya, nih, konsumsi makanan olahan terutama yang tinggi gula dan juga lemak jenuh ini sebaiknya dikurangi. Istirahat yang cukup nih juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga daya tahan tubuh. Usahakan tidur selama 7 hingga 8 jam setiap malam karena ketika tidur tubuh melakukan perbaikan sel dan memproduksi zat yang akan membantu melawan infeksi. Selain itu, pendengar, olahraga juga penting ya. Tentu olahraga secara teratur ini dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga sel imun dapat bekerja lebih efektif. Pengelolaan stres juga sangat penting karena stres kronis dapat melemahkan sistem imun dan menjaga kebersihan diri dan memenuhi kebutuhan cairan juga tidak boleh diabaikan. Biasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan juga setelah beraktivitas di luar rumah. Selain itu, cukup minum air putih, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, serta mendapatkan paparan sinar matahari pagi secukupnya. Ini dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehat, dan dengan menerapkan pola hidup yang sehat secara konsisten ya, pendengar, tubuh dapat lebih siap untuk menghadapi perubahan musim. Demikian ya pendengar informasinya nih, apalagi kita saat ini sedang berada di musim kemarau yang panjang gitu ya, dan diperkirakan nih bulan-bulan Oktober nih sudah ada musim hujan gitu ya. Nah, ini musim peralihan ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita mulai dari sekarang ya, dengan cara ya, makan makanannya bergizi tadi yang sudah disebutkan, yang tentunya mengandung banyak vitamin dan juga mineral. Jangan lupa juga untuk berolahraga, pendengar, dan juga minum air putih yang cukup. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, dan kami akan kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Pendengar Merdeka Run 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga dimanfaatkan sebagai bagian dari persiapan pelari nasional menuju Asian Games 2026. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yaitu Erick Thohir. Menurut Erick, keterlibatan para atlet nasional dalam Merdeka Run menjadi kesempatan untuk menjaga kesiapan sebelum tampil di Asian Games 2026. Selain itu, event tersebut juga memberikan pengalaman bertanding dalam suasana kompetisi yang melibatkan banyak peserta. Erick menilai persiapan menuju Asian Games 2026 membutuhkan dukungan berbagai aspek, termasuk kesempatan bagi atlet untuk mengukur kondisi fisik dan juga mental. Merdeka Run menjadi salah satu ruang bagi pelari nasional untuk melihat kesiapan sebelum menghadapi persaingan tingkat Asia. Pendengar, ajang Merdeka Run 2026 ini diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, komunitas lari, dan juga atlet nasional. Kehadiran atlet elit dalam event tersebut menunjukkan bahwa kompetisi lari nasional dapat menjadi bagian dari program pembinaan prestasi. Salah satu pelari nasional yang memanfaatkan Merdeka Run sebagai persiapan menuju Asian Games adalah Odekta Elvina Naibaho. Ia menjadikan ajang tersebut sebagai sarana uji kemampuan sebelum fokus menghadapi nomor maraton pada Asian Games 2026. Erick juga berharap keterlibatan atlet nasional dalam berbagai event lari dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan prestasi olahraga Indonesia. Menurutnya, kompetisi yang berkelanjutan penting untuk menjaga performa atlet sebelum menghadapi agenda besar. Dan pendengar, Merdeka Run 2026 yang berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Sabtu kemarin ya, tanggal 29 Agustus. Ini lomba lari yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kemenpora RI. Ini diikuti sekitar 12.000 peserta dari berbagai kalangan. Dan Merdeka Run juga mendapat dukungan dari TNI Angkatan Udara dengan menghadirkan sejumlah atraksi. Di antaranya adalah flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, terjun payung, hingga atraksi drone. Ya, demikian ya pendengar, ini informasi mengenai keseruan dari Merdeka Run. Ini juga menjadi ajang persiapan pelari nasional begitu menuju nanti adanya ajang Asian Games 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Arahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu